lintas sektor kanggo mastekno potensi wabah isok dicegah sejak dini melalui penguatan sistem surveillance alias komunikasi resiko, edukasi masyarakat karo koordinasi antar lembaga. Komitmen iki diwujudno melalui lokakarya edukasi pencegahan penyakit zoonosis sing diadakno Dinas Kesehatan Kota Surabaya, barek Biro Komunikasi lan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Portal Kesehatan Masyarakat karo kelompok kerja Risk Communication and Community Engagement nang tanggal 21 sampai 22 Juli tahun 2016 nang Puskesmas Medoan Ayu.

0: Kabar liyane caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi, cek isok dadi pusat ekonomi lan isok ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ono sekitar 18.000 unit koperasi merah putih ditargetno wulan Agustus 2026, jumlahe isok sekitar 30.000 unit sing tersebar sa Indonesia. Janing iku moyore woro-woro jam 7 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang. Nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Dek! Dek! Eh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku

0: iso nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku iso berujung nyebabno masalah sing gede, yaiku kobongan, Dek.
1: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Cak Ning, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945, tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku Cak Ning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan koncomu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintu no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Oke, Janis, saiki waya aku bakalan nginfo no perakiraan cuaca gawe kota lan kabupaten sa Jawa Timur ya saning ya. Perakiran cuaca ni apa wae? Jadi wilayah-wilayah ten Jawa Timur, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, Cak Ning. Sing isu iki diperkirakno roto-roto cuacane cerah dan ada peluang terjadi hujan ringan. Terus awan sampai ke sore caning diperkirakan cerah berawan lan ono peluang terjadi hujan ringan. Malam hari demikian juga caning cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Dini hari diperkirakan cerah dan ono peluang terjadi kabut atau asap juga caning. Sementara suhu udaranya songo sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 33 sampai 100%. Angine teko arah utara dengan kecepatan 5 sampai 44 km per jam.

0: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rosong lah. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh lek iku dilakokno berlebihan? Jarene para ahli, macam-macam penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awak dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
2: nang kampung
1: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
3: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
4: bahaya.
3: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
4: bahaya.

Caning, yuk saiki dhewe bahas apa sing diperingati bentanggal 23 Juli yo Caning yo. Tadi berdasarkan informasi sing aku entuk Caning, tanggal 23 Juli iki diperingati sebagai momen kepada semuanya bahwa ada yang namanya Hari Anak Nasional Caning. Hari Anak Nasional iki penting banget Caning kanggo adewe memahami bahwa pentingnya memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan cek iso are-are iku tumbuh bertumbuh kembang secara baik ngono ya Caning ya. Dan peringatan iki gak mau dijadikan sebagai peringatan tahunan aja, tapi yo nyiptakno lingkungan sing harmonis, sehat, inklusif lan aman kanggo anak. Nah, tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A iki wis nerbitno pedoman Hari Anak Nasional sing memuat sejarah, tema, logo sampai tujuan penyelenggaraan Hari Anak Nasional. Dan peringatan tahun iki ngejak kabeh seluruh elemen masyarakat kanggo berkolaborasi gawe ngewujudno lingkungan sing mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Yuk kita ulik Caning yo. Jadi lek berdasarkan sejarah Caning dirujuk dari pedoman Hari Anak Nasional tahun 2016 terbitan Kemen P3A, Hari Anak Nasional iki awale toko perhatian pemerintah pas sadar ngono ya, deng ngono ya, Caning ya, lek kesejahteraan perlindungan anak iki sebagai generasi penerus bangsa itu adalah sebuah urusan yang tidak remeh tapi justru penting ngono Caning. Dan anak iki duwe peran penting nang jerone gawe nentokno masa depan Indonesia sehingga ne iso entuk kesempatan sing luwih luas gawe tumbuh lan berkembang secara wajar, baik itu secara fisiknya, mentalnya, dan juga sosialnya. Nah, komitmen ini diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Caning tentang kesejahteraan anak pada tanggal 23 Juli tahun 1979. Undang-undang ini negesno lek menana iku duwe hak untuk pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan karo kesempatan isok berkembang secara optimal. Nah, pemerintah terus mendorong kepedulian seluruh pihak terhadap persoalan anak iki Caning liwat penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional ya. Dan melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984, pemerintah netapno tanggal 23 Juli dadi Hari Anak Nasional. Dan pemilihan iki bertepatan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, yaitu tanggal 23 Juli tahun 1979. Nah, saat cek iku Caning, Hari Anak Nasional iki diperingati mentahun gawe momentum kanggo mengkampanyekan pemenuhan hak anak dan meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi karo memperoleh perlindungan teko kekerasan dan diskriminasi. Nah, peringatan Hari Anak Nasional iki dari pengingat lek perlindungan anak iki game dadi tanggung jawab pemerintah wae. Wong tua ya kudu tanggung jawab atas hak anaknya, cek iso terpenuhi dengan menciptakan suasana sing aman, nyaman lan mendukung pertumbuhan anak. Nah, gawe tahun iki Caning temane Hari Anak Nasional yaiku iki Hari Anak Nasional sing ke-72 ya Caning ya tahun 2016 iki temane sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Maksudnya sayang anak iki negesno pentingnya menempatkan anak sebagai individu sing berharga, dihormati, didengar pendapatnya serta dipenuhi hak-haknya. Nah, wujud kasih sayang iki gak mek berupa pemenuhan kebutuhan dasar tapi yo melalui pengasuhan yang positif, komunikasi sing apik, dukungan emosional karo lingkungan sing aman gawe tumbuh kembang anak. Sementara makna lindungi iki mengandung makna bahwa seluruh pihak iki kudu duwe tanggung jawab gawe nglindungi anak
teko berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, perundungan, perundungan sampai ancaman nang ruang digital. Nah, sawantara iku makna teko bangun masa depan iki negesno investasi terbaik kanggo bangsa adalah memastikan setiap anak itu entuk kesempatan berkembang sesuai potensinya melalui pendidikan, kesehatan, pengasuhan sing apik, partisipasi karo pengembangan bakat, cek siap ngedepi tantangan masa depan.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan. Nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cakning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cakning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku guduk artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngerampungi kabeh urusan dunyo iki dek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita dek wong liyo sing mbok percaya. Ayo Cakning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Caning Teluong meninggal dunia, lan limo liane ngalami luka-luka akibat kecelakaan sing melibatkan mobil high ace nang truk karo truk nang kilometer 77 plus 600 tol Surabaya Malang. Dino Rebo tanggal 22 Juli 2016 bengi caning. Kabeh korban wis dievakuasi nang omah sakit, sementara penyebab kecelakaan cek dalam penyelidikan polisi. Ibda Samsul Khairuddin, Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, nyatakno korban wis dievakuasi nang rumah sakit Medika Lawang karo RS Saiful Anwar Malang.

Kabar liane caning Kejaksaan Negeri Kejari Jember menahan telu uang sing wis ditetapno dadi tersangka nang kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan bank daerah periode tahun 2013-2020 dengan kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin, berdasarkan hasil penyidikan, telu tersangka diduga bersama-sama menggelapkan dana milik bank daerah sepanjang tahun 2013 sampai 2020. Caning iku mau yorek woro-woro jam 8 isu iki aku aneri angga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ya apa kabare?
2: Baik dong.
0: Kaget.
1: Iya. Baik dong.
0: Baik dong dong ya.
2: Iya,
0: alhamdulillah baik. Ya apa ya apa ya apa? Lontongnya siap kabeh ta?
1: Siap.
0: Pereng-perenge wis
1: sudah.
0: Ya sambel-sambele wis ya.
3: Wis diserbeti kabeh, wis tumpuk rajin koyo ngene. Lontong-lontong wis totor rajin.
0: Mantap.
3: Iki sayure sak meneh kae.
1: Seger-seger.
3: Ya. Iki tahu iki lento tak tambahi iku mang apa jenenge? Ono wong pesen kerang.
0: Oh.
3: Sate kerang.
1: Sate kerang.
0: Ancen iku gandengane mesti
2: favorit.
0: Iya. Kok pinter sampean ning ami?
3: Iki ono wong tetep keropok tambahane ayo an. Keropok cilik-cilik lho, sewuan.
0: Oh, iya iya iya. Rasane enak iku, ya kan? Ono sing pedes ono sing gak pedes iku to.
3: Iya, wong ngerti takon. Heeh. Ya wis tak terima nggih, wis sampean tetep menapa napa.
0: Ngono. Lho iya, ngomong-ngomong soal keropok, wingi anak-anake sapa, Cak? Cak Jo iku ndolek kerupuk iku,
3: iya.
0: Dek seneng iya.
3: Oh iya. Lah iku kan omongan kerupuk wis teko.
0: Oh iya sing tak kandhanane. Iya aja jenenge anak-anak ya. Kabeh wong tuwa iku iya dayanane kerupuk, kabeh wong tuwa iku ya pengin
3: gopoh nukokno anak.
0: Iya, gopoh nukokno anak.
3: Kesenengane anake opo? Wong tuwa iku bingung ngangge.
0: Bener. Ngomong-ngomong anak mana? Iki datangnya hari anak yo.
1: Iya, hari anak. Hari ini tuh hari anak.
2: Iya, anak nasional.
0: Wah, iki enak iki lagi dibahas iki soal hari anak nasional. Enak yang bahas apa yo?
3: Yo, nek hari anak yo masalah anak. Anak zaman saiki be anak zaman piye?
1: Beda niki opo sih bedani cara ngurusi?
2: Ngomongiku ya apa? Anak sing iki anak sing iki
1: kan pasti anak perbedaan
0: apa iki iki apa
3: iya
2: apa se
0: apa
2: parenting iku
1: parenting cara mendidiknya
0: oh cara didik
1: wong jaman biyen karo wong jaman saiki iki apa sih
0: iya
3: lho nek biyen iku wong iku masih anake 13
0: lho iku lho takok iki lho nang emang nyami iku lho ro iku lho.
3: Iya, uang kuane uang
0: kemen.
3: Iya, teman salusin.
0: Waduh, iya, citaane wakem biyen niku.
1: Kala pensil.
3: Yo wong iki yo duduk pejabat, yo duduk kolomerat yo
0: tapi kok telulas.
3: Tapi anek sampean kok mentas ya wong jaman
0: biyen yo. Iya. Wah, jaman biyen niku anake wakeh. Tapi yo mentas dadi kabeh ngono kan. Lah, makane iku kita bakalan bahas iki. Ono ning Dian iki lho wis kate mlebu nang warung iki lho cangkruk yuk kita terima yuk ning Dian yuk. Sugeng enjang lontong balap ning Dian.
4: Lontong balap perumpatan Surabaya yo. Pancing nyoto
5: nyoto tenang.
0: Waalaikumsalam.
4: Kok jirwami ngewa
3: papat nih gaya-gaya
4: nih pasar
0: loh wong ancen iki cedak pasar ya wane lah ya apa nih Dian nih Dian iki saduluran nono piro
4: telu tapi sekarang luru kalau nak situ.
0: Oh, iya.
3: Mek loro.
0: Ya apa ning Dian menurut sampean? Lek wong biyen iku cara ning ngramut anak, didik anak.
4: Nek wong biyen ku ya apa nek bapak. Nek bapak ku yen wong sing kerasan jeneng.
0: Heeh.
4: Nek anak ade gak nurut iki pendel iki. Heeh,
0: ngerti.
4: Ning ngape sampean? Nggih.
0: Heeh,
4: ngerti. Nek arek saiki yo gak.
0: Nggih.
4: Pendeli tambahi.
0: Elok pendeli.
4: Iya.
0: Iya.
4: Iya, ada saya sih. Omong enggak zaman lagi kan itu HP. Itu tuh dia udah caknya kan pokoknya nyekel HP.
0: Nggih, celuk gak kerungu.
4: Nggak buka ping tangan atau kopi jiwa.
0: Nggih, wis salah.
4: Padang dicelai. Ah, iya, apa? Heeh. Apa tanah tuh?
0: Sik. Aku le bu wunci lek dijawab sik. Nggih. Ngadeg gak saiki ngono-ngono. Didikan ngadeg tak ketok saiki lu. Didikan POC.
4: Tak ngono nang nek. Dijeluk pisan gak itu, tangane langsung sambel. Oh, ngono.
0: Iya.
4: Dijeluk wong tuwa kok gak ngreken nape nang kanteng ngapi mung kok.
0: Iya. Kuante ngapi mung kok ya. Tak idek.
4: Ya gak ngono kan, apa di dulu pisan minggu kayak ngerasa nih. Iya sih, dulu. Tapi ya gak ngerti-ngerti, oh kesuain parah nih. tam bela kai. Nggih. Kalau wong tuwa gak gelem mantep. Kan tenya pinunggu arek kok.
0: Iya.
4: Itu wong tuwa iku nang nggih ono nang kutel kok. Lewat. Mang ae HP yang. Ya aku ngono.
0: Iya sih. Tapi ono efeknya gak kira-kira menurut sampean arek-arek koyo ngono iku dikerengi koyo ngono. Malah okay, mereka benci ya apa mereka malah sen apa malah tambah ada dati, perubahan gitu. Apa tambah dadi ya benar
4: tambah dadi
0: sih
4: kalau yang lebih ya ini ya itu malah ada pengaruh ya jadi malah nih sih ada
0: iya
4: dan kan kalau ngono orang tua sih nggak bisa orang tua teh orang harus mati habis
0: iya benar
4: ya kan saya sih ada habis sama
0: iya
4: ya sudah aku ngono
0: iya sih
4: ya harus lontong kan kafe ini
0: oke sih ya
4: neng amin aja satu lagi auro
2: nggih neng
4: cila selamat untuk kes semoga makan lancar
0: amin
4: kesehatan banyak umur sih kalau siang
0: amin
4: dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa
0: menggunakan bombastic side eye cring gawe mripate mendelik ngono to ae wis arek wedi ya kan
2: lek saiki
0: loro,
2: loro.
0: Lek saiki diomongi siji, loro jawab. Loro. Telu. Jawabane papat. Apa sih? Belajar berhitung. Iki ora Cak Parno iki koyane pengen berbagi info iki apa ya Cak Parno? Sugeng enjang Cak Parno.
1: Enjang.
6: Potong balape bro 4RR iku koyo paten siji pen.
0: Pancen nyoto.
6: Nyoto tenang. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat-sehat Neng.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Neng AAA.
0: Betul. Iki triple AC iki. AAAC. Heeh.
6: Boten anu.
0: Ala iso.
6: Okay.
0: Iya. Nggih monggo Cak Parno.
6: Niki selamat hari anak.
0: Nggih. Leres.
6: Anak niku nggih. Anak sak niki kali anak biyen niku beda jauh.
0: Nggih,
2: betul.
0: Beda jauh wis.
6: Cara pendidikannya, cara berkomunikasi, niku suwece. Dan nebian niku cara berkomunikasi nuturi anak iku nek gak nurut yo disamblek nih. Nah nek sak arek saiki yo disamblek yo tambah
0: dadi. Nah iya, kok wani men ya Cak Parno ya? Apa ya sing garakno koyo ngono ya Cak Parno ya?
6: Susu.
0: Oke, susu. Susu kalengan soalnya.
2: Susu ni sapi.
6: Akhire ya celentak utawa ceruduk.
0: Ceruduk nyelentek ya iki.
2: Iya, iya.
0: Iya.
6: Lah niku napa pengaruhe ping pisan ping pindune? Proseneng dian wau masalah teknologi zaman samangke niku ne. Niku pengaruh besar saking anak-anak saniki ne.
0: Dampak isu niku.
6: Nggih lah nek arek biyen niku dipentelingi wong tuwa ngono wis
0: wedi.
6: Kerindutan pisan. Wis delok wong tuwa kaya ngono iku wedine wis gak karuan nek.
0: Nggih. Iya.
6: Lah nek arek saiki dipentelengi wong tuwa ganti mencicili.
0: Nah. Sungguh aja. ajaib.
6: Nggih ta Ning?
0: Nggih.
6: Lah niku nek arek sakniki Ning wong di tuturi nyekel HP sampai bengi direwangi gak turu.
0: Lah iya.
6: Ngono iki ya gak kepeket.
0: Iya bener.
6: Padahal ya meniku ono kegiatan ono sing sekolah.
0: Heeh.
6: Ono sing nyambut gawe. Niku ngonoe ngantuk nang sekolah diseneni guru, ngono kuwi ya gurune disalahne.
0: Iya. Iya kadang sampe turu-turu nang sekolah iku lek arek-arek turune bengi-bengi ku.
6: Nggih, Ning.
0: Heeh.
6: Pancene nggih wis perkembangan sak mangke niku arek niku pertama dikai contoh
0: nggih
6: wong tuane prilakune ya apa
0: nggih
6: bane wong tua mek mong kotok gak ngekai contoh wong dikai contohe jek bleot
0: nah bleot letoy letot apa lek ngaran iki ya saiki bleot ngono ya
6: nggih anae gak kayak contoh mana tambah nih ya,
2: tambah nah, nandindi
6: ya. Nandindi
2: wong
6: Rio Kulon itu kan caket warkot tau nih
0: iya
6: arek-arek itu nek prei sekolah nih masya Allah
0: rame warkot
2: pasti
6: warkot itu rame onok wifi nih nih
0: loh
2: tambah kerasan
6: itu arek-arek itu wis tuang karo arek-arek usia SMP, usia SD. Ngono kuwi wis delokane nglumpuk, tapekne yo gak ngreken koncone.
2: Iyalah.
6: Nggih. Tuku es teh sak gelas iku.
2: Nggih.
0: Heeh.
6: Halo.
0: Halo, nggih. Nggih monggo.
6: Tuku es teh sak gelas lu neng kanggo setengah wengi neng.
0: Oh iya, iku pasti.
2: Tuku nasi
6: siji
0: sampe subuh.
6: Delok HP-ne dhewe-dhewe. Akhire ana sing guyu cekakakan.
2: Oh, iku.
6: Ana sing
2: ruwane.
6: Istilahe mbuh apa saiki ku?
2: Apa?
6: Gadget-gadget sing
2: nggih.
6: Kok gawe pertandingan ngoten iku lho
0: nek. Oh, nggih, game online.
6: Iki sing wong tuwek ngene iki gak ngerti ngono-ngono iku. Akhire iki arek-arek iki iki lapo apa gendeng kabeh to piye.
0: Nggih, lah murang-murang dhewe kadang lho, murang-murang.
6: Ya
0: apa sih kono dhuwur-dhuwur. Iya,
2: mek ndelok ape.
0: Eker-ekeran. Ngomong-ngomong dhewe, padahal iku online ya kan.
6: Lah niki lho nek. Ya Allah, kalau ini aku nek arek tiang bian itu makanya jarene anaknya wakil-wakil karena barang sulit nih jarene wong tua niku ngomongnya ten akeh anak, akeh rezeki nih oh, ten nih
0: oh ya ini aku berlaku kayak bian deh saiki ini kok gak berlaku yo. Akeh anak remek remek
6: akeh anak yo.
0: Remek kabeh
6: remek kabeh
0: iya.
2: Okay. Hanya berlaku okay. Untuk orang dulu.
0: Pengen didang no sak webor no wis manut dijangan digolek bayam kok sawah ya dijuk jagung kok sawah wis muan dadi situk.
2: Lah, enak sekali. Enak iki gak doyan.
6: Pokoke warteg ngoten nek iya niku ning.
0: Lah pulurane yo gak enak, gak koyo arek saiki burger ngono gak. Wis didang no telo, didang no kaspe ngono tapi marem kabeh yo an. Dikurangno jagung ngono paling jagung. Lho lek Cak Warno dhewe saduluran piro piro saduluran Cak Warno?
6: Kula niki dulur kula ning pitu ning.
0: Waduh, kula nggih pitu.
6: Kayak pitu iku lanang kabeh. Sampai mak kula niku sampai kula ditinggal wong tua niku ngeten mak niku sanjang. Lah iya. Aku ki nom sampai tuwek kok neng pawon dhewean gak ana sing ngewangi jarene ngoten.
0: Kok ngomong koyo ngono Cak Warno opo?
6: Nggih, lha opo wong?
3: Anak lanang kabeh.
6: Nek anak wedok kan iso ngewangi.
0: Nggih.
6: Anak lanang yo gak ngreket wong tuwa, Mbah. Badhe masakne bangga, pokoke sempeting aku mangan ngoten niki.
0: Oh, nggih.
6: Nggih. Lene. Nggih. Perbedaane arek saiki kali arek biyen.
0: Oh,
6: nek saniki arek saniki niku wis enak tok.
0: Heeh, nggih nggih.
6: Lah biyen niku nek sekolah ya ning ya. Aku duwe pengalaman ning.
0: Nggih.
6: Nek sekolah niku paling sarapan nggih. Kula nate digorengne jagung ning ami.
0: Nggih. Oh, nggih.
6: Ah, kula budhale sekolah niku telat. Biyen niku nek ajenge mlebet sekolah niku arek biyen niku ra senam riyen to ning.
0: Nggih.
6: Lah kula niki telat.
0: Oh.
6: Ngesai jagung goreng, dari senam lunjak-lunjak ngoten.
2: Roto kabe.
6: Kamu ngeblok kabe. Ngoten nih.
0: Ono-ono ae sampe
2: jagungnya lumuk.
6: Apa mana sangu? Gak tau sangu.
2: Nggih, gak tau sangu.
6: Apa mana sepatuan? Gak tau sepatuan.
0: Nggih.
6: Neker. Tapi arek biyen niku patuh-patuh karo gurune.
0: Hormate nemen nambe guru. Niku,
6: hormate nemen kali guru niku.
0: Nggih.
6: Gurune teko nggawa sepeda pacal ngoten niku dipapak kali murid-muride.
0: Iya.
6: Dituntune, diparkirne. Wis salim mesti enten pintu gerbang sekolah niku ngoten nek. Patuh-patuh. Ya tetep basa, nek wong Jawa ya basa niku kala rumene niku kurikulum basa Indonesia, basa Jawa niku diterapne nek.
0: Oh nggih.
6: Dadine arek biyen-biyen niku pinter basa Jawa.
0: Nggih.
6: Krama Injil, opo ngoten iku.
0: Nggih, nggih.
6: Pinter-pinter.
0: Mantap. Ya
6: saiki lake misale pelajaran ngoten disimpen enten ngene komputer apa ngene HP lak saget ning saniki.
0: Nggih saget.
6: Lek arek biyen niku nek pinter ya pinter temenanan, soale komputere digawa dhewe-dhewe nang ngene otake dhewe-dhewe
0: ngoten. Iya.
6: Iku perbedaane.
0: Oh.
6: Mun lotonge kula dumeng nggih.
0: Oh iya.
6: Ning Dian mau wis mugi-mugi dang sehat ning Dian.
0: Amin.
6: Ning Iin. Terus tak Mulyono Cawandi. Ning Istikoro ning Siti ning Ela Bangkobar.
0: Nggih.
6: Terus wonten Kak Totok Glodak.
0: Nggih.
6: Kagem ning Haja Suratno ning Haja Gustiah kagem sedoyo mawon ning nggih.
0: Siap.
6: Nggih, mugi-mugi sedaya cita-citane sing anak-anak magang.
0: Nggih.
6: Muga-muga oleh ilmu.
0: Amin.
6: Kangge masyarakat.
0: Nggih, amin.
6: Amin. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Cak Andi yang langsung digasken. Lontong balap.
2: Lontong balap.
7: Rame-rame aku janjian karo anak Ejo.
0: Oh iya ta, nang di.
7: Iku juga kerupuk.
0: Lah iya. Iya, senengane kerupuk. Oh, iya.
3: Selamat hari anak mana? Anak iki muncul anake sapa
0: iki? Lah iya, tak ding dong.
7: Aku sik lucu-lucune arek ya.
0: Lah
7: iya. Menan. Nek mandeng aku sing pandeng temenan.
0: Iya.
7: Engko lak sik gila.
0: Aku lho iki jek tas nukono awakmu wedak. Ayo, mari adus pupuran sih ayo.
7: Iya. Sing belum mari ngono minyak ana rambuté.
0: Iya. Satu kono minyak telon bisa iki lho.
7: Iya. Heeh, ya ambune ngalir kok koyo bayek. Iya jadi kudam.
0: Iya lumayan loh pengen ngasilno ya kan. Ono sing kemas lucu ono kan dikai sawera.
7: Nek arek jijili kan di kudang diciweli ya.
0: Iya.
7: Nek aku gak di kudang.
0: Apa?
7: Mari di ayo, ayo. Ini dua diantem ya.
3: Iga, ayo dicosol di tele ku galeri kene. Kan ku galeri kan ono hari anak ya. Disusul ya arek.
0: Iya, iya. Iki lho saiki ono perayaan hari anak iki lho nang galeri Tri Prasetyane RRI.
7: Teko. Iya, aku gawe ono angsop.
0: Angsop. Opo iku angsop?
3: Iya, sop sing ngene iki lho.
0: Oh, alah. Klambi monyet iku ta.
7: Klambi monyet. Eh, opo? Eh kon ngomong klambi monyet, monyetnya cedera nang aku rek.
0: Lho. Ya mesti lho.
1: Dipetong gak iso mlaku.
0: Dipetong.
7: Iya. Oh, klambi monyet, monyetnya delok dhewe.
0: Lah. Ya iku. Ya apa ya apa?
7: Iya.
0: Ada
7: termasuk oh, iku. Anak ning Ami.
0: Heeh.
1: Mila.
0: Aurel.
2: Neng Cila.
7: Oh. Hey Aurel, gimana ya kabarnya Papa Anang?
1: Oh, bukan dong.
7: Anang oh, bukannya. Samima kabarnya gimana? Ata Adelintar.
1: Oh, bukan. Itu bukan. Bukan.
7: Oh, iya.
1: Bukan Aurel Hendrawansyah.
7: Oh, bukan ya ya.
0: Kayak Bapak Cucu Anang.
7: Cucu Cuep.
1: Loh, bukan dong. Bambang.
7: Oh, iya.
0: Bambang.
7: Iya.
0: Apa nih sih iya?
7: Iku mau ngomong na hari anak itu.
0: Iya.
7: Hari, jadi kan tadi ada pertanyaan, apa bedanya anak sekarang dengan anak dulu?
0: Ya. Cara didiknya ya, yo, maksudnya.
7: Anak di sini kan stagis tuh, wek.
0: Iya. Iya beda. Iya sih ya.
1: Ada benarnya ya.
7: Iya.
0: Winter, jawabannya aku sungguh jenius.
7: Jenius. Ini kan ini lucu-lucunya arek kok.
0: Bedanya mbiyen si anak-anak saiki wis gede.
7: Iya.
0: Ya bener.
1: Gak salah gak bener.
0: Ya Allah.
7: Ya jadi poinnya tuh begini. Kalau anak dulu tuh kan figurnya kan cuman satu. Gimana dia tinggal misalnya saya dengan orang tua ya figurnya orang tua itu. Misalnya dia kecil dengan mbahnya atau neneknya atau kakeknya. Ya figurnya ya itu kakek sama neneknya. Sehingga apapun pendidikan dan sebagainya pun terpusat dari beliau-beliau itu. Tapi sekarang itu kan figurnya banyak. TikTok, YouTube dan sebagainya. Makanya kan kenapa sih di TikTok atau YouTube atau sosmed lah. Tidak sibukkan semua sosmed itu kadang kan ada beberapa yang tidak bertanggung jawab memberikan konten-konten yang kadang merusak kepribadian anak. Satu contoh yang viral itu kan sempat itu yang apa namanya? Makan tahu tempe dibuai itu.
0: Lah. Panganan enak kan? Koyo ngono dibuai.
7: Oh, apa ini? Saya enggak aduh kak gini tahu tempe apa ini makan orang enggak punya ini dibuai. Sebagainya terus nah, itu kan bagi anak yang belum tahu bahwa itu cuma sekedar konten. Sojo direken misalnya itu kan menjadi sebuah seolah-olah menjadi contoh. Kan gitu loh itu kan jelek banget gitu. Makanya sekarang orang tua itu kan dituntut apa namanya harus lebih aktif, jadi lebih aktif, lebih tidak bisa harus berdiam diri tidak baru kayak sosmed tak bisa karena paling nggak itu kan kita mengontrol itu supaya kan tahu anak ini larinya kemana sebagainya apa bukan bimbingan tapi ya saya tidak bisa menyalahkan 100% sih kan karena kan faktanya di lapangan itu kan mesti ada jeli JKI HP menang gitu ya. Kemudian liburan. Okay. Itu ya mama mau mepe karak ya ini kamu.
0: Mepe karak loh.
7: Boleh ya.
0: Mama kan, mau mepe karak. Heeh.
1: Mepe.
7: Ini mama mau anu yang garis berambang ya.
1: Iya.
7: Ini api-apian. Bapak yang mau. Nak, ini bapak mau ngarit ya.
1: Mau ngarit.
7: Ini kamu api ini bawa apinya. Anu main game online sebagainya. Yang mana-mana lo sampe nunggu bapak angon redus lo ya.
1: Mami mau kora-kora.
7: Ini iya. Ini kamu sini aja, duduk sini. Mami masih kora-kora.
1: Mami masih isa-isa.
7: Kan gitu loh. Jadi akhirnya anak itu kan apa ya itu tadi. Ikutnya menjadi banyak dan itu kalau tidak didampingi menjadi salah. Terus yang kedua, anak dulu itu fisiknya jauh lebih aktif.
1: Jadi lebih kuat.
7: Jadi kenapa lebih aktif? karena... Ya karena memang lingkungannya menjadi seperti itu. Apa ya, melayu-melayu, gebak sodor,
8: layangan,
7: lomba tali, layangan, bal-balan. Makanya kan ono sampai lagu kowe konangan bal-balan.
8: Kendaan, kendaan.
7: Nyane oh tuh ya. Nah, seperti itu.
8: Ero ya arek iki lagu iki. Arendi iki.
7: Ya itu mah. Ya itu kumpul ning ami. Eh ning ami. Orkesane kapan ono? Kapan-kapan aku tak takon ning ami.
8: Lho,
7: Kamis telu.
8: Oh, Kamis, aku wis jange.
7: Apa? Itu tiap Kamis apa 11 kali?
8: Eh, dino ini. Kamis jange, tanggal 30.
0: Tanggal 30.
7: Tanggal 30 ya?
8: Iya.
7: Ya wis aku nanti. Insya Allah aku tak nyumbang nyanyi, mbak nyebul sepun.
8: Iya, asik.
7: Soalnya aku sekalian, udah kerja kan tidak kuno kan pangsit kan tidak.
8: Oh iya. Iya. Ya aku kok tak sima manajeri ya, kok aku untuk pirang persen.
7: Alka masalah. Nek mbek aku ya jadi manajer aku biasanya kan pirang 60-40 ya. Wis mbek nek dirimu 20-80, dirimu sing 80 aku sing 20 gak apa-apa.
8: Masa sih awal-awal.
7: Iya.
8: Aku iki lho.
7: Tapi mene tak rasani.
8: Aku iki lho lek bentang kapanku amplop gak tau arep.
7: Lho, wih, temenan. Iya, apa dhewe aku ning ami?
8: Arep.
7: Iya.
8: Sumpah lho.
7: Sampeyan lapo? Sampeyan sapa apa gelem amplop itu?
8: Iya, lek amplop itu gak gelem. Gelem
7: iki. Omongan ning ami iki rungok nang kanu berbahaya.
8: Aku gini, aku bahasa gak gelem amplop ane.
0: Iya, gak gelem amplop.
8: Gak gelem amplop tak buah.
7: Iya,
8: sini coba.
7: Podeng ini neng ami, aku mikirnya gini. Kan aku nek jawaban ini maksud tau mikirnya bayaran sih. Si mikirnya kan panitia.
8: Iya, bener-bener. Iya, gak salah sih, iya. Pinter.
7: Iya, makanya. Ya, harapan saya, yes. Balancing lah, makanya kan itu sudah diceritakan banyak tadi. Kadang saya kan apa arek saya kan nek lambe ombo ngono kan. Ya tak gak mari lah.
8: Lek gak lambe sing ombo awake sing ombo ngono.
7: Iya, iki sak blabak kalian.
8: Oke.
7: Okay. Kok nek gak iso diomongi mbek lambe sisi tangan moro lho ya kan ngono. Dulu tadi itu nek sekolah ya aku mau. Nek gurune murid-murid tau memarahi kita bahkan menghukum kita. Kita enggak wani sambat nang orang tua enggak berani. Iya, karena malah, guru sama orang tua itu satu suara.
8: Iya.
7: Paling sambat-sambat tuh. Paling kamu yang salah. Enggak mungkin guru nganu kamu enggak salah. Heeh. Saya iki waduh, diluruh guru nih. Eh, itu yang jadi masalah.
8: Iya.
7: Ya, selamat dari anak. Okay. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang berkualitas.
8: Amin.
7: Dan bimbingan tersemuanya.
8: Amin.
7: Tanggal 30 ini ngami ya.
8: Iya, 30.
7: Start jam 3 sampai jam 5 ya.
8: Jam 3 sampai jam 5.
7: Yang di ruangan itu yang ada pianonya itu toh?
8: Iya. Tri Prasetya. Galeri Tri Prasetya.
7: Oke. Okay. Insyaallah saya akan datang ke situ.
8: Iya, satu lagi
7: iso.
8: Heeh. Kan udur. Amin.
7: Yang punya kan udurnya apa sih?
8: Katinano, kaono repo.
7: Oh, yang ngono repo. Ngono kan udun.
8: Kupingku lo dibuka apa kupingku?
7: Oh, iya.
8: NBR ku siji rek.
7: Iya. Iya, mangane ya bener kupingku.
8: Iya, sisian. Kupingku
7: wis sombong titi.
8: Sisian kan. Korong napa bayaran wis sombong dan iya wis napa bayaran. Aduh.
7: Eh, bisa aku tak mulai ya?
8: Iya.
7: Kerupuk simpen gak royan biar anak ejo gue.
8: Iya.
7: Oke ya. Dadah, bye bye.
8: Dadah. Ya wes kita jeda dulu ya, Caning ya. Nyiap no segala macamnya, perprintilannya. Maring ini ada yang balik mana? Canang Dindi.

0: iki wis entek lontongnya re.
1: Heeh, wis entek. Bersih
2: entek yo, cepet yo.
1: Cepet dong.
0: Bagi sing pesen iki mang wis akeh soal ana kerupuk iki malu. Lah
1: iya,
0: meneh dikulakno kerupuk maneh.
1: Iya. Kulak kerupuk sing akeh.
0: Ya cuma ngre sing dibahas masalah hari anak.
1: Benar.
0: Perbedaane arek biyen wae arek saiki nek iso yo. Muga-muga anake dhewe iku yo nurut koyo jaman biyen.
2: Amin.
0: Tiga apa jenenge gak jengkel-jengkel wong tuwa nuturi.
3: Gak angel-angel nuturi.
2: Gak tersesat anake.
3: Heeh, bener.
4: Ilang arah.
0: Ya wis bekne ana kelira-klirune omong ning ami ku yo njuk sepuro kerja ning kabeh.
2: Siap.
0: Aku tak pamit. Kulo ning ami Sanjaya.
1: Kula ning Aurel,
4: kula ning Cila.
0: Ngaturaken.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: enak nih. Sampean sing ngrungokno siaran Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Chaining delegasi peserta ASEAN ID Blue mempelajari praktek pengembangan ekonomi biru nang Banyuwangi melalui kunjungannya nang Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP Lateng dan kawasan konservasi Bangsering Underwater. Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani nyampe no kunjungan lapangan iki dadi kesempatan kanggo poro delegasi kanggo ndelok langsung praktek ekonomi biru sing dikembangno masyarakat Banyuwangi. Asian ID Blue merupakan forum internasional sing diinisiasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, barek Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, lan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, Ministry of Foreign Affairs and Trade. MFAT Cak Ning. Dan forum ini mempertemukan negara-negara ASEAN, negara anggota East Asia Summit, karo anggota Pacific Island Forum, kanggo berbagi praktik pengembangan ekonomi biru berbasis masyarakat. Kabar liyane caning ono akeh 56 warga binaan rutan kelas loro B Ponorogo Jawa Timur melok program pendidikan kesetaraan paket A, B, lan C melalui kerjasama Barek Sanggar Kegiatan Belajar SKB Ponorogo kanggo upaya memperluas akses pendidikan kanggo mereka. Kepala rutan kelas loro B Ponorogo Agung Nugroho nyampe no kabeh peserta mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS saat durunge memulai kegiatan belajar. Dijelasno proses pembelajaran iki dilaksanakno nang lingkungan rutan dengan sistem sing podo karo sekolah pada umumnya di bawah pendampingan wali kelas dan pamong belajar teko SKB Ponorogo. Caning iku mau yorek woro-woro jam songo isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 10 isu.

saiki bali maneh karo aku Aneryangga. Lha iku mau wis dikancani nang lontong balap, saiki wayahe adewe mlebu nang acara selanjutnya yaiku lontong balap mbarek komunitas Pos Jatim Caning. Nah, dinten iki kita bakalan ngebahas soal ta'aruf, kolaborasi kebaikan berdampak Caning. Nah, teng studio sampun rawuh enten narasumbere enten Ning Tanti, anggota bidang 1 Pos Jatim, Mbarek Cak Wahyu Sulistianto Putra, Head Regional Officer Lasnas Ziz Angel iki. Ketemu ake S e. Lasnas Ziz Indosat Jatim. Ayo ayo tepuk tangan. Hore. Hari anak kan. Kita harus bayu-bayu.

0: empuk banget suara saya.
1: Sampai lupa suara aslinya piye.
0: Iya. Ya ya ya. Oke. Okay. Ngomong no soal ta'aruf, kolaborasi, kebaikan berdampak.
1: Yeah.
0: Nah, ini kata kuncinya sajane ono nang Cak Wahyu ini.
1: Betul.
0: Seperti yang saya tanya tadi di off air, sebenarnya Cak Ning ya, pendengarnya kita namanya panggilannya Cak Ning, Cak Wahyu.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Jadi apa namanya Cak Ning, aku tadi tuh waktu off air masih belum siaran ngobrol sama beliau, aku bilang gini, "Yo, aku keteru lo le Indosat iki dadakno ono Lasnasnya ada Zisnya gitu kan. Nah, Lasnas Zisnya. Nah, iki boleh dong dijelasin gitu ya. Backgroundnya dulu nih dari Cak Wahyu tentang Lasnas Zis Indosat Jatim.
2: Monggo. Oke, Cak Ning ada. Perkenalan dulu ya. Okay. Tadi kan judulnya Ta'aruf. Jadi ini kita kenalan dulu.
0: Betul.
2: Cak Ning Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamma ba'du. Cak Ning kabeh kenalan sih ya. Iki aku jenenge Wahyu Sulistianto Putro. Nah, mewakili soko Zis Indosat. Jadi Zis Indosat iki salah satu unit sing ono ning Indosat sing ngurusi bagian perzakatan, infak, sodako dan lain-lain. Nah, memang sejarahnya itu wis-wis.
0: Udah lama.
2: Sudah lama. Jadi sejak 2004.
0: 2004.
2: Berupa komunitas yang nama awalnya itu BP Zis Indosat. Jadi Badan Pengelola Zis Indosat. Jadi ini sebetulnya di bawah struktur SKI. Jadi kalau di Indosat ada Sarana Kerohanian Islam. Nah, yang Zis Indosat ini bagian untuk mengelola Zis karyawan.
0: Oh.
2: Jadi karyawan yang sudah memenuhi nisab haul apa namanya, kemudian dari manajemen mengeluarkan surat perintah kewajiban untuk dipotong atau namanya payroll zakat. Nah, dari situ baru kita mulai beraksi. Jadi sejak 2004 itu kemudian terus sampai hari ini, alhamdulillah kemarin kita baru mendapatkan SK sebagai lembaga amil zakat nasional. Jadi 2005 kemarin kita baru jadi Lasnas. Sebelumnya baru ya sekedar komunitas yang ada di dalam ekosistem perusahaan. Nah, dari situ kita dulu memang arahnya itu ya banyak membagikan donasi yang terkumpul dari karyawan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berusaha tidak hanya di dalam internal ekosistem perusahaan sendiri, sekarang bisa menjangkau lebih luas lagi.
1: Eksternal ya.
2: Eksternal juga. Jadi korporasi, kemudian BUMN, komunitas dan lain sebagainya juga menjadi sasaran kita untuk kita ajak berkolaborasi bersama-sama untuk kebaikan ini. Lah, kemarin juga alhamdulillah pas hari raya yatim kemarin di Kemenak, kita juga
1: Muharram
2: mendapatkan izin operasional di Jawa Timur. Jadi sudah klop antara SK menjadi Lasnas, kemudian diikuti dengan izin operasional yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah kita sekarang lebih leluasa untuk mengajak orang untuk bersama-sama berkolaborasi kebaikan ini gitu. Ning Ana.
0: Oke, jadi bisa awalnya internal hanya lingkungan pegawai dari Indosat aja begitu nge. Terus sekarang sudah ke ranah eksternal.
2: Betul.
0: Iya ya, berkolaborasi gitu dengan yang lainnya untuk ya Zis ini gitu nge.
2: Betul sekali.
0: Oke. Nah, lalu pastinya dengan adanya Lasnas Zis Indosat Jatim ini ada program-program yang dibuat gitu ya, program-program kebaikan. Nah, niku nopo mawon.
2: Wah, kalau berbicara tentang program sebetulnya

0: banyak ya.
1: Mm-hmm.
0: Yes, rata-rata ya hampir sama dengan apa namanya pegiat zakat yang lain yang ada di Jawa Timur.
1: Mm-hmm.
0: Cuman kita memang lebih fokuskan ke 6 program saat ini yang sedang kita jalankan secara nasional, itu di pendidikan, kemudian di kesehatan, ekonomi, dakwah, sosial kemanusiaan, dan CSR perusahaan. Nah, memang dari 6 program ini tentu khususnya yang di Jawa Timur ini kita baru awal ya, karena gini nih. Jadi di Jawa Timur ini kita baru open secara resmi kantor perwakilan itu di akhir bulan Januari tahun ini.
1: Wah.
0: Jadi masih bayek.
1: Masih bayek. Iya, iya, iya.
2: Tahun ini 2026 berarti ya?
0: 26.
2: 2026 sedangkan sejak 2004 tadi ya.
0: Betul, secara okay. organisasi komunitas sebetulnya sudah sejak 2004.
2: Okay.
0: Tapi kalau secara lasnasnya sendiri beroperasional sebagai lasnas ya kita baru di akhir bulan Januari tahun ini, tahun 2026 ini. Oleh sebab itu tentu memang belum banyak program-program yang bisa kita create dan ciptakan ya. Cuman ini baru berjalan juga, salah satunya di pendidikan kemarin juga kaitannya dengan Muharram kemarin, membahagiakan anak yatim. Kemarin juga kita coba support program beasiswa di salah satu sekolah yang ada di Surabaya.
2: Okay.
0: Untuk program yatim, jadi bantuan pendidikan yatim. Ada juga di Madiun, kemarin juga kita dapat info dari relawan kita di Madiun. Ada beberapa anak yatim yang kategori memang benar sangat-sangat membutuhkan. Akhirnya juga kita support di sana. Dan memang karena skup kita walaupun masih baru ya, masih baru muncul. Baru meletek ya.
1: Meletek.
0: Tapi kita berusaha untuk bisa menjawab apa namanya?
1: Kebutuhan.
0: Problem
1: ya,
0: dan kebutuhan masyarakat kita. Nah, terakhir kemarin yang paling apa namanya? Eksklusif itu di program Guru Inspirasi nih. Jadi kita
2: pendidikan juga ya.
0: Pendidikan
2: guru
0: juga.
2: Ya?
0: Okay. Lebih fokus kepada gurunya. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan guru, tidak hanya bangunan fisik sekolahnya saja yang kita bantu, tetapi lebih kepada personal gurunya.
2: Oke, okay. Di Surabaya, Cak Wahyu.
0: Ah, ini agak jauh lagi, di pucuk gunung.
2: Wah, luar biasa ya.
0: Jadi
1: gunung
0: di daerah
1: mana ini?
0: Iya. Di daerah Bojonegoro nih.
2: Bojonegoro.
0: Di daerah Ngambon ke atas itu.
1: Wow.
0: Nah, di sana itu akses guru maupun muridnya ke sekolah itu luar biasa. Jadi di musim kering seperti gini ini jalanan itu masih berlumpur, becek dan berlumpur.
2: Padahal udah panas ya.
0: Panas ini.
2: Di sini kering ya.
0: Okay. Lihat bulannya nih, bulan-bulan kering, mulai kekeringan. Tapi di sana akses untuk menuju ke sana itu luar biasa. Nah, di sana kendalanya si guru-guru ini itu akses untuk ke sana. Nah, kita coba kemarin bekerja sama ngambil dengan CSR-nya Indosat sendiri. Jadi Indosat sendiri juga ada CSR yang dikeluarkan melalui kami di ZIS-nya, di bagian ZIS Indosat-nya. Itu program Guru Inspirasi. Jadi kita akan kita support waktu itu kendaraan operasional, jadi motor ke guru-guru tersebut.
2: Masya
0: jadi ada
2: Allah.
0: Dua guru yang kita bantu di sana. Yang mana motornya masih pakai motor jadul. Jadi kita melihat wah ini apa namanya memang benar-benar membutuhkan ini karena
2: ya.
0: Memang selain akses, mereka juga butuh untuk konsolidasi ya. Misalkan ke pertemuan guru di kota, ya, di mana
2: betul.
0: Itu kan butuh akses juga, butuh mobilisasi yang lancar juga kan. Jadi kita akhirnya cobalah kita support motor, ada dua motor yang kita berikan kepada mereka.
2: Masya
0: di sana.
2: Allah, luar biasa.
0: Baru, baru, terbaru sekaligus karena kita bergerak di telekomunikasi, jadi ada paket data yang kita berikan kepada mereka juga di satu tera kan, dari kemarin kita data untuk dua untuk masing-masing guru di sana kita berikan.
2: Masya Allah, luar biasa.
0: Jadi untuk bagian dari mereka untuk mengajar kan sekarang
2: komunikasi
0: perlu
2: digital, ya.
0: Digital okay. Ya di dunia digital sehingga perlu untuk pembelajaran di sana dengan menggunakan internet. Oke, kita support selain motor juga ada paket data.
1: Oke.
2: Keren gitu keren nih, keren.
1: Benar.
2: Enggak ada habisnya Indosat gitu loh.
1: Iya.
2: Ya.
0: Okay, karena kita memang fokusnya ke pelosok. Jadi program-program kita memang kita dedikasikan untuk ke wilayah-wilayah pelosok tanah air. Sekalian menguji
1: nyali. Oh, bukan menguji. Menguji sinyal.
0: Iya. Tepat sekali.
1: Iya. Wah, gitu. Masuk ya. Masuk banget itu Cak Wahyu. Berarti apa untuk yang program guru inspirasi tadi dari program CSR-nya itu tadi ya?
0: Betul.
1: Untuk CSR-nya itu ya baru itu yang diterlaksana atau
0: oh,
1: ada lagi?
0: Oh banyak, itu yang di Jawa Timur. Jadi saya sampaikan yang apa implementasi di Jawa Timur. Tapi kalau sebelum-sebelumnya ada banyak beberapa kemarin terakhir yang di Aceh Tamiang itu kita selesaikan untuk renovasi masjid di Aceh Tamiang juga itu ya juga dari dana CSR.
1: Okay.
0: Kemudian juga ada di daerah pelosok NTT kalau nggak salah itu kemarin solar panel di kebutuhan apa namanya listrik
2: ya
0: untuk daerah-daerah yang terpencil di sana. Banyak sebetulnya, cuman
2: dan ini membuka peluang kolaborasi dengan
0: dia.
2: Pihak lain ya.
0: Betul. Sebetulnya itu yang kita ingin kampanyekan hari ini sehingga apa namanya? Peluang-peluang kebajikan di luar sana itu tentu tidak bisa kita kerjakan sendiri.
2: Betul.
0: Nah, ini ada teman-teman di VOS yang senantiasa terus berkolaborasi, dari situ kita coba memetakan mana yang belum kena dampak dari zakat itu sendiri, mana yang belum, mana yang sudah.
2: Iya.
0: Termasuk yang di Bojonegoro tadi, Ning, ceritanya itu, jadi sekolah ini sudah disupport sama teman-teman di NH untuk rencana bangunannya, karena memang bangunannya ini masih apa namanya, dindingnya masih kayu. Beralaskan
2: belum permanen berarti ya, belum permanen. Oke.
0: Nah, karena sekolahnya sudah diinisiasi oleh teman-teman NH, kita coba yang lain.
2: Oke.
0: Gurunya dan lain sebagainya.
2: Pasti ada kok, pasti ada yang bisa dilakukan ya selain yaitu tadi manfaat kolaborasi tadi itu. Jadi sama-sama berperan di meskipun satu ini sudah teratasi, pasti ada yang lainnya yang bisa kita pegang lagi. Biasanya seperti itu ya.
0: Iya, itu juga ya. Perlunya teman kita bergabung di VOS ini kan untuk
2: jadi ada informasi apa, namanya, apa? Kamu punya ini, aku punya ini, di sini butuh ini. Nah, itu kita kerjasama seperti itu, Neng.
1: Jadi VOS Jatim ini kayak rumah besarnya Lasnas yang ada di Jawa Timur ini ya.
2: Betul.
1: Oke, mantap banget ini ceritanya. Oke, jadi itu tadi beberapa program kebaikannya ada 6 ya yang ini.
2: Yang utama ya.
1: Yang utama.
0: Ya. Okay. Yang di Jawa di Surabaya sih kemarin juga kita salurkan coba walaupun kita masih itu tadi baru meletak ya, cuman ingin bisa memberikan peran gitu ya. Kemarin di ekonomi kita kasih modal bantuan modal usaha untuk UMKM.
2: Oke.
0: Di ada 5-6 UMKM yang ada di Surabaya Utara yang kita berikan modal usaha waktu itu sekaligus pendampingan. Jadi ada relawan kita yang ada di daerah sana yang apa namanya mencoba untuk mengawal para UMKM ini untuk bangkit. Jadi selain modalnya dari kita, ada pembinaan juga rutin dari relawan kita. Walaupun memang sebetulnya tidak banyak nih. Jadi bantuannya itu sekitar 500 sampai 1 juta. Tapi yang
2: per orang.
1: Ada berapa totalnya?
0: 6.
1: 6.
0: Ada 6. Tapi yang bikin kita lebih terharu itu mereka itu masih memikirkan teman-temannya yang lain yang senasib.
2: Pasti banyak nih. Pasti banyak seperti
0: jadi,
2: itu.
0: Cuman kan memang mereka itu tidak mementingkan dirinya sendiri.
2: Betul.
0: Mendapatkan dana bantuan modal itu wis tak pek dhewe, tak gair-gair dhewe, wis tak balik-balik dhewe. Karena ini modelnya kan apa namanya?
2: Bergulir ya.
0: Bergulir. Sehingga yang mereka dapatkan ya nanti kalau mereka sudah menyicil setiap bulannya kemudian menjadi utuh satu bantuan tadi misalkan 1 juta, itu mereka akan gulirkan kepada teman-teman yang lain.
2: Ya, gitu jadi dana bergulir, ah, betul. Jadi muter ya untuk mereka sendiri, mereka lagi.
0: Mereka gitu. Lagi. Mm-hmm. Jadi kalau mereka sudah dirasa sudah cukup, mm-hmm. mereka ingin berbagi itu dengan yang lainnya. Mm-hmm. Dengan yang lainnya. Ini yang kadang bikin kita terharu, ternyata mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tapi juga teman-teman yang lain juga masih dipikirkan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Begitu nih.
1: Karena mereka juga tahu susahnya ya kan?
0: Sepertinya begitu.
1: Jadi akhirnya
0: tahu beratnya memulai dan mempertahankan usahanya, makanya mereka juga iba terhadap teman-teman yang lain.
1: Iya, benar. Gitu. Makanya aku kadang-kadang ya bingung nih Tanti, ono sih ngomong lek kate modal apa kalau mau memulai sesuatu itu jangan bingung modal katanya. Nol, kita bisa mulai dari nol. Kayaknya nggak bisa. Agak impossible ya.
2: Iya. Ya semangat ada, tapi cuannya nggak ada. Ini gimana? Iya. Gak bisa jalan dong.
1: Kayak ya. Mana kita mau jalan, ya kan? Asyik so ngomong kayak gini, aku bingung. Kok tolong kasih tahu lebih detail, kan? Ya kan?
2: Caranya.
1: Caranya
2: gitu ya.
1: Gimana gitu? Oke. Nah, kalau untuk lansia gitu gimana? Aku tadi sebenarnya mau tanya ini, screeningnya bagaimana caranya untuk menentukan oh ini layak dibantu yang ini enggak gitu.
2: Assessment kali ya.
0: Iya. Kalau cara apa namanya menentukan apakah ini layak atau tidak, tentu kita punya mekanisme. Yang pertama screening awalnya dari relawan-relawan kita yang di masing-masing kota kabupaten. Dari situ minimal data masuk dulu ke kita sudah di screening oleh mereka dengan kategori yang sudah kita tentukan ya. Nah kemudian dari situ baru naik ke kita di perwakilan di kantor manajemen. Nah dari situ kita akan screening lagi dari sisi program. Dari program kita mencoba untuk men-screening apakah ini benar-benar layak. Tentunya dengan kriteria macam-macam ya, sekarang ada kategorisasi di desil kah atau di apa yang sekarang banyak ini. Nah itu yang kita coba lakukan. Nah, setelah dari situ baru ada proses validasi, survei dan lain sebagainya oleh tim langsung dari kami. Nah dari situ baru bisa ditentukan oh ini benar-benar layak dan apa namanya patut untuk menerima bantuan. Itu nih yang kita lakukan. Jadi berlapis. Jadi berlapis dari setelah dari relawan kita, kemudian dari kita nanti juga akan kita validasi. Lah untuk yang lansia ini, nah ini sedang kita gagas sebetulnya memang.
1: Ya lansia tuh juga kan banyak tuh lansia-lansia yang ibaratnya apa ya, nggak kerja, ada yang janda, ada yang ya duda, ya kan? mereka nggak kerja gitu kan, terus anaknya ya tatano, uripe ya kak. Nggak begitu bagus juga misalnya, atau bahkan
2: secara
1: ada yang
2: ekonomi,
1: iya betul. Ada juga yang malah nggak punya anak yang ditelantarkan sampai iso yeah. turun nang kandang PT itu loh, aku yeah, pernah nemu orang Surabaya bagian di gitu, lupa aku
2: ada yang seperti iya. itu. Tega banget ya.
1: Iya
0: tega banget. Tentu nanti memang ada kategorisasi di penyaluran ya, apakah nanti sifatnya karitatif ataupun yang empowerment, yang pemberdayaan. Lah kalau melihat segmennya tadi untuk lansia, tentu ini kategorinya di karitatif. Jadi ya sudah, hanya bantuan charity saja.
2: Betul.
0: Jadi mereka butuh apa yang digunakan untuk memenuhi kehidupannya, ya sudah kita penuhi sampai situ. Belum sampai kepada yang memberdayakan mereka.
2: Mungkin kalau yang pemberdayaan mungkin bisa yang, ini ya. Apa namanya screening usia juga ya. Kalau secara lansia ada yang memang masih bisa bekerja juga ada ya, Cak Wayu. Nah
0: betul.
2: Itu mungkin bisa nanti apa namanya secara pemberdayaan mungkin ya.
0: Yeah.
2: Tapi kalau yang sudah benar-benar sepuh tua udah renta lah ya istilahnya, ya mau nggak mau bantuan putus ya, dalam artian kita bantu apa yang dibutuhkan selesai. Seperti
0: yeah,
2: itu.
0: Hit and run saja. Jadi kalau
1: nggak ada kontinuitas
0: itu.
1: Gitu ya.
2: Iya
1: yeah,
2: yeah. Betul.
0: Jadi kita juga pembagiannya kurang lebih 80-20 itu. Jadi yang karitatif hanya 20%, yang 80-nya kita usahakan untuk bisa empowerment ya.
1: okay.
0: Perayaan mereka.
1: Iya ya, memang apa banyak ininya ya, Q&A bukan Q&A apa SOP-nya. Iya benar. Oke, okay. Nah, aku mau beberapa program-program kebaikannya udah dijelasin sama Cak Wahyu. Nah, terus untuk ininya apa cara berdonasinya seperti apa, kolaborasinya yang seperti apa sih yang diharapin gitu?
0: Jadi kalau berbicara kolaborasi, tentu kita berharap seluruh elemen ya, jadi mulai dari apa namanya komunitas, kemudian instansi, institusi dan lain sebagainya. Nah ini kita juga membuka sebuah platform crowdfunding juga. Jadi selain mereka yang berdonasi, kalau berdonasi kan umumnya sama, hampir sama ya, bisa langsung melalui kanal transfer.
2: Betul.
0: Ataupun datang langsung ke offline di kantor kami. Oh iya, belum kenalan kantor kita di mana ini.
1: Oh iya kan.
0: Pelah kali ya.
2: Siapa sih yang enggak tahu Indosat gitu di Surabaya?
0: Jadi caning semua ini yang di Surabaya khususnya, jadi kantor kami ada di Jalan Kayu nomor 72.
2: Surabaya.
0: Nah. Gedungnya bersamaan dengan gedung Indosat yang ada di Kayu. Di
1: lantai berapa?
2: Front office?
1: Fourth floor.
0: Yes. Lantai sekawan.
2: Okay. Lantai empat.
0: Okay. Di sana nanti Bapak Ibu Cak Ning semua bisa menemukan kami. Hmm. Sementara di situ karena kita baru numpang ini.
2: Kayaknya mesti kunjungan ke sana deh.
0: Nanti belum kita punya apa namanya kantor sendiri yang ini.
1: Yang proper.
0: Tapi sementara kita diikutkan ke seluruh karyawan yang ada di sana karena ada misi untuk memperbanyak kontribusi karyawan ya apa namanya payroll zakat. Nah, jadi untuk mengenalkan kepada seluruh karyawan juga karena tidak semua ya, karyawan betul.
2: Itu internal
0: mau,
2: itu meskipun di internal tapi belum tentu mereka tahu kalau ada jelas nas sendiri di internal.
1: Padahal mereka udah dipotong ya gajinya.
0: Enggak semua
2: kan yang memenuhi apa? Nisab tadi memenuhi ketentuan
0: tadi. Secara syariah sekaligus ada tentu nanti misalkan nih contoh dari 3.000 karyawan muslim mungkin 80%-nya nanti dari muslim itu yang mau ikut itu nggak semua juga tentu yang sudah wajib untuk dipotong zakat tapi kalau enggak ya nanti kita
2: kan
0: tawarkan
2: masih bisa yang lain,
0: iya,
2: bisa infak, bisa sedekah seperti itu.
0: Jadi itu untuk yang apa namanya kantor kami. Jadi di bertetanggaan dengan Perumpat RRI juga ini.
2: Iya,
1: deket banget.
0: Nanti kalau mau.
1: Tapi nggak pakai 5 langkah ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya ya. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak lima langkah banget sih.
2: Kalau udah dari Kayun kita mampir melipir sedikit ke pinggir-pinggir yang floris itu nih.
1: Iya.
2: Itu kan ada dispil gak ya?
1: Ya boleh, ada bebek, ada mie pangsit,
2: ya, tenda biru.
1: Itu karena saya dulu pernah kerja di sana juga.
2: Oh ya. Kayaknya kita nostalgia deh nih Ana.
0: Ternyata alumni.
1: Alumni. Ya kan, freelance sih, cuma freelance waktu itu. Ya, tapi alhamdulillah ya akhirnya tahu dunia apa telekomunikasi.
0: Betul. Jadi memang kalau Indosat sendiri setahu saya ya, enggak tahu nanti kalau Ning Anet ataupun Ning Tanti tahu. Kita ini salah satu LAS korporasi yang berbasis telekomunikasi. LAS Nas,
2: Les,
0: coba
2: Nas, betul.
0: Dicari yang lain, barangkali ada.
2: Kalau Telkom itu bukan ya, dia belum. Bukan belum, Las Nas, betul betul. Ya, sepertinya baru Indosat ini.
1: Indosat aja, yang bersisnya telekomunikasi.
0: Betul.
1: Walaupun di tempat lain ada, tapi belum sampai ke Las Nas gitu ya.
0: Belum.
1: Ya, karena untuk menuju jadi Las Nas itu ada persyaratannya ya.
2: Betul.
0: Exactly.
1: Yeah. What is that?
0: Minimal penghimpunan itu di 30
2: M
0: per tahun.
1: Per tahun. Oh, MG. So, bisa di
2: kebayang kan ya, kebayang. Gedenya gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, ngomong-ngomong OMG, jadi program
2: itu
0: kita.
2: Itu ada program loh. Saya juga mau tanya itu. Ah. OMG itu apa, Cak Wahyu?
0: OMG itu operasi makan gratis.
1: Oh. Oh, bukan MBG.
0: Oh, oh no.
2: Coba-coba no. Kayak gimana nih, penasaran deh.
1: Tapi kalau OMG paling-paling ya tahu, maringono,
2: mate, tahu, tempe, telur, terong. Yeah. Enggak, guyan-guyan ya.
1: Iya, jadi kan dikasih sambel, aku ngene, arek cili kok dikasih sambel, ngono kan.
2: Enggak nih, ini Indosat gitu loh, Indosat. Coba, coba kayak gimana Cak Wahyu?
1: Gimana, ada SPPI gitu.
0: Jadi program ini yang memberikan itu tadi, apa namanya, prioritas buat masyarakat yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya penuh.
1: Nah,
0: kalau misalnya makan sehari 3 kali ya minimal dengan program ini kita bisa berkurang lah. Jadi hanya cari uang makan 2 kali lah.
1: Aku sehari makan sekali sekarang. Soalnya diet.
2: Itu beda nih, itu beda nih.
1: Beda ya. Oke. Okay.
0: Jadi di daerah Ketintang kemarin kita adakan 2 kali ya, 2-3 kali program ini. Jadi pas makan siang, jadi kita ngambil satu apa namanya depot makan atau bukan rumah makan terlalu besar ya. Depot atau kedai lah. Kedai yang sudah kita borong untuk 50 sampai 100 porsi.
2: Wow. Oh, jadi pada datang gitu.
0: Betul.
2: Oh,
0: jadi jam seperti itu. 11 itu mereka sudah ngumpul. Kayaknya tahu, dapat info dari mana gitu.
2: Tahu apa, kemudian pasang spanduk atau apa gitu
0: enggak ya. Itu hanya dari mulut ke mulut saja sebenarnya.
2: Coba deh spill di mana gitu ya. Kita datang ya.
1: Aku tekor ya. Aku apa mana mangan mek pisanto.
0: Jadi itu masyarakat itu datang, kemudian kita bagikan kupon.
2: Oke. Okay. Biar adil dan merata ya.
1: Bukanya jam 12, berapa? Oh, jam 12.
0: Waktunya makan siang sudah kita buka. Blek. Nanti mereka datang. Nukarkan kuponnya. Langsung habis ketika itu. Paling enggak sampai 1 jam. Setengah jam orang-orang juga alhamdulillah antusias.
2: Makan di situ atau boleh makan di situ?
0: Makan di situ yang kita prioritaskan nggih. Itu yang sudah jalan sih. Nah, rencana nih masih nunggu ini tadi. Kita cari mitra yang mau berkolaborasi yang bisa berdampak lebih luas lagi, tidak hanya di satu titik tapi di lain tempat. Nah, ini juga kita
2: pasti banyak yang mau lah, Cak Wahyu.
0: Ya
2: pasti
0: mau. Banyak. Selain kita nanti bisa mengangkat ekonomi dari warung ataupun kedai yang berada di situ, nanti juga masyarakat juga mendapatkan keuntungan itu tadi, bisa dapat makan gratis.
1: Iya, kolaborasinya itu gimana berarti sistemnya? Iki aku langsung tingin ya.
0: Nanti bisa langsung pakai Kris sudah kita siapkan kalau yang di sini. Ini sih kebetulan saya jaga apa namanya juga bawa tim program saya.
1: Oh iya, boleh masuk loh sebenarnya. Iya.
0: Boleh tak?
1: Iya, Mbak. Siapa namanya?
0: Mbak Salma.
1: Mbak Salma masuk, Mbak Salma.
0: Salma gak masih
1: apa-apa,
0: di sini
1: ya, dah. Iya, enggak apa-apa. Dia kan mau dokumentasi kita. Kita orang harus didokumentasi nih.
2: Itu berapa porsi, Cak Wahyu?
0: 100 lah ini sebetulnya. Oh,
1: minimal. Ya.
0: Minimal 100 lah.
1: Maksimal pernah sampai berapa?
0: Belum.
1: Belum pernah.
0: Kita coba untuk bisa merata ya, sehingga satu kali aksi ya. Itu ya paling enggak minimal di 100 porsi lah.
1: 100 porsi.
0: Ini sudah kita siapkan sebetulnya di daerah utara juga, di daerah Kenjeran sana, sama yang ke selatan nanti ya, daerah-daerah Wonocolos itu.
1: Wonocolos
0: ini ya, bukan yang sepanjang ya, Wonocolos bagian selatan sini. Nah, di situ nanti coba kita akan implementasikan. Ini sudah kita siapkan planningnya. Nanti kita spill.
2: Berarti nggak setiap hari ya?
0: Udah.
1: Apakah mengikuti konsepnya Jumat Berkah gitu?
0: More or less mirip-mirip.
1: Iya.
0: Cuman kita kalau Jumat Berkah kan setiap Jumat ya. Nah, ini masih belum kuat untuk dari segi pendanaannya. Jadi ya kita sesuaikan dengan donasi yang masuk. Jadi kalau misalkan yang masuk bisa utun setiap hari yang ada gitu sehingga terkumpul dalam sebulan sekian nanti baru kita planning. Itu lebih enak nanti.
2: Betul, betul.
1: Iya, bisa lebih ketoto minimal, ya, hari apa aja gitu kan.
0: Misalkan hari apa, seminggu dua kali kah atau sekali seperti Jumat Berkah, itu akan lebih enak.
2: Kembali lagi kita harus berkolaborasi nih, iya, semua pihak ya, Cawayu, supaya bisa semua bisa merasakan seperti itu.
0: Betul sekali.
2: Banyak sebenarnya peluang-peluang apa namanya? Menitipkan ya, menitipkan dana, apa kelebihan dana kita gitu ya, mau melalui apapun itu sebenarnya banyak banget dan itu masih terbuka.
0: Sangat terbuka.
2: Sangat terbuka.
0: Jadi
2: sangat
0: selain terbuka tadi ya, perkenalan tadi dari masyarakat bisa langsung datang ke Kayun, ke kantor kami ataupun melalui transfer ke rekening kita, juga bisa tidak hanya Muzaki yang melakukan itu. Mustahik pun kalau membutuhkan sesuatu bisa langsung datang ke kanal kita di amalbaik.org. Dari
1: amalbaik.org,
0: situ, ya, mustahik bisa mengajukan sendiri secara mandiri kebutuhan apa yang ingin didapatkan di platform tersebut. Jadi nanti masuk ke kami, data-data di dashboard muncul kan, sekian-sekian kebutuhannya apa, kemudian persyaratan administrasi seperti apa, program yang mau diintervensi itu apa. Nah, dari situ nanti kita validasi dan survei, baru kita bisa implementasi ke mereka. Jadi sekarang ngikuti teknologi nih. Jadi
2: iya, betul.
0: Kalau dulu kan mereka datang ke kantor mengajukan proposal atau bantuan dan segala macam, dan mereka juga sekarang langsung bisa akses di kanal kita. Jadi ini terbuka,
2: handphone, betul.
0: Terbuka untuk siapa saja,
2: siapa umum. Saja.
0: Tentu nanti mekanismenya juga sama, akan ada proses validasi ya, dan assessment, begitu nih.
2: Luar biasa, mantap, keren ya, keren.
1: Iya,
2: ya, kalau tadi judulnya ta'aruf, tak kenal maka tak sayang.
1: Iya.
2: Sekarang kita udah kenal, harusnya harus sayang dong.
1: Betul.
2: Ya, buat sahabat Pro 4 terutama ya, bisa berbagi melalui kanal-kanal tadi.
1: Iya, jadi terbuka tuh di amalbaik.org, langsung aja masuk ke situ. Lale, wongnya gaptek ya opo, wongnya wis tua gak iso buka-buka ngonoan piye.
0: Lah, kalau itu ya langsung aja datang ke Kayun.
2: Tempatnya adem kok ya, adem tempatnya.
0: Pernah ke sana? Dulu.
2: Ya paling gak seperti itu lah ya nih, gitu ya.
1: Adem kok, nggone adem lan spooky ya.
0: Nah, karena dingin itu makanya
1: kerasa berdiri bulu kuduknya.
0: Kita ngajak masyarakat yang di sekitar sini untuk sholat Jumat di sana.
1: Di sana juga ini ada Jumatannya.
0: Sekarang kita
1: juga
0: aktifkan kembali nih, yang dulu terakhir itu waktu zaman COVID itu terhenti.
1: Oh iya, sama di sini tuh dulu juga gitu.
0: Sholat Jumat. Ya, sekarang sholat Jumat kita adakan lagi, sudah berjalan 1 bulan lebih nih di sana. Nah, itu kesannya.
2: Berarti baru banget ya?
1: Iya.
2: 1 bulan.
0: Iya, baru, baru. Monggo.
1: Besok
0: nanti
1: Jumatan di situ deh, yang cowok-cowok ya.
0: Iya, deket monggo. Cak-cak semua area-area Surabaya yang di sekitar Kayun, monggo bisa langsung.
2: Ya, di dalam gedungnya ya?
0: Di auditorium.
2: Ya? Oh, di auditorium.
0: Di auditorium. Insyaallah. Okay, okay. Itu tadi adem.
1: Adem.
2: Mak Nyus.
1: Iya. Yeah. Kak Sumo.
2: Betul, betul.
1: Eh, yo mbiyen hari-hari ku yo ngono. Nah, kene iki yo buka Jumatan di sini dulu.
0: Oh.
1: Tapi ada COVID tuh langsung berhenti juga sama. Terus saya enggak balik mana, Bu.
2: Karena untuk memulai lagi itu yang agak susah.
1: Agak susah, betul. Oke. Keren-keren. Jadi untuk jalurnya berdonasi cuma lewat amalbaik.org atau datang langsung ke Jalan Kayun gitu nggih.
0: Iya, langsung aja Jalan Kayun, nanti ketemu dengan tim kita, konsultasi ataupun nanti kalau misalkan ada yang bingung ya sudah, nanti kita akan mendatangi mereka.
1: Oke. Jadi jangan bingung Cak Ning ya. Indosat, nomornya sama Indosat kan? Ayo ngaku ya kan.
2: Saya juga pakai Indosat loh.
0: Iya, kan? Kita di situ sekarang kan dua.
2: Gitu. Yeah.
0: Ada dua.
1: Ya, bisa tes sinyal ke saya juga. Ya.
0: Ada dua nih. Oh, bisa tuh sekarang IM3 sama 3.
1: 3.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kebetulan nomor kita itu nomor layanan namanya Ning Lisdah.
1: Oh.
0: Layanan Zis Indosat.
1: Oh.
0: Disingkat LISDA.
1: LISDA. Oke. Okay. Yes.
2: Layanan Ziswaf Indosat. Oke.
1: Okay. Ziswaf Indosat. Ono oh, ayo.
0: Ono, oh, ono oh, ae pokokan.
1: Nah, itu emang itu program itu kenapa gimana itu?
0: Bukan itu apa namanya?
1: Nomornya. Apa gimana?
0: Kontak person kita kalau misalkan nanti oh, masyarakat mau ke ke sana kontak dulu di situ di 0896
2: 0896 7877 6918.
1: Oke. Ya. Oh, jadi kalau mau ke sana harus ngubungin ini dulu ya.
0: Iya.
1: Ini by WA atau phone?
0: WA.
1: WA, chat aja berarti ya.
0: Yes.
1: Oke,
0: insya Allah jadi 24 strip 7.
1: Oh, 24 strip 7. Ngerti tak Cak Ning maksudnya Cak Ning?
2: Emang Cak Wahyu ini perlu, ini penuh dengan teka-teki ya.
1: Ya ini orang Sri Mulat aja, ini bukan orang Lasnas. Lu drukan nih, melokno lu drukan nih pro papa ini lucu ini. Ya kan, mengemaskan, tak gina-gina gitu. Oh, oke. Ya ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, kalau orang Lasnas diisi orang kayak model Cak Wahyu gini nih pasti menyenangkan sekali.
2: Iya, yeah, betul. Jadi enggak sepaneng ya.
1: Enggak sepaneng ya. Terus ini enggak kerasa nih udah hampir mau mendekati sesi terakhir. Mungkin Ning nanti ada yang mau ditanyakan juga mungkin.
2: Apa ya? Tadi saya mau ini sih coba yang ke program ekonomi ya. Okay. Itu kan ada UMKM selain pendampingan tadi mungkin juga ada pelatihan-pelatihan gitu ya, Cak Wahyu?
0: Ada. Cuman ini kan masih beragam ya. Mungkin kalau pelatihan lebih banyak kepada pengelolaan keuangan.
2: Oke.
0: Di UMKM ini. Karena mereka biasanya ya itu keuangannya kan
2: kocar-kacir. Nah,
0: beradol. Jadi uang belum, uang belum, dagang dicampur, uang dicampur, pribadi dicampur betul, jadi satu. Lah itu biasanya kita coba untuk berikan edukasi, pemahaman ya, edukasi kepada mereka bagaimana mengelola keuangan usaha. Itu yang apa namanya? Yang sementara ini baru itu karena memang itu tadi dananya sik siti ya. Tapi cuman kita ingin berperan. Jadi ya wis ana dhisik kita jalankan. Jadi ada dana sedikit kita bergulirkan sehingga efeknya itu continuous present tense.
1: Oh,
0: terus menerus.
2: Lawan.
1: Continuous present tense.
0: Terus menerus.
1: Oke. Aku speechless aku isan.
2: Keren-keren. Ya, mungkin nanti kita bisa kerjasama juga Cak Wahyu ya.
0: Boleh. Lah makanya saya ngajak
2: semua ya, semua pihak ya, ya
0: melalui karena ini rumah kita.
2: Rumah
0: Lasnya, apa namanya? Perlu ada dikenal sebetulnya kita ini harus dikenalkan ini karena kita anggota baru ini.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi makanya saya ngajak Ning Tanti untuk bisa mengenalkan Sisindosat di Jawa Timur sehingga peran kita itu lebih banyak dan lebih luas nantinya harapannya dengan teman-teman yang lain.
1: Si Bicim ya, aku mau tanya lagi. Aku ini uang awam kan nggak ngerti perkara ini kan gitu ya. Aku ngerti ini mek nompo bantuan. Jadi apa namanya? Tadi katanya kalau mau bisa terbentuk menjadi Lasnas minimal harus bisa 30M itu tadi.
2: Yeah.
1: Tapi Cak Wahyu itu bilang dana kita masih sedikit. Aku ini rotok bingung. Jadi kayak bertolak belakang kan itu gimana maksudnya aku nggak ngerti nggak paham aku
2: disil nggak nih Cak Wahyu.
0: Jadi targetnya itu memang dari Basnas anak itu minimal di 30M tentu sebuah Lasnas tidak langsung menuju ke sana.
1: Oh,
0: ada proses
1: ada
0: menuju ke sana. Iya, ada pendampingan tentunya Ning dari Basnas nanti dievaluasi per tahunnya, semester ataupun nanti setahun itu akan ada evaluasi. Nah, kalau belum mencapai itu selama beberapa tahun tentu nanti akan ada degradasi di kompetisi.
1: Ada
0: penurunan. Misalkan belum kelas nas ini baru ya,
2: belum,
0: cukup sampai
2: belum bisa disebut
0: kategori
2: lah
0: turun ke provinsi misalkan
2: kemudian misalnya enggak tercapai lagi dalam turun tahun, lagi kelas kota kabupaten
0: ada level-levelnya nih
2: ya, jadi enggak langsung las nas nih memang bertahap seperti itu
0: gitu. Sehingga ya makanya kita juga ya apa carane agar bisa mencapai itu karena cabang kita nyun sewu ning di secara nasional karena Lasnasnya baru 2025, cabang kita perwakilan itu baru 2. dari 10 yang diminimalkan.
2: Berarti yang di Kayun ini pusat ya? Atau Jakarta?
0: Jadi, di Jakarta. Kalau headquarternya tetap di Jakarta. Jakarta ya. Kemudian perwakilannya ada di Jawa Timur, di Surabaya ini satu. Sama. Yang kedua di Jawa Tengah, di Semarang. Jadi baru ada dua kantor perwakilan KPW, kami yang ada di Indonesia. Dari 10 yang targetnya nih. Jadi ini menuju ke sana. Itu syarat-syaratnya masih mengikuti.
1: Gitu.
0: Menuju ke sana.
1: Kejar tayang nih ceritanya. Iya. Oke. Okay.
0: Secara fundraising juga harus terpenuhi, secara jaringan juga
2: tapi
0: harus.
2: Tapi luar biasa loh, dia sudah Lasnas meskipun baru dua cabang ya.
0: Dua cabang.
1: Iya. Iya. Okay. Apalagi kalau ada 10 cabang ya kan.
2: Di atas Lasnas kali ya. Iya, udah.
1: Mbak Salma guyu ae lo ketmaui lo ya apa iya. Penuh arti mesem dan guyunya itu. Mesem lan guyumu. Oke, yowes. Masuk ke kesimpulan deh. Cak Wahyu monggo.
0: Ini apa ini kesimpulan?
1: Iya, konklusi garis besar. Oke, okay, you can give us a conclusion.
0: Yes, okay. Thank you.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Jadi Cak Nings kabeh sak Surabaya. Nah, jadi
1: ini Madura juga nyampe nih.
0: Oh, iya.
1: Madura Pandan enggak nyampe ya kayaknya. Lupa aku sampai mana aja. Pokoknya Madura nyampe.
2: Nyampe ya,
1: aku soalnya kan ada program Soto Madura. Itu pendengarnya Madura semua. Iya.
2: Okay. Sahabat perempatnya.
0: Okay. Sahabat perempat. Sahabat kebaikan perempat Surabaya.
1: Oke. Okay.
0: Sebuah langkah kecil itu menjadi lompatan besar ketika kita bisa melakukannya bersama-sama.
1: Betul.
0: Kolaborasi kebaikan yang kita bangun saat ini bukan bantuan yang sesaat, melainkan sebagai motor penggerak agar bisa memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi bagian dari perubahan tersebut. Salurkan zakat, infak, sedekah terbaik kita melalui Lasnas Zis Indosat. Karena dengan berkolaborasi kita melipat gandakan manfaat dan menghadirkan senyuman yang lebih luas. Gitu aja dulur dari kami. Mohon maaf kalau banyak bercandanya. Semoga bisa menginspirasi sobat kebaikan semua untuk bisa sama-sama berkolaborasi yang berdampak. Jadi tidak hanya sesaat, tapi dampaknya harapan kita bisa menjadikan ini bekal kita tidak hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Amin. Yang menjadi jariah kita insya Allah.
1: Amin.
0: Gitu Ning.
1: Sami-sami matur nuwun Cak Wahyu Sulistia Anto Putra, Head Regional Officer Lasnas Zis Indosat Jatim.
2: Masya Allah.
1: Dan juga Ning Tanti, anggota bidang satu Pos Jatim, matur nuwun.
2: Sami-sami Ning Ana.
1: Sehat-sehat, lancar-lancar semuanya.
0: Matur nuwun sedoyo.
1: 30 miliar pasti bisa.
0: Amin.
2: Keren.
1: Oke, aku akhiri matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jane iku mau ya jane yo obrolane tentang lontong balap barek Fos Jatim. Saiki aku wayahe pamit undur diri dulu caning. Mari ngene ana koncoku sing melanjutkan perjalanan kita di Pro 4. Lek mau Tanjung Perak pagi kok Tanjung Perak siange karo Ning Purbandari. Ojo nang dini caning yo, nang kene si ae.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Saning waro-waro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana melalui pengujian kesiapan personel, logistik, dan peralatan penanggulangan bencana sing nglibatno BPBD teko 38 kabupaten lan kota se-Jawa Timur. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono nyatakno kesiapsiagaan iki ngeliputi kecepatan informasi koordinasi antar lembaga lan ketepatan pengambilan keputusan pas wayahe keadaan darurat.

Nyandak kabar liyane ya, Cak Ning, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman Pertanahan DPRKPP ngleksanakno modernisasi 16 pasar tradisional. Kepala DPRKPP Surabaya Imam Christian nyatakno hal iki tujuane kanggo ngekei kenyamanan masyarakat lan ningkatno daya saing pedagang. Ning pasar sing bakal direvitalisasi yang antarane ono pasar Tembok Dukuh, pasar Kembang, pasar Simogunung, pasar Wonokromo lan pasar Genteng Surabaya. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mar,
1: apa?
0: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng wame.
1: Wong seneng. Lah
0: ono cecek lugur, kaget ta cecek.
1: Gak perkara kaget.
0: Lah apa?
1: Cecek ya melok keplok e.
2: In intermezzo.
3: Cak Ning, pernah tahu krungu istilah Perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awake dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip, kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, Perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program Perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Mbalung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Ning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang tahun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa, kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih, San. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodoh iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, eh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono, rek? Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Hehehe, aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah, Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho, lek nyelang duit lewat online. Bahaya lho iku, Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho, Ning.
0: Mosok sih, Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis, Ning. Gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho, Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus, Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros, Ning. Ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis. Suwon yo, Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: Eh, komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikan ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cakning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cakning pemerintah Kabupaten Kediri nyiapno lahan lokasi hotel gawe jamaah calon haji kanggo dukung fasilitas pengoperasian Bandara Doho sebagai pengembangan layanan haji. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana nyatakno rencana pembangunan hotel iki dadi bentuk pemerintah daerah lan lembaga terkait ngekei kenyamanan lan kemudahan gawe calon jamaah haji sing bakal budal nang tanah.

Nyandak kabar liyane Cak Ning, Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno, pemerintah nyiapno telung langkah percepatan koperasi supaya isok dadi pusat ekonomi lan isok ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ana sekitar 18.000 unit koperasi merah putih ditargetno nang wulan Agustus 2026 jumlahe isok sekitar 30.000 unit sing tersebar sak Indonesia. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 12 awan.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Canning, Hari Anak Nasional diperingati bentanggal 23 Juli. Hal iki berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 sekaligus pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak sing dadi salah siji tonggak pertama perlindungan hak anak secara umum nang Indonesia. Gagasan awal peringatan Hari Anak diawali teko usulan Kongres Wanita Indonesia tahun 1951 sing diwujudno mbarek pekan kanak-kanak tahun 1952 sampai tahun 1953. Saliyane iku, pemerintah Indonesia ngetokno Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 sing dadi dasar kuat gawe negara menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Terus nang tahun 1984 muncul keputusan Presiden nomor 44 sing jaman iku ditandatangani Presiden Soeharto sing akhire netepno secara resmi tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan iki bertujuan ningkatno kesadaran masyarakat lan negara tentang pemenuhan pemberian hak-hak anak sebagai aset masa depan bangsa, tumbuh kembang, lan perlindungan sepenuhnya bebas teko kekerasan lan eksploitasi anak.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sadurunge londo jajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang gone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Nggih, caning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancinipun sak menika kumandang adzan dzuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Mohon kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngajak hati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Saning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning pemerintah kota Kediri ngeja anak-anak nang wilayahe wani nyampekno aspirasine sebagai bahan evaluasi lan acuan pemerintah nyusun program pembangunan daerah. Wali kota Kediri Finanda Pramesti nyatakno hal iki mergo anak-anak perlu dikei ruang gawe memperoleh hak kanggo ngomong, berbicara, lan nyampekno

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Wakil Wali Kota DPRD Surabaya Baktiar Rifai dukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sing jaluk camat, lurah, lan OPD duwe saluran langsung utawa hotline pengaduan masyarakat. Kebijakan iki iso mempercepat pelayanan publik sekaligus penguatan koordinasi nang lingkungan pemerintahan mulai tekok kelurahan, kecamatan, sampai OPD. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional, sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

Cak Ning sampai sedaya taksi sesarengan kalian berempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Ngaten nggih Cak Ning, tengah dicara Semanggi Surabaya sajianipun gending-gending campur sari. Ngancani Cak Ning ingkang sak menika BE teng griya wancine laye-laye ngantuk-ngantuk rada sembliut ngaten nggih Cak Ning. Krungu gending-gending campur sari langsung BE rada ilang saya-saya saya gak krungu ngaten lho tibake bubuk. Nggih, kula nggih tetep cuap-cuap terus ngantos mangke jam 3 sonten ngaten nggih Cak Ning ngancani jenengan sedoyo. Nah, kangge sampean sedoyo ingkang nembe teng kene kantor. Nah, biasane perkantoran ngaten iki antawis jam 12 ngantos jam 1 niku biasane jam istirahat. Nggih niku jam makan siang ngaten nggih Cak Ning. Monggo dipilih bahan-bahan makanan utawi makanan-makanan nutrisi-nutrisi ingkang seimbang kangge kesehatan kita Cak Ning. Amargi sedinten makaryo masya ming lungguh ning meja tapi pikirane munyer ket isuk nggih. Tapi utek iki munyer ket isuk sing dipikir ki akeh ngoten Cak Ning nggih niku nggih perlu anane energi ngoten nggih Cak Ning. Supados saged bali energinipun monggo diimbangi kalian nutrisi ingkang tepat nutrisi ingkang seimbang nggih niku kados kala wau ngecak ning antawis protein, karbohidrat lan ugi buah-buahan, sayur-sayuran menika ingkang perlu Cak Ning. Nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya niki wonten gendeng kui apa kui.

0: Caning, Hari Anak Nasional diperingati bentanggal 23 Juli. Hal iki berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 sekaligus pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak sing dadi salah siji tonggak pertama perlindungan hak anak secara umum nang Indonesia. Gagasan awal peringatan Hari Anak diawali teko usulan Kongres Wanita Indonesia tahun 1951 sing diwujudno mbarek pekan kanak-kanak tahun 1952 sampai tahun 1953. Saliyane iku, pemerintah Indonesia ngetokno Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 sing dadi dasar kuat gawe negara menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Terus, nang tahun 1984 muncul keputusan Presiden nomor 44 sing jaman iku ditandatangani Presiden Soeharto sing akhire netepno secara resmi tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan iki bertujuan ningkatno kesadaran masyarakat lan negara tentang pemenuhan pemberian hak-hak anak sebagai aset masa depan bangsa, tumbuh kembang, lan perlindungan sepenuhnya bebas teko kekerasan lan eksploitasi anak.
1: War, awak mau ngubur makmu ini kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiate mak.
1: Apa?
2: Ya ana kobongan makku nang cepet mlayu.
3: Intermezzo. Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli sih makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya? Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
4: Walah, apa oning anake sampean iku?
3: Aduh yo.
4: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
3: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
4: Ngene-ngene, Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
3: Terus?
4: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
3: Iya.
4: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
3: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok melu posyandu.
4: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
5: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Nggih, Cak Ning wektalipun mepet jam setunggal, kita lajengaken malih nggih mumpung tasih enten wekdal. Nggih niku kala wau wonten sarapan bersenergi, kalian ugi wonten menu makan siang ingkang seimbang ngoten nggih Cak Ning. Nggih niku isi prinsip isi piringku. Wonten ugi niki cemilan sehat nggih kangge kanca-kanca ingkang kerjanipun menika mendel utawi kerja di belakang meja terus dari pagi hingga sore ngoten nggih Cak Ning nggih. Ganti gorengan niki ngangge cemilan ingkang nutrisi, ingkang bernutrisi nggih, contohipun enten buah potong, yogurt ingkang rendah lemak utawi kacang panggang tanpa garam Cak Ning kangge nyegah lonjakan gula darah. Lanjut malih Cak Ning nggih menika cukupi cairan Cak Ning dados dipun kurangi minuman ingkang manis kados to kopi, susu, nah utawi es teh. Nah niku Cak Ning niki senengane kanca-kanca nggih niki antawis kopi, es teh, teh hangat, susu. Nah niki susu kayak modele susu kekinian Cak Ning ingkang dicampur-campur ngoten niku Cak Ning. Nah wong yo misale mundut es cao ngoten nggih sakniki nggih enten es cao sing dicampur-campur kalian susu nopo ngoten kali kopi nopo ngoten nggih Cak Ning. Dados ingkang lebih praktis nggih menika perbanyak minum air putih minimal 2 liter per hari supados awake dhewe niki tetep terhidrasi ugi terhindar saking penurunan fokus sakniki utamane nek pas kerja pas paketane kudu akeh sing dimarekno Cak Ning. Ngoten nggih Cak Ning. Salajengipun niki terakhir nggih niki aktivitas fisik. Nah, niki Cak Ning. Supados gak lungguh terus ketisuk sampai sore sampai wayah mulih kok lungguh terus nah niki dipun selingi. Waktu duduk ingkang dawa niku nggih peregang niku dipun selingi kalian peregangan utawi jalan kaki singkat ngoten beke muter-muter ning kantor. Ngoten Cak Ning, terutama pas jam istirahat menika. Sagetuki jalan kaki tengene sekitar area kantor. Utawi misale metu dilu ning arepan ning ngene lobi ngoten nggih Cak Ning. Dados paribasane ngono gak meneng ening jero ASEAN terus dari pagi sampai sore pulang istirahat waya istirahat nggih monggo medal ngoten nggih Cak Ning supados awake tetep sehat. Nggih niku Cak Ning sakniki sambil niki menisan awak dhewe niki ngrungokaken gending terakhir niki mangke enten pantes anu lodo ngaten nggih sak sampunipun nika mangke jam setunggal kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Matur nuwun.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke. Oh,
2: oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ye.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya, rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar, benar
2: Mpok. Tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang terdampar ya, oh enggak ya?
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke, Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh, Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, Kak Herlinda Sinaga, tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat, Sehat.
3: Nah ini merupakan owner dari UMKM, UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih, sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul Pok, saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya.

0: modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga. Seperti itu.
1: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Helina mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
0: Kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu apa namanya punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual apa bisnis pertama saya ini adalah jualan boba kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini. Boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu, seperti itu.
1: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
0: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan aha ketemu apa boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong apa bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinuku itu dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya apa merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu? Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa? Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi seperti itu.
1: Oke ya, jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya,
0: Iya.
1: bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya,
0: Iya.
1: seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Mbak Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin mama Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
0: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok, masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini apa bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang di pabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu.

0: yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya apa namanya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok apa keluarganya masing-masing seperti itu.
1: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan
0: Iya.
1: pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Nggak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
0: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu, jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya apa visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap apa mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu pengolahannya, dan mereka sangat tertarik, mereka sangat ingin apa namanya berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayak aduh kayak down, kayak aduh kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka apa namanya menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti
1: Oh
0: itu.
1: gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
0: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah apa ya ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu apa lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang apa namanya standar yang sudah ditentukan oleh Pak Badan Pangan apa namanya secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami apa namanya meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi apa tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, bahkan kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
1: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
0: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa orang Papua kan bilang sa gitu kan saya gitu sagu sagu saya aslinya sih seperti itu kayak gitu.
1: Oke, gitu
0: Cuma
1: aja
0: gitu
1: ya.
0: aja iya.
1: Sederhana itu aja ya. Sagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa
0: Iya.
1: sagu ini kepunyaan saya gitu
0: Iya.
1: ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
0: Oke, di Sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki tiga lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk apa bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk apa masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu, dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
1: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
0: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah
1: Oh,
0: kami terima
1: oke.
0: dalam keadaan tepung.
1: Udah
0: Nah, itu
1: tepung
0: tadi
1: ya, oke.
0: ya sudah terstandar, yang standarnya kami apa? Kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
1: Ada tantangan tersendiri, Kak. Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
0: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi, apalagi, oh ini gluten free, untuk di apa kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba ih sagu, ih enggak ah seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa coba aja kalau jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, ih enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
1: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti nggak apa
0: Iya.
1: nggak enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya Kak ya.
0: Iya, benar
1: Nah,
0: sekali.
1: gimana sih Kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa Kak, karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue tapi nyicip cookies gitu tapi nggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu kah?
0: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang apa kita sesuaikan dengan preferensinya si si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies, cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan apa lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya apa orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya apa menyamai menyamai yang sudah ada karena biar biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak
0: Iya,
1: Herlinda ya, karena memang
0: benar.
1: kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya. Meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang. Strateginya gimana tuh Kak?
0: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang ini coba dong, kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak supaya kita jangan gemuk-gemuk banget. Mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu dan ternyata berhasil seperti itu. Nah jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami atau mungkin mereka memiliki permintaan dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka seperti itu.
1: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke
0: Ya.
1: kelompok kalangan muda gitu Kak?
0: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi itu,
1: eh.
0: ya itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak apa cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu, ketika mereka sudah jatuh cinta baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
1: Iya ya, memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau
0: iya.
1: yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Itu kira-kira seperti apa itu, Kak?
0: Kuncinya ya,
1: Ya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
0: stay relevan sih kalau kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi apa namanya yang mensuplai itu cuma sedikit gitu. Saat saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Maceh,
1: ya,
2: enak
1: po.
2: Banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Oke deh, mungkin dari Kak, dari Mpo aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga
2: oh,
1: belum disambung.
2: Oh baiklah, Mpo. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih
1: boleh.
2: Kesempatan lah gitu lah ya, Mpoknya kita tuh buat minum dulu, ngoceh, baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau ya, gitu kita break dulu ya Mace ya.
1: Baik Mpo.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
1: Mace
2: Linda ya. Oke, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di pasang pinggirin, Po.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112492928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin, itu ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu, itu jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-hmm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Uh-uh. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana
4: punya
1: gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Yeah.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti. Mm-hmm. Supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Mm-hmm. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Yeah. Ya.
3: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, cuma triknya itu tadi ada tambahan air, tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanopa blam-blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo,
5: kok kedengaran suara Mak Cita?
1: Ada.
5: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Borusinaga, Horas.
3: Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Yeah. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua Jaya Timur, tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa itu? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi dengan showcase Sasagu ini.
1: Yeah.
5: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat kakak Herinda, Mak Cita, Pak juga ya. Yo. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mak Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
3: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kayak kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan Sasagu. Mm-hmm. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju salah mundur salah, ya udah deh kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan, dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi. Ya, Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul.
1: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
3: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
3: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin, Allah amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya?
3: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya Mace ya.
3: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah, keren luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke Mace Ita.
2: Ya Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan prosesnya
1: berbuat baik. Mace Linda, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik Pak.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore Pak.
2: Sore Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih ada yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu.

0: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
3: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Loro Awan Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya kanggo pencegahan praktek kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwih akeh iso mbentuk karakter anak selama nang omah termasuk mbatesi penggunaan HP.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya nyatakno kesiapane dadi tuan rumah penyelenggara Piala Presiden 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo GBT dadi panggonan pertandingan utama. Apa meneh pihake wis ngleksanakno koordinasi barek PSSI lan mastekno kabeh sarana prasarana siap digunakno gawe ndukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi iki. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyilang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
0: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
0: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
0: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Gecaningin sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, Cak Ning tenggenin info selanjutnya. Saat derenge mangke jam 3 kita pepisahan nggih Cak Ning, kula ngengetaken malih kangge Cak Ning, Cak Ning ingkang sakniki tasih sami makarya ngoten nggih, tetep semangat. Ngantuk-ngantuk didik ya timpet ngoten nggih Cak Ning nggih. Nah, niki enten ugi Cak Ning ciri-ciri kecapean. Nah, niki meliputi tubuh niku lemes, ngantuk terus-menerus. Terus nyeri utawi pegel tenggene otot nggih, sakit kepala utawi tenggene sirah niku rasane kaya abot ngoten Cak Ning. Nah, niki serta menurunnya imunitas ingkang memicu sering sakit Cak Ning. Nah, sakliyane fisik niki kelelahan ugi ditandai ngalian gangguan mental. Kaya to sulit berkonsentrasi, ugi mudah marah lan insomnia. Niki menjadi Cak Ning. Mangke enten ugi tanda-tanda spesifik nggih tubuh ketika mengalami kelelahan ekstrim Cak Ning. Kita lajengaken nggih Cak Ning gending-gending campur sari. Niki wonten Gethuk Lindri.

Cak nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kenek stunting. Nah, caning. Ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

kacaan yang kita lajengaken nggih, infonipun tentang kelelahan niku utawi kekeselen ngoten nggih Cak Ning nggih. Dados enten tanda-tanda spesifik tubuh kita niki ngalami kelelahan ekstrim Cak Ning nggih niku utamine misalnya fisik menurun ngoten nggih. Dados ateng awak niku rasane koyo mboten nenten tenagane, masih ampun bubuke enak, tapi tasik sering pusing, utawi otot niki rasane kaku, utawi refleks tubuh niku melambat ngoten nggih Cak Ning. Nomor kali ngene iku masalah kognitif Cak Ning. Nggih niku pikiran berkabut utawi brain fog utawi abot ngaten nggih. Terus cepet lali nggih. Gampang lali. Utawi malih wonten ugi tandhanipun niku sulit fokus pas kerja, pas nyambut gawe nggih. Sulit fokus, angel fokuse, gak konsentrasi ngaten nggih istilahe nggih. Wonten malih nggih niku gangguan emosional Cak Ning nggih niku luwih sensitif, stres, cemas lan mudah terpancing emosi. Lah niki pun gangguanipun pun emosional niki rata-rata nek wis awak kesel, garapan gak dadi-dadi, wah. Gini ku intine, kedah ngingu emosional, ngemong emosi, ngaten niku nggih Cak Ning nggih. Dados niki wonten ugi pesenipun saking rubrik menika bilih, jika kelelahan menika berlangsung luwih teko 6 wulan terus kondisi tidak membaik, masih ampun istirahat cukup, nutrisi bagus, kemudian mboten mikir sing abot-abot menika, nah niki diwaspadai. Niku saged ugi termasuk dalam sindrom kelelahan kronis. Segera periksakan diri ke dokter. Ngaten nggih Cak Ning. Manfaatipun lajeng layanan konsultasi medis ingkang terpercaya. Ngaten nggih Cak Ning. Nggih niku ae Cak Ning nutup pepanggian kita teng adicara Semanggi Surabaya siang menika. Pareng kula nyuwun pamit mangke salajengipun Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Aulia nggih. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Yakning cukup semene siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih sakniki sampe sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika jam kalih langkung 59 menit. Wancinipun kumandang adzan asyar kaki Surabaya sakiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning tak sampe nawara-wara jam 3 sore, mari aku liat. Caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngajak kabeh elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Supaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwih akeh iso bentuk karakter anak selama nang oma termasuk batasi penggunaan HP. Nyandak kabar liyane jane Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi supaya iso dadi pusat ekonomi lan iso ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ana sekitar 18.000 unit koperasi merah putih. Ditargetno nang wulan Agustus 2021 jumlahe iso sekitar 30.000 unit sing tersebar sak Indonesia. Caning kumaya rek woro-woro jam 3 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: Taning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santun jane saniki sampean tenan di coro Goyang Dangdut. Leko tenan ngaten nggih, passworte aja lali pokoke. Kali iki cak ning kaya sing ta omongno wingi-winginane ya. Tebakane adalah ayam-ayam apa yang sangat besar. Begitu ya cak ning ya. Yang bisa jawab seperti biasa ada bonusan lagu. Tak sapa dhisik sing nang kene sugeng santen Goyang Dangdut. Waalaikumsalam. Ning Dian gimana?
2: Ayam bangkok.
1: Salah. Ning Dian kabarnya baik ta, udah sehat?
2: Ya sik ngene iki sik rada salah-salah basah.
1: Kayak lebih ini ya,
2: lebih apa?
1: Lebih mendingan daripada yang sebelumnya suaranya.
2: Betul.
1: Benar kan? Ya, semoga sehat
2: ya,
1: selalu.
2: Ayam apa ya?
1: Ayam apa ya?
2: Ayam Australia.
1: Bukan. Ini agak di luar nalar soalnya.
2: Apa ya?
1: Ya, untuk kali ini ya Ning Dian, karena Ning Dian sangat rajin ya. Jadi ada dua orang yang dapat lagu dua ya. Tapi satunya yang ada di sini ya Ning Dian, yang ada di listnya
2: gitu,
1: kan? Oh iya dong. Mau yang ada di list dulu atau ada yang
2: list apa sih?
1: Ada Aku Terluka Dia Imam S. Arifin. Ada Masih Adakah Cinta, juga ada Asmara Ku Rindu, ada Pengorbanan Irfan Mansyur, ada Pelangi Ridho Roma, sama Secawan Madu ada, Siang, apa? Terus ada Pangeran Dunia, Siang Malam Rindu, Sahabat Setia, Eri Susan itu. Terus ada Hanya Dia.
2: Jadi kok mana bisa Eri Susan ini?
1: Yang mana tadi Eri Susannya? Oh, Sahabat Setia ya? Oke, satunya yang apa?
2: Satunya apa ya?
1: Tuh, belum disiap nah tadi.
2: Kok jadi bingung boleh.
1: Kan, belum disiap nah kayak ini Dian.
2: Itu Eri Susan kali ini.
1: Apa? Meraih
2: bintang. Meraih bintang.
1: Meraih bintang lagunya apakah ada sepertinya ada sepertinya ya lagunya.
2: Oh no, kok pernah diputar ambek ning Ayu kok.
1: Oh pernah ta?
2: Pernah diputar.
1: Oh, ya paling
2: meraih bintang.
1: Oke. Ya saya sayang. Salamnya kok sayang. Salamnya Ning Dian.
2: Oke, salam buat Pak Mariono, Pak Mulyono. Pak Mul, onen Pak Mul. Tanggal 30 Pak Mul, kembali Pak Mul.
1: Teka-teka.
2: Tapi ini lihat tren.
1: Iya, lo sayang sekali Kak. Ketemu podo ayo.
2: Iya. Tapi Pak Mul itu nasib diri di kuliah anak orang doin dia.
1: Oh, tanggal 30 ya, Lia masuk.
2: Oh, gitu.
1: Lia masuk, tapi yang jaga studio kayaknya.
2: Kamu biasa nih.
1: Tukar jadwal.
2: Anak wedok di sini. Anak wedok di sini kalau ini. Tapi kami apa anak wedok ini? Masih anak wedok siapa?
1: Siapa itu?
2: Cinta. Ini Dewi Anora.
1: Oh.
2: Ini Dewi Anora, gimana?
1: Ning Dewi Arnora sing digoleki. Ya teka lho Pak Mul. Sip.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Terus canggung Mama Fikri ambek Papa Fikri, Bunda Kustia, Papa Marioto, Bunda Ratno, monggo mlebet Bunda kali Abang Arieto. Sabarno. Neng lah jauh sen tak ir saja ini Asia wis tak buka peni tak guling Maria anjani selamat bertugas semoga sehat selalu diberikan banyak umur rezeki yang berkah melimpah dijauhkan dari bala musibah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala semoga bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nek mulai hati-hati ya neng, maaf tujuannya sama.

0: Baru kedengeran lancar ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu lagunya apa nih?
0: Apanya?
1: Pertanyaannya nih.
0: Pertanyaannya adalah ayam ayam apa yang besar?
1: Ayam ayam apa
0: Yang
1: yang
0: sangat
1: besar?
0: besar. Apa
1: Ayam
0: ayo?
1: ayam ayam apa yang besar? Ayam ayam besar.
0: Susah ya pertanyaannya, aku nggak kepikir.
1: Kayaknya susah itu. Plesetan itu.
0: Iya, benar, plesetan ini sebenarnya.
1: Iya.
0: Ini bukan ayam yang beneran, tapi ayam plesetan gitu. Ngerti kan?
1: Kampus ya.
0: Hah?
1: Kampus.
0: Bukan, bukan,
1: Ya.
0: bukan itu.
1: Oh ya.
0: Ada lagi,
1: Ya
0: salah.
1: udah. Mana ya udah.
0: Lagunya apa, Tresan ini maunya?
1: Aku mau.
0: Mau apa?
1: Mau Ningli ya.
0: Lagunya.
1: Iya, aku mau.
0: Oh, judulnya Aku Mau.
1: Ya.
0: Oh iya ya, oke. Lagunya siapa itu? King Nasar ta?
1: Iya.
0: Nasar opa ini? Nasar opa.
1: Iya, King Nasar.
0: Oke, salamnya.
1: Penasaran.
0: Apanya penasaran? Jawabannya.
1: Ayam itu.
0: Ah,
1: Ya, ayam.
0: nanti kalau nggak ada yang bisa jawab,
1: Ayo
0: tak
1: makanya tak
0: spill,
1: tunggu.
0: tak
1: Iya.
0: kasih tahu di akhir tapi
1: Iya, iya,
0: biar
1: iya, iya, iya.
0: penasaran kalian ya.
1: Iya, barusan calonnya ada Ning, Ning, apa, Ning Dian ya.
0: Indian.
1: Itu nomor biasanya yang bisa, udah bisa ya.
0: Loh, tadi nggak bisa tayang.
1: Enggak, maksudnya nomor-nomor yang itu, prabayar ya.
0: Oh iya, loh, emang sebelumnya nggak bisa ta?
1: Enggak aktif.
0: Oh, pantesan kok tadi Ning Dian nggak telepon biasa. Ning Dian malah telepon yang prabayar itu gitu.
1: Iya, oh udah bisa sekarang ya, kamu
0: Sekarang
1: lewat
0: udah
1: situ ya.
0: bisa kayaknya ini.
1: Oh iya,
0: Ada yang telepon lagi nih soalnya.
1: Oh itu kalau WA ini nggak bisa masuk itu kalau WA.
0: Oh iya dah.
1: Ya kalau nomornya aktif itu.
0: WA.
1: Karena ini saling tabrak-tabrakan.
0: Oh iya benar
1: Tapi
0: sih.
1: yang dulu dia yang bisa gitu. Tumpang
0: Benar-benar
1: tindih
0: benar.
1: nanti kalau ini bingung yang ngangkat.
0: Benar-benar.
1: Ya udah
0: Iya
1: untung
0: sih.
1: Ninglia siapa salamnya ada Mas Ali, Tak Toto, Pak Toriono, Cak Parno, Cak Asko, Ning Sitimer, juga ada siapa itu Ning Gustian, Ning Iin, Ning Tumirang, Ning Suratno dan kesemuanya ada empat terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Untuk Ninglia semoga selalu sehat dan keluarga.
0: Amin ya
1: Yuk,
0: rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning ya. Tak angkat satu lagi ya, Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
1: Goyang dangdut,
0: Oke.
1: digoyang mendat-mendut bersama Mbak Lia yang cantik jelita.
0: Oke. Ya, benar sih.
1: Sebelum aku nebak tebakan, namamu itu Lia.
0: Lia.
1: Lembut, indah dan anggun.
0: Waduh, kok kepikiran aja ya, iki ya?
1: Duh, zaman kayak tebakan zaman ya. Jenis zaman tak arti no.
0: Oke, ya.
1: RRI ini kan purna berani berinovasi.
0: Wah, benar sih.
1: Salah satunya kan sampean. Acara program ini dikasih tantangan satu waktu depan untuk meramaikan program dangdutan ini biar nggak bosen dan jenuh ya.
0: Oh iya, betul sekali
1: Aku
0: ya.
1: mau coba menjawab ya.
0: Iya, satu kesempatan.
1: Iya, kalau aku yang salah aja dilapor nang polisi ya.
0: Oh, tak lapor, no.
1: Saya melapor nang KUA.
0: Mereka tak lapor nang polisi ya. Pak polisi, Pak polisi gitu.
1: Oh, jadi setrap, Re.
0: Oh, disetrap. Ayo, apa?
1: Ayam apa yang besar?
0: Paling besar.
1: Ayaman bambu.
0: Hah?
1: Anyaman bambu.
0: Bukan, salah.
1: Oh, salah. Ya wis. Oke, lapor polisi ya.
0: Tak lapor nang polisi
1: Tapi
0: ya.
1: kira Tapi rak nyaman bambu, Rek.
0: Enggak, salah.
1: Wah, apa nih gue?
0: Enggak asik ya. Hah?
1: Ini aku Google loh mau.
0: Oh iya dah.
1: Iya, masa
0: Curang,
1: salah.
0: curang. Enggak. Salah, iya salah benar. Salah itu.
1: Ayam apa yang besar?
0: Ayam.
1: Anyaman bambu.
0: Salah itu berarti googlingnya.
1: Google ini salah apa sampean ini?
0: Loh, aku mah benar.

0: Sampai dulu nang di iki. Ayo.
1: Loh, ini tebak-tebakan dulu soalnya, tebak-tebakan
0: Lu
1: zaman
0: enggak
1: dulu
0: maksudnya
1: zaman dulu.
0: jawaban itu pertanyaan ini sampai dulu nang di.
1: Di internet juga kok.
0: Oh internet, lo aku yang internet iki. Masuk bedo jawabannya deh.
1: Salah paling salah.
0: Salah dah. Ya enggak apa-apa salah. Ya wis salah. Aku yang internet iki soalnya. Anyaman bambu konek kan besar anyaman, tahu anyaman enggak sampean?
1: Iya tahu, cuma ada
0: lah
1: yang lebih,
0: iya
1: ada yang lebih
0: bukan
1: besar
0: itu.
1: lagi, bukan
0: Oh
1: itu.
0: ya wes ya wes ya wes ya
1: Besetan
0: wes
1: nih kisah Ali.
0: ya wes ya
1: Oke.
0: ah benar
1: Yes,
0: wes
1: lagu
0: kue
1: lagunya apa?
0: meleleh bahagia
1: Meleleh
0: bahagia
1: bahagia.
0: Milan sama Valen itu duet.
1: Oke, salamnya.
0: Oke makasih. Sun ya.
1: Salamnya.
0: Salamnya buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Terima kasih buat karyamu. Semakin lama kamu berkarya di RRI ini.
1: Asik.
0: Karena berani berinovasi. Memberi tebak-tebakan pada pendengarnya. Ini program ini loh yang saya cari selamanya.
1: Wah.
0: Akhirnya muncul juga. Lia, Lia, Lia, Lia. Lia, lembut, indah, dan anggun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun ya. Itu pertanyaannya rada-rada sulit. Enggak sebenarnya Caning ya. Soalnya itu biasanya ada di buku-buku kayak buku-buku tebak-tebakan itu juga ada. Dulu aku punya buku tebak-tebakan begitu ya. Ya Caning, lanjut dhisik ya. Ini lagunya soalnya udah terkumpul banyak. Cuma ini lagu Sahabat Setia bakal tak puter non di akhir ya. Sebagai bonusan ya kan. Soal sebagai tambahan lah istilahnya. Jadi yang tak putar dulu ini ada Via Valen Meraih Bintang, terus ada King Nasar Aku Mau, setelahnya baru tak buka not, baru tak putar yang Meleleh Bahagia. Ya, channel tak putar not dhisik Meraih Bintang.
2: Soting tanpa

Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaan menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.

0: Kayak ning sampe balik mana tanah di Coro Gayang Dangdut ya. Lanjutnya aku masih dorong keputar ono sing judulnya Melele Bahagia. Mari ngono jak ning tak wajak no tekan WA dhisik niki wonten sugeng sonten Gayang Dangdut leko tenan dari Tanti di Pumpungan. Request gadis manis Kalimantan, matur nuwun ning Lia sehat selalu dan sukses selalu. Amin amin amin ya rabbal alamin. Oke, siap ding Tanti, wis tak siap no lagu gadis manis Kalimantan. Lanjut di saya Cak Nia, sugeng santan goyang dangdut.
1: Sugeng santan goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum ning Lia.
0: Waalaikumsalam.
1: Beres.
0: Beres.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Request lagu nih.
0: Ya monggo langsung napa niki?
1: Buta Karena Cinta nih.
0: Buta Karena Cinta.
1: Dari Mansur.
0: Buta Karena Cinta Mansur S ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya buat Neng Lia kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin, amin, ya Rabbah,
1: semoga
0: amin.
1: Dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
1: Ayo jausen, masuk jausen Neng Rahma. Neng Simer. Neng Dian, Neng Ella, Neng Sutira, Neng Sutia. Abah Parno, Abi Haji, Jamu, Cak Toto, salam kompakan tanpa terkecuali lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Latifa ya. Lanjut bisa nggih caning nggih. Tuh langsung ae tak kei jawabane caning. Jadi akhir ae lah engko sekalian tak pamit nang terus lanjut nang Lenggang Surabaya ya, terus lanjut ngobrol-ngobrol maning iki ya. Iki teko WA mau koyo e ana sing gak nyantol ya. Ya sakne mungkin tak puterno dhisik kalian ngenteni sampean ya. Oh, ada tiba ne. Langsung ae kah ini ya. Halo, Sugeng Santan Gang Dangdut.
2: Sugeng Santan Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan, pancen leko.
2: Leko tenan, pancen leko mbek wong Kemiri. Angel, aduh kena tebak wong Kemiri yo angel. Iki gak urung, gak urung tangga dhewe iki.
0: Alalala.
2: Alala, alama, Mbak.
0: Alama.
2: Alama, Mbak. Jadi wis kerja alama, Mbak.
0: Foto sih tak aja ning ana ta.
2: Iya, iya.
0: Salah.
2: Kadang ini salah.
0: Temenan salah.
2: Ya, temenan salah. Pokoknya aku di perapatan itu, Masjid Kemiri itu.
0: Oh, iya?
2: Iya lah. Loh, ayo, ayo.
0: Loh.
2: Kadang ini kaya. Ayo. Aku gini ikat lagi Mbak Lia terang nih.
0: Ya, ya. Ayo ke lagune apa?
2: Lagune Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai, badai kok dikejar lu?
2: Lah, iku apa kayak lu? Kok gak kejar Bali ya gak apa-apa.
0: Ngejar badai lah, jangan ngejar aku ya, wedi aku.
2: Iya, wedi. Ini dikejar wedi.
0: Aku lari.
2: Lari.
0: Salam memang enggak.
2: Takkan lari dikejar ngene iki ya. Kejar aku pasti kalau aku tangkap dari iku udah jadi.
0: Oh, takut.
2: Takut dong.
0: Oke. Wah, salam monggo.
2: Salame. Cak Askum, Ting Juwi, Mbak Rekso, Suramadu, Cak Soriki. Yang barusan turun tadi siapa, Mbak Lia?
0: Yang barusan turun tadi kayaknya Cak Pendik deh, Niko. Oh, Cak Pendik. Aku lupa tadi ya. Iya. Siapa ya?
2: Sama lalian ngono yo.
0: Iya, yo jeneng nomor dalian tapi ya.
2: Lah yo.
0: Yo apa iki?
2: Akan pakai brutu jare.
0: Waduh waduh waduh, kak doyan brutu tapi. Oh,
2: kak doyan ta. Yo min. Eh, tak malah kak doyan. Ada bare ta. Siapa? Cak Mulyono. Pak Parno Pipi Legi. Mas Ali. Terus maning sampai iku sing diglodak iku.
0: Oh iya.
2: Sampai iku Pak Toto, iya Pak Toto. Terus tangga dhewe sing ngene Cemenggalan Bu Istikaro. Terus salami bersae.
0: Okay.
2: Ada lagunya Mbak Lia ya?
0: Iya, ada lagunya.
2: Oh ya wis. Oke. Okay.
0: Ah, siap.
2: Tak tunggu temen lho, tak tunggu mengejar bace lho.
0: Iya temenan.
2: Iya temenan
0: iki. Iya iya.
2: Ya wis Mbak Lia, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih saning niki tak lanjut mana ya lagu wonten WA. Akhirnya ini ya. Kayang dangdut leko tenan sore ning Lia ning Iin minta lagu kumang-kumang di taman. Salamnya buat semuanya. Salam sehat, salam buat ning Lia, salam sehat ning Lia. Makasih doa Oh, ning Iin udah baikan. Alhamdulillah, udah sembuh. Alhamdulillah. Makasih Bang Kobar, makasih Mama Fikri, salam sehat. Alhamdulillah ning Iin udah baikan dan udah sembuh ya. Pokoknya kayaknya ini ning Iin jangan capek-capek ya. Soalnya rawan sakit sih emang ya segini ya apa ya musim inilah. Jadi jangan lupa istirahat walaupun kegiatannya banyak, tetap jaga kesehatan ya untuk Neng Iin dan semuanya. Ya tak siapno dulu ya lagunya kumbang-kumbang di taman gitu ya. Sampai apa aku lagunya? Ya wis ana tak putarno dhisik niki wis antri ya kan gawe lagu-lagune. Sing pertama tak putar Melele Bahagia, mari ngono dilanjut Gadis Manis Kalimantan dan dilanjut Buta Karena Cinta.

Sakni, gunakno listrik karo banyu sak perlune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecane tase bareng aku lihat nah dicoro goyang dangdut ya. Iku mau dorong keputer ono lagune Mengejar Badai. Mari ngono ono lagune sisan sing kumbang-kumbang di taman ya. Bentar gak Cak Nigi? Nah, oh tak pikir ada sedikit error ini ya. Rupanya tidak ada, aman-aman saja. Lanjut dulu Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
2: Leko Pemenan
1: Puanjang
2: Semangat
1: Ngono ta, lek panjang ku berarti
2: semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kudu semangat Mbak Lia. Mau sebentar lagi 17 Agustus kita harus semangat kok.
1: Wah bener sih Ki ya.
2: Iya.
1: Wis mulai ta
2: nyari semangat sing on air.
1: Gak semangat.
2: Gak semangat. Waduh.
1: Waduh.
2: Kagak nih kok.
1: Nggih. Kudu
2: semangat. Sehat Lia.
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat niki?
2: Alhamdulillah. Sehat. Yang penting tetap menjaga kesehatan
1: tubuh
2: kita sendiri aja di musim yang seperti ini. Panas cuacanya tapi hawanya kok agak
1: adem.
2: Dingin.
1: Benar. Airnya juga dingin soalnya ini ya.
2: Ya, bededing.
1: Iya, masih ya, masih bededing ya.
2: Iya, katanya masih bededing. Dingin aja memang.
1: Boleh males adus gak sih?
2: Panas alhamdulillah.
1: Nggih.
2: Hujan alhamdulillah.
1: Tapi nek udan koyo ega ya.
2: Oh. Jangan.
1: Kenapa tuh?
2: Lah, tembongku kok cetak blopor kabeh gambare.
1: Waduh bahaya lah.
2: Ini anak-anak dulu ya di depan rumah tuh ya mulai kampung.
1: Napa?
2: Sudah persiapan
1: lomba.
2: Ngecat-ngecat paving belum.
1: Oh, masih
2: persiapan yes, kampung-kampung gitu. Sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
1: Okay. Siap.
2: Lagu ini cocok ambek temai perjuangan dan doa.
1: Wah, perjuangan.
2: Iya, dulu kan ya berjuang sambil berdoa akhirnya menuju kemenangan akhirnya merdeka.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ayah gimana kabarin Mbak Lia sama Bunda?
1: Alhamdulillah baik. Selalu baik.
2: Anu
1: ya.
2: Apa?
1: Apa?
2: Itu kok lupa korek.
1: Apa itu?
2: Tadi Budian tuh habis sakit pak. Kok Budian siapa?
1: Buin. Iya Buin habis sakit lama begitu ya.
2: Iya makanya nggak pernah on air.
1: Kan
2: sudah sembuh Mbak Lia.
1: Alhamdulillah sudah sembuh ini udah baikan katanya. Dan salam buat Pak Mul sehat begitu ini barusan ngechat.
2: Oh barusan.
1: Iya.
2: Alhamdulillah saya hanya bisa mendoakan aja mudah-mudahan Ibu Iin sehat selalu sekeluarga dilancarkan rezekinya oleh Allah. Insya Allah Bu Iin nanti joget bareng-bareng tambah hilang penyakitnya.
1: Amin.
2: Hari Kamis.
1: Iya
2: lah bener balik ya hari Kamis yang akan datang ya.
1: Ya
2: kan dia nih oh, penyakit ini kayak joget hilang. Apa Mbak Lia?
1: Sampai Nek ikut tak?
2: Insya Allah. Mbak Lia dateng.
1: Kebetulan karena tuker jadwal jadinya masuk
2: ya?
1: Masuk tapi di studio.
2: Alhamdulillah. Insya Allah nanti aku ya kangen sampai ayah kesana nanti ketemuan insya Allah.
1: Ayah kelihatannya enggak kesana.
2: Oh Mbak Lia yang kesana. Oh enggak apa-apa.
1: Soalnya di luar kota ini.
2: Oh, luar kota.
1: Kerjanya di luar kota udah. Oke,
2: ya,
1: oke.
2: Salamnya saya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat siang dan menjelang sore. Selamat mendengarkan. Untuk Bu Iin, silakan masuk on air.
1: Sudah
2: biar tahu tadi. Gimana suaranya kalau sudah sembuh. Kita hanya bisa mendoakan aja. Untuk Bali ya.
1: Nggih.
2: Kalau ada salah kata mohon maaf dan sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, niku mau buin on air tak lewat WA ya dari dan buat semuanya yang udah doain Ning Iin makasih. Ge sami-sami. Nah, iki Ning Iin bilang njeh Pak Mul. Nah, iku lho teko nang RRI ya, nang Goyang Dangdut Live begitu ya. Aja dulu ya, Chani ya. Sugeng santen, geng dangdut. Radionya dikecilkan ya. Menggema ini. Halo.
3: Halo.
1: Masih menggema ya.
3: Halo.
1: Ya,
4: halo.
1: Oh ya. Masih ya. Menggema ini suaranya. Bisa radionya dikecilkan terlebih dahulu?
4: Halo.
1: Iya, masih menggema. Ah, ini udah. Halo. Iya. Ya. Ah,
4: begitu. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ya. Ini ya?
4: Dengan Mbak Lia ya, Mbak ya. Lia.
1: Iya, dengan Lia di sini.
4: Ya, kok kecil ya suaranya ya?
1: Oh. Kecil ta? Udah besar iya. Ini, udah tak besarkan oh, iya. Ini, udah tak tinggikan eh.
4: Iya.
1: Oh iya. Iya, iya.
4: Apa kabar Mbak Lia?
1: Alhamdulillah, sehat. Iya. Sampean juga iya. Sehat nggih?
4: Ah, sehat. Saya dari Sedati.
1: Nggih, sinten dari Sedati?
4: Saya itu loh sudah lama telepon nggak bisa masuk saja kok ini alhamdulillah bisa masuk Mbak Lia cantik sekali rumah orangnya paling ya
1: semoga aja ya
4: Mbak Lia Mbak Lia saya minta lagu Salama
1: Salama
4: Salama
1: Salama oke oke iya Salama Kak
4: iya
1: oke
4: iya ya, Salamanya buat Bu Sari, Bu oh, Sari.
1: Oke, okay, Bu Sari.
4: Iya, Sedati. Mbak Lia sama buat semua. Neng di studio di anu mendengar keempat sama Cak-cak itu semua ya.
1: Iya, iya, siap.
4: Khusus untuk Mbak Lia, selamat bekerja, si cantik, lemah lembut.
1: Nggih,
4: nanti pulang hati-hati ya.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ya. Sepertinya baru pertama kali nih bergabung sama saya. Terima kasih sebelumnya ya atas pujiannya ya. Rada terbang iki ya, agak terbang ini nanti takutnya jatuhnya sakit gitu. Enggak, bercanda. Lanjut dulu ya Caning ya. Sugeng santen Kang Dangdut.
5: Assalamualaikum Nia.
1: Waalaikumsalam. Yang dangdut,
5: yang dangdut, leko tenan.
1: Leko pancen. Leko.
5: Mbak Lia, saya mau request lagu.
1: Iya, silakan.
5: Lagu Masih Adakah Cinta dari Muksin Alatas, Mbak Lia.
1: Masih Adakah Cinta?
5: Nggih, dari Muksin Alatas.
1: Oke, okay. Siap. Salamnya silakan.
5: Ya, semuanya sama Mbak Lia ya.
1: Nggih.
5: Dari A sampai Z.
1: Oke. Okay. Oke, okay, siap. Nggih.
5: Mbak Lia.
1: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge rame juga ya. Ya Caning ya, tak puterno dhisik sak durunge niku soalnya wis ada banyak ini ya yang antri begitu. Jadi yang pertama tak puter tadi ada Mengejar Badai, tadi terus ada Kumbang-kumbang di Taman, lalu dilanjut sama Perjuangan dan Doa. Mereka ke Caning tetap sing sabar ya, mengko bakal lanjut mana tetap nang perempat RRI Surabaya.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning balik maneh bare Pro 4 RRI Surabaya. Nggih tase tenan dicara goyang dangdut. Ana loro lagu telu sik sajane ya. Loro niku wonten Salamah, terus wonten Muhsin Alatas, Masih Adakah Cinta gitu ya. Terus yang terakhir ke putriku bakal wonten Sahabat Setia. Ya Cane ya, masih ada waktunya. Tak angkat disik seng onok nangkene. Sugeng sonten Kang Dangdut.
2: Sugeng sonten Goyang Dangdut. Goyang Dangdut. Goyang Dangdut.
1: Lekot.
2: Lekot senang.
1: Begitu.
2: Ninglia cantik.
1: Nggih.
2: Ninglia cantik.
1: Nggih. Napa?
2: Sehat Ninglia.
1: Alhamdulillah sehat. Pasnan sendiri gimana ini? Sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mantun anu. Nembe duki kang pindah noma pancaan.
1: Pancaan?
2: Sampeyan purun enten penduyu, enten itu kata pokoknya.
1: Oh, banjaan apa?
2: Anu depan iku.
1: Rame berarti.
2: Iku jajan pasar niku.
1: Oh.
2: Pindahan
1: rumah. Oh.
2: Pindahan
1: rumah. Pindahan rumah. Ya ya ya ya. Pindahan
2: rumah.
1: Oke.
2: Rumah sing biyen, ente kontrakane pindah mana?
1: Oh, iki aku diundang tak ceritane ngaten.
2: Nah, kalau mesti diundang, kalau sing bakreso iki ning.
1: Oh, nggih.
2: Wau enten yang enggal kula tanduki yang enggal ning sari nggih.
1: Nggih, ning sari niku mau dari Sedati dia.
2: Dadi lagune kok padha kali kula.
1: Napa?
2: Salama. Salama wau.
1: Oh, sampeyan pele salama juga ini berarti.
2: Iya, salama.
1: Oke.
2: Lagu kula. Kok sanggup pasang lepet nih?
1: Sinten?
2: Konco kula niku. Sinten?
1: Sinten iki?
2: Cak Satrio Basuki. Cak. Rione wonten Jombang iki. Jombang yo niku.
1: Wah, gak eling niki aku masalahnya.
2: Hah?
1: Mboten eling. Iki
2: Rione Jombang gak?
1: Gak tahu, eh? Kayaknya iya mungkin.
2: Kok kali ini aku tonggomu ning biasa.
1: Oh, iku mau. Ya.
2: Di sini aku makan rumah, tanggal tanggoku ini.
1: Oh, nak iseng ngaku-ngaku untuk tanggo ya, temenan.
2: Ini Sari, ini dalam geng tetepangan kali tinggal workshop Suramadu, iku ni Pak Askum.
1: Siap.
2: Dalami, wonten apa wan, nopo apa Parno kali ning atah kok lali kalau ni, mesti ngebleng ni.
1: Sinten?
2: Dia ngeblengan ni. Ngebleng.
1: Geng.
2: Apa Sinten? Parno kali ning Eri.
1: Oh.
2: Pak Wandi. Pak Wandi. Tak Solikin. Terus sinten tu?
1: Sinten niki?
2: Sing ah, sinten tu?
1: Oh, Mama Fikri.
2: Ya, Mama Fikri. Terus ning Salama ning. Ning kuwi nepet ning sinten? Latifa. Ning Latifa nepet.
1: Sampun
2: nepet. Satu ning ya.
1: Napa?
2: Duo ni ya ini Gus. Gowo aku.
1: Ngaten. Duo. Nggih.
2: Oh. Toyo mawon ning ta?
1: Oke, siap.
2: Oh, wonten Pak Mul.
1: Nggih, wonten Pak Mul niku mau. Oke, lagune niku mau gabung berarti kali ning Sari.
2: Nggih, ning Sari.
1: Oke, siap.
2: Anu, Salama nggih.
1: Nggih, Salama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Asnan ya. Lanjut isih sugeng santen Gang Dangdut.
3: Goyang dangdut, rekod ternan, wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore Mbak Lia Jani Binti Sukir.
1: Selamat sore.
3: Sore Mbak Lia.
1: Nggih.
3: Balia.
1: Heeh.
3: Tak sepening hati ada enggak?
1: Napa?
3: Tak sepening hati. Itu aku nyasar Balia.
1: Apa judulnya?
3: Tak sepening hati.
1: Asbun.
3: Tak sepening hati.
1: Oh, sepening hati.
3: Tak sepening hati. Ada taknya.
1: Pak.
3: Tak sepening hati.
1: Gimana sih? Bentar. Tak sepening hati.
3: Betul.
1: Sebentar. Tak lihat sih. Tak sepening hati. Leo Waldi. Atau Maggie Z.
3: Maggie Z.
1: Maggie Z.
3: Gary gak ada Gary.
1: Gary, gak ada Gary. Adanya Maggie Imam S. Arifin.
3: Maggie Z aja Bali ya.
1: Oh, ada ini Gary Mahesa.
3: Oh iya deh, Gary aja Gary.
1: Seneng aneh lah, aneh wes lah.
3: Hey, Mbak Lia ini dapat pesan dari teman di Kendari.
1: Eh, nopo?
3: Dari Kendari. Namanya Sakti.
1: Pesan apa?
3: Ya, dia pendengar perempat juga, tapi gak bisa masuk dia.
1: Oh, oke.
3: Ini dari Kendari, Mbak Lia.
1: Oh, di Kendari?
3: Iya, dari Sulawesi Tenggara.
1: Wah, jauh juga ya itu ya.
3: Pakai RRI digital.
1: Oke.
3: Misalnya buat Rikin, Mbak Aprilia, Pak Shaina, apa itu? Pak Tanti, Satrio, yang di pangkalan semuanya.
1: Oke.
3: Mbak Lia.
1: Ya.
3: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
3: Ibarokah mulia dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kirim mesej Mbak Lia ya.
1: Iya, udah matur disiapkan. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah disiapkan ya Cak Ali ya. Lanjut dulu Sugeng Santan Kang Dangdut. Oke, sebentar ya. Suaranya ketutup ini, ketutup telepon biasa ini sepertinya ya. Saya reject dulu ya untuk yang telepon biasa, nanti telepon lagi. Halo. Oh, belum ke ini, belum kesambung. Halo.
4: Halo.
1: Nah, oke, sudah tersambung ya.
4: Gayang dangdut. Lekas,
1: tenanan lekoh ya ini ya. Ge, monggo Mama Fikri. Tuh kan, ini yang sebentar ya. Sepertinya ini karena yang untuk yang telepon biasa mohon untuk tidak telepon terlebih dahulu ya, karena ini nanti ketutup suaranya, ini suaranya Mama Fikri. Nggih, Mama Fikri monggo.
4: Aku pengen request lagu.
1: Iya, request lagu apa itu?
4: Nasib Si Bunga.
1: Nasib
4: Si dari Bunga. Ida Laila.
1: Nasib Si Bunga.
4: Iya.
1: Dari
4: Ida Laila.
1: Dari Ida Laila. Oh iya, oke. Salamnya
4: silakan. Iya, selamat sorenya yang barusan turun. Mas Ali ta?
1: Iya.
4: Iya, Mas Ali, terus Cak Toto, Cak Kobar, Cak.
1: Sebentar ya, Neng. Sebentar.
4: Lain? Dan di mana? Sama siapa?
1: Oke.
4: Bening Lia, mentar aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk yang telepon biasa tadi, yang telepon di nomor WA-nya lewat prabayar ya. Itu tadi tak reject soalnya ketutupan tadi. Oke, lagunya karena tak khawatirnya enggak nutut ya. Mungkin tak putarkan terlebih dahulu atau satu lagi dah. Ini soalnya dari tadi sepertinya ya. Halo, Sugeng Santan, Kang Dangdut.
5: Goyang Dangdut. Leko
1: Senang. Leko Tenan. Kali Sinten niki.
5: Sugeng Santan.
1: Sugeng Santan. Kali Sinten. Nah,
5: Sugeng Santan ini usia gending keseretan. Gak iso ngomong, ya wis mengenai. Aku melebu ya. Selamat sore untuk Neng Lia.
1: Oke, selamat sore. Oke, langsung.
5: Ara, kenapa?
1: Langsung mawon mungkin karena waktunya terbatas, nge.
5: Oh, nge, gitu. Ya, wis ini dari Bangkalan, ya, dari Bajengan.
1: Oh,
5: lagunya, wis.
1: Kenapa?
5: Ikut-ikutan aja apa yang anda buat sampean puter.
1: Oke.
5: Okay, nika diputer, tak puter dewi.
1: Napa, Niku?
5: Terserah bisa saja. Melu ikutan-ikutan itu loh.
1: Ikut-ikutan.
5: Mamanya Fikri okay. aja. Dan untuk itu kok puri lagu ini. Ini gak terlalu lama.
1: Geng-geng-geng,
5: siap. Jadi salamnya untuk semuanya aja. Lebih-lebih yang barusan turun itu ya.
1: Yeah,
5: siapa ini? Mas Hari apa siapa? Mas salam Hari. Kenal dari Bangkalan Beras. Yuk, salam sehat untuk semuanya. Yeah. Bangkalan, Surabaya, dan sekitarnya.
1: Okay.
5: Tanpa mengurangi rasa hormat. Aku pamit turun untuk Neng Liani. Matur suwun banget. Yuk, tak merosot. Alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mbak Zainal ya, kalau nggak salah namanya ya, Mak. Matur nuwun nggih. Ngapunten niki waktunya terbatas ya. Jadi saya putarkan terlebih dahulu niki lagunya. Salamah.

0: 挂线。
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, merga waktunya terbatas ya Cak Ning ya, dan masih ada dua lagu nih, aku mau Nasib Si Bunga, terus ono lagu bonusan teko Budi, yang dipilih Budian ya, yaitu Sahabat Setia. Karena lo ikut tak bakal tak puter. Sekalian Lia pamit undur diri nang Goyang Dangdut nggih Cak Ning nggih, engko ketemu mana nang Lenggang Surabaya, merga iku tetep nang Prumpat RRI Surabaya. Matur nuwun. Ngapunten kangge sampean kabeh sing durung sempat gabungan, dan bene Lia ada salah kata juga ya Cak Ning ya. Nggih, Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Candain tak sampai nomor-nomor jam 5 sore. Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana melalui pengujian kesiapan personel logistik dan peralatan penanggulangan bencana sing nglibatno BPBD teko 38 kabupaten kota. Laksana Harian Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono nyatakno kesiapsiagaan iki yang meliputi kecepatan informasi koordinasi antar lembaga lan ketepatan pengambilan keputusan pas wayahe keadaan darurat. Nyandak kabar liyane caning Pemkot Surabaya nyatakno kesiapane dadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo utawa GBT dadi panggonan pertandingan utama. Upamane pihak wis nglaksanakno koordinasi barek PSSI lan mastekno kabeh sarana prasarana siap di guna nagawi dukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi. Caning kumoyorek woro-woro jam 5 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tentune. Balik maneh bare aku Lia sing bakal ngancani tanah di Cero Lenggang Surabaya iki sampai jam 6 sore. Jam itu bengi ya Cak Ning. Mari ngono jam itu bengi dilanjutan layang kangen ngoten Cak Ning ya. Nggih Cak Ning ya apa kabare dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat-sehat selalu ya, saya sedoyo ya. Tanpa ada kekurangan apapun, sing lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh nggih Cak Ning nggih. Mugi-mugi aktivitas sampean kabeh lancar ya besok dan malam ini. Waduh, malam ini ya. Mugi-mugi selalu lancar dan mendapatkan rezeki yang barokah, berkah dan manfaat. Mugi-mugi ae rezekine tak sampean kabeh bertambah. Ngoten nggih Cak Ning nggih. Nang dalan pemuda tasih rame ya. Make wong lalu lalang jian mobil motor ngoten nggih, soalnya kan jam-jam pulang kerja, soalnya masih hari Kamis. Gitu ya Cak Ning ya. Engko awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol santai sadurunge niku tak elingno mengko nang jam 5 luwih 30 menit wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi sadurunge iku awak dhewe bakal ngrungokno Kultum Sore. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

sing garai gak iso turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nangane oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane sampean jek barang barek Pro4 RRI Surabaya. Tentune tasih telenggang Surabaya barek aku liang ngejane. Ngejane kok aku bakal bahas persiapan 17 Agustus ya. Soalnya nang daerah ngarep gang kos niku, kupengkono wis mulai ya, cak ning mulai ono lomba-lomba. Jare ini sih biasa nih lek lombane akeh ya mulene pas pertengahan Juli iki cak ning. Ben iso nututi kok nang berikute. Ya cak ning mengko bakal tak lanjut maneh, tak eling no maneh, adzan maghrib bakal dikumandang no nang jam 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kawi Surabaya lan sakiwa tengene, tapi sak derenge niku kita Pak Dewi Sanasar midhangetaken kultum sore barek Ustadz Imanan dengan topik bersyukur. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini memang fana. Manusia hidup di dunia hanya sekejap saja. Kehidupan dunia yang hanya sementara ini nyatanya telah banyak terjebak manusia-manusia untuk tenggelam mencari kesenangan yang seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Kehidupan akhirat yang kekal abadi pun kemudian banyak mereka lupakan. Keinginan manusia akan kesenangan hidup ini seolah tidak ada batasnya. Setelah terpenuhi satu keinginan, akan muncul keinginan yang lain, begitu seterusnya. Hingga segala cara akan ditempuh demi menggapai keinginan akan kesenangan atas segala hal yang bersifat duniawi. Tidak peduli lagi baik, buruk, halal, haram, dan dosa serta neraka. Yang penting, dapat hidup senang, berkelimang harta, dan memiliki kedudukan. Seandainya manusia mengetahui betapa kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, kehidupan yang tidak ada lagi kematian, tentu mereka akan mengambil apa-apa yang ada dalam kehidupan ini, sedikit saja yang seperlunya. Sayangnya, kesadaran akan hal itu faktanya tidak dimiliki oleh semua orang. Hingga mereka menjadi sedemikian rakus, ibarat seluruh isi dunia pun ini masih kurang untuk memuaskan keserakahannya. Kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap rakus dan selalu merasa kurang ini sehingga tidak terjerumus melakukan tindakan-tindakan yang dilarang karena menturutkan hasrat duniawi. Cara paling ampuh untuk membentengi diri dari sifat serakah dan tidak pernah puas adalah senantiasa kita bersyukur. Bersyukur akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dengan nikmat yang dilimpahkan Allah sedikit atau banyak. Bersyukur juga akan menjadikan kita tetap rendah hati dan jauh dari sifat sombong, sebab kita menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita sekarang adalah pemberian Allah semata. Bersyukur akan membuat jiwa kita diliputi kasih sayang, baik kepada sesama manusia maupun alam semesta ini. Sebab dengan bersyukur kita akan memiliki kesanggupan untuk berbagi dan melindungi, bukan mengeksploitasi dan menerkam sesama manusia serta alam hanya demi menumpuk harta dunia ini. Rasa syukur akan membuat hati dan jiwa kita akan menjadi tenteram. Kita tidak akan gelisah oleh banyaknya keinginan yang belum terpenuhi dan ambisi-ambisi yang belum tercapai. Sungguh, bersyukur akan membuat hidup kita menjadi indah dan bahagia. Allah pun memerintahkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur, sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah juga menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya, bagi siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan membalasnya dengan siksanya amat pedih. Sifat penuh bersyukur akan memuliakan kedudukan seseorang manusia itu. Sebaliknya, tanpa rasa bersyukur, seseorang hanya akan menjadi pribadi yang pengeluh, selalu merasa kurang, tidak ingat untuk berbagi, bahkan sanggup melakukan cara apa saja demi mewujudkan ambisinya. Demikian, saya Imanan dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Bamusi Kota Surabaya menyampaikan terima kasih banyak. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Biasanya kalau lihat yang bertugas ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kanggo muslim lan muslimah. Mungkin-mungkin amal ibadah dewi ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Samar ini kecaning bakal tak lanjut ya nang jam 6 tasih wonten dan lenggang Surabaya. Mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya Sarap Budaya Surabaya.
1: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Canting tak sampai nang woro-woro jam 6 sore. Caning pemerintah Kabupaten Kediri nyiapno lahan lokasi hotel gawe jamaah calon haji gawe dukung fasilitas pengoperasian Bandara Doho sebagai pengembangan layanan haji. Bupati Kediri Anindita Himawan Pramana nyatakno rencana pembangunan hotel iki dadi bentuk pemerintah daerah lan lembaga terkait ngekei kenyamanan lan kemudahan gawe calon jamaah haji sing bakal budal nang tanah suci. Kabar liyane cak ning pemerintah Kota Kediri ngajak anak-anak nang wilayah wani nyampe no aspirasine sebagai bahan evaluasi lan acuan pemerintah nyusun program pembangunan daerah. Oleh Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki mergo anak-anak perlu dikei ruang gawe pemperoleh hak berbicara lan nyampe no pendapate. Caning kumoyorek woro-woro jam 6 sore ketemu manenang woro-woro jam 7 bengi.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sugeng santen ta se nang perempat area di Surabaya balik mana yang bare aku liang geng lanjut no ya jane ya sak derenge tak lanjut nang cerita tak eling no nang jam 6 lho ya petang puluh papat waktu Indonesia Barat waya adzan isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene sak derenge niku sisan kayak aku kelupaan sesuatu ya jane ya mergo rada buru-buru niku wedi lagune gak nututi ya toh. Nah, jawaban untuk ayam yang paling besar itu adalah ayam semesta. Artinya kan alam semesta ya, Cak Neng ya. Tadi ini ayam semesta. Begitulah, Cak Neng ya. Biasa aku nang adicara gaya dangdut maneh, Cak Neng. Tapi kayak untuk besok lek gak nemu pertanyaan ya gak bakal tak tanya, gak bakal buka pertanyaan ya. Tapi lek misale ono pertanyaan ya tak gawe pertanyaan. Mungkin iso request ya. Request dong enggak maksudnya. Enggak tak coba ngoleki. Soale rada-rada sulit ya. Lek biyen sandene wis je ono ya buku tebak-tebakan lucuku gitu ya tak bawakno janing. Biyen soalnya buku-buku tebakan lucuku iku amburadul kabeh. Lepas kabeh iku biasane tuku pas ono bazar nang SD SMP gitu ya sak ya kan murah-murah toh nang bazar SD SMP 10.000 lah ya enggak sampai 20 lah ya lek buku cilik-cilik ngono ya nah itu buku tebakan lucu aku tuku iku pas wayahe SD iku wah ya rada-rada lupa-lupa ingat lah cak ya soalnya kan wis suwe toh wis SD ngono ya nah cak ning mengko ya, mengko saiki ae lah langsung ae jan ya. Nang daerahne sampean apa wis mulai perlombaan 17 bukan 17 Agustusan maksudnya ya. Utamane biasanya lomba-lomba iku dominane arek-arek cilik ya to. Lek nang daerahku Sidoarjo ngoten nggih dekat rumahku niku masih rapat sepertinya ya. Untuk mengatur jadwal lomba-lomba mungkin ya. Soalnya biasanya kan yang ngatur-ngatur jadwal tuh Karang Taruna ya Cani ya. Tadi ini akeh sisan lomba-lomba gawe arek cilik, terus gawe ibu-ibu, ana sisan gawe bapak-bapak, ana sisan sing gawe saumuranku ngoten nggih. Ana sisan sing campuran ngoten nggih. Lek tiap tahun niku ono sisan lomba sing gak berubah cek tetep ngoten ge janing kaya to lomba voli buta. Voli buta iku berarti netnya yang harusnya kan tembus pandang ya janing ya ono jaring-jaring ngoten tapi iki ditutupi kain hitam jadi gak ketokan ya. Tapi voli main voli ini ya kaya voli biasa ngoten. Ya janing engko tak lanjut namane. Tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas sakning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngrasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cak ning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Biasanya yang balik mana yang balik aku yang lanjut no ya cani ya lek Agustusan iku apa mana saya ki pertengahan ya lek biasanya pertengahan iku wis podo mempersiapkan entah niku ono lomba kayak keindahan dan kebersihan pergang gitu ya kok pergang ya per RT mungkin ya per blok gitu cani ya ngapa ya lek ngarani. Ya pergang sih cak ya biasanya mulai mulai ngecat ngecat pavinge terus ngias ngias atase gitu ya terus rumah rumah yo ono dicantoli lampu lampu gitu kan lucu terus aja lali nyiap no bendera merah putih nih sing bakal engko iku ditaruh nang ngarep oma biasanya ya ya aku wis mulai tuku mana cak neng tuku anyar mergo wis butek ya soalnya wis suwe digawe nih tadi nih kudu tuku anyar ben bersih putih bersih gitu ya lek lek lawas kan biasanya putih nih rada coklat krem krem gitu loh cani ya utawa merah abangiku luntur ngono tadi warna oren lo oren krem lah anpolian ya tadi nih tuku anyar gawe bener-bener merah dan putih gitu jane ya. Terus resik-resik sisan kerja bakti ya mana bapak-bapak mari ngono disuguhi ambek gorengan talah. Ambek es teh ya. Ya toh enak kan misalnya. Ngono iku jane ya lek biasane nang Agustusan mulai sibuk-sibuk semuanya ya. Pemane pas tanggal 17 Agustusan ono upacara sisan. Ya caning kota lanjut nomane ya saking ngenteni dan kumandang adan isya kanggo Surabaya saking waktu mengenai mergo iku caning tetep nang prompat RRI Surabaya.

si gagat, kangus ulung kalangan ing kalong.

0: Api men yo kelambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Neng,
2: ketemu lagi kene.
1: Lho ala,
2: yo opo kabare?
1: Apik nih.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
2: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Neng. Gak masuk sih. Karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
2: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng?
2: Iya. Opo maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
2: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
2: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampe aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku ning luwih ramah lingkungan. Iku nilai plus-e.
0: Iya ya ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya ya.
2: Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ono pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
2: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Aku iku sakjane getun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambek sampean.
4: Ora iso, Mas.
3: Apa to, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
4: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
5: Intermezzo. Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.
6: Wisane saniki wis jam 6.44 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecane koe kaset dilanjut mana ya? Cukup sak mengono ae ngobrolan ten lenggang Surabaya. Samarine iki bakal dilanjut nang layang kangen nggih jane nggih barek lagu-lagu campur sari. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Caning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hei, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Ane entah sampe nang woro-woro jam 7 bengi. Caning Bupati Lamongan Yuhro Nur Effendi nyatakno keberadaan koperasi dadi salah siji tonggak penggerak pertumbuhan ekonomi daerah seiring meningkati kualitas tata kelola lan kinerja koperasi. Nang Lamongan penguatan koperasi sejalan barek pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,9% tahun 2020 peningkatannya nang triwulan pertama sekitar 10,79%.

kabar liyane, Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri isok beroperasi ngelayani jamaah haji tahun 2027. Hal iki sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jamaah haji sing ono nang wilayah Matraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Apa maneh pengoperasian bandara iki isok ngelayani sekitar 10.000 jamaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang. Caning kumaya rek woro-woro jam 7 bengi ketemu maneh nang woro-woro selanjutnya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ngejane sugeng dalu sani ki sampean tenan dicara layang kangen ya, cok lali pasporte pokoke. Pas pasti ngerti kan? Pasti ngerti lah ya. Lanjut dhisik tan penelpon pertama ya. Sugeng dalu layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Oke.
1: Sugeng dalu Mbak Lia Anjani.
0: Enggak.
1: Sing manis dewe.
0: Enggak.
1: Harapan perempat ke depan.
0: Wah,
1: tahun 2007 ke depan. Harus Lia Anjani nomor 1.
0: Wah.
1: Karena bisa menyelami hati-hati pendengar dirimu, Mbak.
0: Masa sih?
1: Ya, betul.
0: Masa iya?
1: Anda itu ngalah, enggak sombong. Walaupun kafir, tapi enggak pernah menunjukkan kebenaranmu sama orang. Aku paham itu.
0: Maksudnya gimana ini?
1: Paham, merendahkan hati kamu. Tapi kamu pinter, enggak tahu.
0: Oh.
1: Sama, tahu, tapi kamu diam.
0: Enggak.
1: Cak Kober ya.
0: Oke oke paham, matur nuwun Cak Kober.
1: Cari kan campur sari ho ahu e dara ayu.
0: Ho ahu e?
1: Ya Pak, itu ada ho ahu e nya dara ayu.
0: Ho e dara ayu.
1: Bisa nemong nyawang.
0: Napa?
1: Bisa nemong nyawang.
0: Bisa ne?
1: Mong nyawang. Dara ayu. Ho ahu e enak itu Mbak Lia. Aku itu barusan download.
0: Bisa nemong nyawang. Iso ne?
1: Enggak, bisane, isone.
0: Oh, bisane.
1: Bisane mung nyawang.
0: Bisane mung nyawang. Dara ayu, dara ya. Ayu, mana ya? Sebentar ya, Cak Kobar enggak. Oh, ini.
1: Sama Bacul Danu, betul.
0: Oh, oke. Salamnya.
1: Beton rasane ati.

0: Amin. Ya, ada apa Parno?
1: Ya.
0: Ada Acem Neng Ratno, Neng Siti Mer, Bunda Dian. Ada lagi orang yang di Madura itu suka loh ini, yang biasa lo request minggat itu loh, siapa itu rek, lupa aku.
1: Siapa itu?
0: Terus anggap aja grupnya Mama Fikris gitu aja. Sama Cak Askum.
1: Oke.
0: Mbak Lia, Engkang Ayu Cede, Matur Sembanuun.
1: Oke, sami-sami. Oke, matur nuwun cak kabar, lanjut mana ya? Sugeng dalu lah yang kangen. Sebentar ya, untuk yang di telpon Prabayar ini tak telpon dulu lewat WA Pak Parno ini, soalnya udah tersambung ya, jadi tak. Halo Pak Parno, sugeng dalu lah yang kangen.
2: Loa yang kangen. Yo, kangen temenan tau Neng Lia.
1: Pancen kangen toh. Lo. Napa niki? Sehat ta niki? Kok watuk niku mau?
2: Napa sehat Neng?
1: Kok watuk niku? Keselak ta niki?
2: Boten.
1: Napa terusan?
2: Niki mau nembe wangsul saking masjid. Dereng diombeni Neng.
1: Wala. Ndang ngombe to Pak Parno.
2: Nggih.
1: Ben
2: lega. Nggih. Sehat-sehat Neng nggih.
1: Alhamdulillah sehat. Aman.
2: Alhamdulillah, mugi-mugi tansah pinaringan sehat Neng.
1: Amin ya rabbal alamin. Sampaian juga Pak Parno, mugi-mugi
2: kali. Nggih. Allah nggih, pendungane penyiar pendengar kali Allah kasih tansah diparingi kesehatan Neng.
1: Oh, alhamdulillah. Nggih, siap monggo Pak Parno lagunya.
2: Lagune sing ngenten ngene prilis enten apa mboten niku?
1: Wonten niki. Lah kula acara.
2: Wonten apa?
1: Wonten memani sanggabuana, wonten manis, wonten tetesing tresno, wonten andeng, wonten kripik telo pohong. Wah. Wonten janur.
2: Yo enake yo kripik telo pohong niku ning gawe camilan.
1: Wah, paling enak ya Pak Parno ya.
2: Mantap, enak karo mirengaken suwantene Ning Lia.
1: Nggih.
2: Kalih leyeh-leyeh.
1: Enak.
2: Kalih ngudang bojo.
1: Lah, nggih. Salame.
2: Menembe mantap kula wau wonten Angkobar, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
1: Amin ya
2: Rabbal. Lajeng wonten Ning Istiqoroh, wonten Cak Mulyono, Cak Wandi, Cak Toto, Ning Hajah Suratno, Ning Hajah Gustiah, kagem Ning Dian, Ning Iin, kagem sedaya kemawon ngene nggih.
1: Nggih.
2: Niki mengke jam 8 pun wangsul nggih.
1: Nggih. Benar.
2: Wangsul Sidoarjo napa mboten?
1: Mboten. Tasih ten.
2: Oh, nggih. Benjing napa kapan nek wangsul Sidoarjo? Salam dateng Bapak Ibu nggih.
1: Nggih, kula sampaiaken.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno ya. Nggih janeng mengke saderenge ta lanjutno ya, tak puterno dhisik niki lagune maringono loro lagune iki maringono bakal tak lanjut maneh mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Dan produk asli Indonesia luwih maju.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean tase tenan dicara layang kangen ya barek lagu-lagu campur sari. Tangka dhisik telepone sugeng dalu layang kangen.
2: Kangen.
1: Kangen. Iki suarane kok cilik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rodok gede ya.
2: Cantik lek ngegas kaget.
1: Lah, iku mah suarane cuwilik pol lo sampai gak krungu samar-samar.
2: Wes.
1: Nah, ngene lek enak. Ngono lho.
2: Sehat ning liyan jani.
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat ta?
2: Tadi neng Siti ndak umang dan butrek metu rek.
1: Iya ta. Oh metu. Metu tak serondol metu ta.
2: Metu. Pijak metu.
1: Oh ala, makane gak iso. Iku ya gak iso gabungan ya.
2: Iya, enggak telati rek wayahe mulai. Ayo.
1: Ayo apa? Maksudnya?
2: Ayo melo.
1: Ngono ta?
2: Gak
1: apa-apa. Mau tenang sih?
2: Masih
1: jalan-jalan, dewean tak?
2: Beli.
1: Hah? Gak dengar suaranya?
2: Beli wajan, beli pengaruh.
1: Oh, belanja.
2: Kendi.
1: Belanja kebutuhan, ngono lho?
2: Ya, bagerabah.
1: Oh, wah mau ngapain nih? Mau ngapain?
2: Lagunya jambu alas ya, getno ya.
1: Lagune jambu alas.
2: Iya, kangen.
1: Tak getno apa emangnya? Sebelumnya
2: getno ae, soalnya kangen.
1: Sebelumnya gak di getno ta emangnya?
2: Enggak.
1: Masa sih?
2: Enggak.
1: Masa sih? Perasaan wis di getno deh.
2: Iya. Enggak butuh ngene iki ya.
1: Hah?
2: Enggak butuh.
1: Suarane ilang mana lo ya iki?
2: Tak fotone.
1: Foto?
2: Iya.
1: Apa nih yang difoto?
2: Ya neng Lia.
1: Kenapa aku difoto?
2: Ya minta lah kepingin tahu.
1: Kenapa kok pengen tahu?
2: Ya kepingin tahu.
1: Oh, pengen tahu rupaku kah?
2: Iya.
1: Enggak deh rahasia deh itu, biarin yang datang ke RRI yang tahu.
2: Iya wis lah.
1: Kesini ya. Loh ke RRI.
2: Salamnya yo.
1: Salamnya.
2: Salamnya buat Bang Kop, Bang Sidri, Mutusari, Bang Kadus Mas. Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Ning Latifa, Mama Fikri, Umi Gustia Pondok Maritim sama Abah Marioto.
1: Oke.
2: Sopo meneh?
1: Sopo meneh? Wah,
2: cepat no. Pak Bonari ayo masuk, Pak Bonari.
1: Terus.
2: Benar itu wong Injoko lho. Ya wis.
1: Oke.
2: Oh, Ning Ela masuk enggak?
1: Belum masuk.
2: Ya wis. Ayo Ning Ela masuk Ning Ela. Terima kasih banyak Ning Lia Anjani yang cantik.
1: Oh iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sik sabar. Sing sabar ning Citi ya iki moro-moro lho ya entahlah sik sugeng dalu layang kangen
3: sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Layang kangen ya pasti kangen lah. Walaupun tadi sore sudah bertemu di udara,
1: bertemu
3: tapi
1: lagi.
3: Tetap aja kangen.
1: Waduh.
3: Karena dirimu itu kan ngangeni.
1: Enggak
3: tahu ya. Ada apanya dirimu itu?
1: Wah.
3: Kok ngangeni banyak orang?
1: Wah.
3: Apa karena Lia itu
1: kenapa?
3: Lembut, indah dan anggun?
1: Wah.
3: Itu punyaku ya.
1: Wow. Wow.
3: Nah benar sih, Lia lembut, indah dan anggun.
1: Oke.
3: Sesuai dengan profilnya.
1: Waduh.
3: Mbak Lia. Ojo dikai putu nih. Kon tekan nang RRI ae.
1: Ah iya, jelas.
3: Ojo. Ojo. Aku yang menyuruh enggak boleh.
1: Kok iso sampean sing nyuruh?
3: Oh, karena orang itu penampakan, enggak pernah janji-janji tok enggak pernah datang, Mbak Lia.
1: Walah.
3: Orang itu masih nang perus satu nang ndi ae. Yo aku teko tapi bos gak teko. Kita perus.
1: Ya mungkin ae. Mungkin ayo no halangan opo.
3: Iya, mangane dari KI. Aku menurut zaman kan teko.
1: Ben penasaran ya.
3: Iya, benar. Okay. Nah, enggak duwe WA sosial media tak foto. Kirim nang di.
1: Wes. Ayo. Lagune
3: opo? Tembang Trisno.
1: Tembang Trisno.
3: Iya, Tembang Trisno.
1: Ano? Okay, sebentar, tak kolek no, bentar. Bebek ni dek sini ada ya. Bebek ni.
3: Ano lah, campur sari kan yo. Tembang Trisno neng lambemu nyata ni among semu janji Trisno marang aku. Nyata nih, Yesus ane atiku. Imbali ya, kok kasi putar lagu we.
1: Iya, ada, oke.
3: Oh, no, ya. Oke, matur nuwun cantik. Nanti kamu hati-hati di jalan ya.
1: Oke.
3: Karena tengah malam, belok kanan, belok kiri ya. Jangan belok yang lainnya. Kalau kamu belok yang lainnya, nanti sasaran mamaku jalan. Ojo bengi-bengi.
1: Oke.
3: Oke, matur nuwun. Balia tetap semangat. Selalu jaga kesehatan.
1: Siap.
3: Nanti kalau pulang hati jalan.
1: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gesek neng siji maneh kok eta seiso ya. Sugeng dalu layang kangen.
2: Sugeng dalu layang kangen. Tenan,
1: temenan iki. Nggih, monggo langsung mawon. Beres.
2: Ning ya.
1: Heeh. Napa?
2: Teko jan iki yo, ya.
1: Napa niki lagune?
2: Ninggat.
1: Oh, oke. Okay. Selalu ya.
2: Dalamnya nih ya, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan isian barokah, dijauhkan dari bala penyakit. Lagunya tak tunggu. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih jane tak puterno dhisik lagune ya. Sing pertama wonten Jambu Alas, mari ngono dilanjut lagu Tembang Tresno. Mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya.

Nggak jane niku mau lagu tembang Tresno sama Rene iki bakal lagu terakhir yaiku Minggat. Sadurunge iku caning aku Lia pamit undur diri. Matur nuwun caning sing wis ngancani teko jam 3 sore mau sampai jam katene jam 8 iki ya caning matur nuwun. Sama Rene iki bakal dilanjut nang Tanjung Perak malam bareng Zak Chandra merga iku tetep nang Perempat RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pisaning cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Ketemuannya Mbak Chandra dino iki dino Kemis tanggal 12 Juli tahun 2016. Caning sampean tak kancane ning serangkaian Tanjung Perak malam. Saniki wancine kita midhangetaken siaran mini drama nggih caning nggih bare judul Koncoan sing apik. Sugeng midhangetaken.

0: ning sugeng pepanggihan malih kalian adicara mini drama basa Jawa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos, produser pelaksana Purbandari SSN, pengarah acara Ami Sanjaya. Penulis naskah Cila Oktaviona, sutradara Purbandari. Dinten niki damel cerita Koncoan sing api. Saking studio kita ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga. Esuk iku kelas isih rame. Arek-arek padha ngobrol sadurunge pelajaran diwiwiti.
1: Nis, tugas basa Jawamu wis mari durung?
2: Wis no, gampang ngono kok. Lah awakmu?
1: Wis mari yo, Ale. Tika kok durung teko yo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tik.
1: Lah,
2: iki sing diteni teko. Rambutmu kok ngembang mekro ngono, Tik? Kena angin puting beliung ta?
1: Mesti awakmu iku nggodho ae yo nang aku iki.
2: Guyon ae kok, Tik. Aja sepaneng ngono ta.
1: Tik, tugasmu wis rampung ta? Wis.
2: Sih, aku tak ndelok.
1: Lah,
2: tulisanmu cilik-cilik ngene. Nek aku dadi gurune, mesti wis nyerai iki, Tik, Tik.
1: Sing penting iso diwaca.
3: Nis, wis ta lah.
2: Loh, apa sih? Gawe rame kelas ae kok.
4: Saatnya jam pertama dimulai.
5: It's time to begin the first lesson.
6: Sugeng enjing, murid-muridku kabeh.
7: Sugeng enjing, Bu.
6: Nah, dino iki Ibu njaluk salah siji maca hasil tugase. Ayo, sapa sing gelem maju? Tika?
1: Ngapunten, Bu. Mboten usah kula, Bu.
6: Duh. Lah lapo? Biasane wani ngono kok.
1: Kula dereng siap, Bu.
6: Oh, ya wes sak ngono, Nisa.
2: Siap, Bu.

0: Sawise pelajaran rampung, Tika lungguh dhewe neng taman sekolah. Tiara nyedak mergo rumangsa ana sing beda.
1: Tik, kok dhewean gak melu nang kantin ta ambe arek-arek?
2: Enggak, gak luwe aku.
1: Sajane ana apa sih, Tik? Kayak wingi tak jelo kok aku meneng terus.
2: Ra, aku takok yo. Nek pendino no uang sing guyoni awakmu. Apa sih sing mbak pikirno?
1: Ya mesti, gak penak lah nih hati.
2: Nah, iku sing tak rasakno saiki. Awalnya tak anggap guyon. Tapi, sak pendino kok terus-terusan. Aku nganti isin loh nek arep ngomong utawa maju nang arep kelas.
1: Loh, ngomongane Nisa maksudmu? Lala pokok gak ngomong langsung ambek Nisa.
2: Aku wedi. Mengko malah dikira baper.
0: Anissa tanpa sengaja teko lan krungu omongane Tika.
3: Loh, ngomong aku ta iki?
1: Nis, pas iki awamu.
3: Tik, apa iki cuma guyon loh. Sampai sak serius iku ta perasaanmu?
1: Nis, guyon iku lucu. Nek sing diguyoni meleng guyu. Tapi, nek sing diguyoni cuma meneng amarga ora enek ati. Apa ngono iku jeneng diarani lucu?
3: Aku ki gak mikir sampai tekan kono.
1: Mergo awakmu cuma mikir lucune kanggo awakmu dhewe, gak mikir perasaane wong.
3: Tapi aku gak niat gawe nglarani lho.
1: Aku ngerti, tapi omonganmu iku tetep gari aku kepikiran.
3: Wih, saya mau buka kelas dhisik. Engko ae diterusno maneh.
0: Anissa wiwit mikir bab omongane Tika. Tapi ning jero atine, dheweke isih durung percaya nek guyonan sing biasa dilakoni iku isok nggarai wong liya kelangan rasa percaya diri. Apa Anissa bakal sadar utawa dheweke isih nganggep kabeh mung perkara sepele?

0: Esok iku Anissa teko luweh awal.
1: Kamu wingi salah yo. Mau coba presentasi.
2: Iya, wingi aku kuwede banget. Tiba-tiba salah kabeh.
1: Lah iku, makane ta aja ngelokno wong. Mari ngono, kamu sing salah dhewe kan? Nis, kok menel?
2: Ah, aku saiki ngerti rasane. Lagi ayah aku diguyus pisan. Rasane wis gak penak ning atiku. Apa maneh Tika? Sing saben dina tak guyoni.
1: Sing jenenge omongan iku gampang diucapno, tapi angel ngelake saka pikiran.
2: Iya yo, Tik, oleh aku ngomong sedilut.
3: Iya.
2: Aku njaluk ngapura, sadurunge aku nganggep omonganku wingi cuma guyon. Tapi saiki aku ngerti. Guyon sing kebacut iso nggarai wong loro ati. Aku janji bakal luwe hati-hati nek ngomong. Gak katik guyoni awakmu terus. Sepurane yo, Tik.
3: Suwanis, aku yo gak pengen awak dhewe dadi musuhan. Aku cuma pengen awakmu ngerti, saben wong iku duwe perasaan. Ayo padha saling menghargai.
2: Iya, saiki aku ngerti.
4: Loh, kok ketoke sepaneng kabeh? Ana apa iki?
1: Mboten napa-napa, Bu. Niki cuma sinau ngajeni kanca.
4: Oh, ngajeni kanca. Yo apik iku. Elinga yo murid-muridku kabeh. Omongan sing apik iku iso nyenengno ati. Tapi, omongan sing kasar ambek guyonan sing kebacut, iso-iso nggarai ninggal tatu ning ati. Mangkane sak durunge ngomong, dipikir dhisik, ya.
2: Inggih, Bu. Mulai saat niki kula bakal luwih ngati-ngati lan bakal luwih jujur nek ana sing gawe aku ora kepenak. Ben koncoku tetep rukun, gak cuma seneng guyon tapi padha-padha ngajeni.
4: Lah ngono, iku sing apik. Aja dibaleni ya.
3: Nggih,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, caning ketemu mana bare Chandra ngan caning penoning serangkaian Tanjung Perak Malam. Nah, ning Tanjung Perak Malam caning iki kita sarengan kalian adicara dialog Siskamling dinten iki edisi Kamis tanggal 23 Juli 2016. Dino Kamis iki caning yo dhewe sarengan kalian narasumber sing sampun rawuh ning studio Perempat Ali Surabaya, pastine bakal ngekei wawasan gawe peno kabeh ya apa carane awak dhewe iki njaga lingkungane awak dhewe jane nggih. Nah, sampun rawuh ning studio Perempat Ali Surabaya kalian Cak Kompol Hari Aziz SHMM selaku Kasih Binlat Subdit Satpam Polsus Polda Jatim. Sugeng dalu Cak Hari.
2: Mas, terima kasih banyak.
1: Suwun sehat ya, Cak?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Iki pertama kali ini ta ning kene iki mau.
2: Iya, Cak. Baru pertama kali saya ngincakan RRI.
1: Alhamdulillah. Tadi kenalan iki akan menjadi idola baru nanti akan. Karena sebelumnya sudah menjadi idola sekali di Cak tunggu-tunggu gitu sama pendengar ya. Nggih, sugeng rawuh Cak Ari. Oke, dan kita juga bersama dengan Cak Rudi Hutagalung selaku Kabid Pelatihan dan Sertifikasi BPPD ya, Abu Japi Jatim, Founder Jendela.

0: ACCPS selaku Ketua Organisasi DPD APSI Jatim Owner PT Mahawangsa Sugeng Daluca Edisah.
1: Selamat malam, selamat iya. malam semuanya.
0: Oke, sehat, boleh lebih dekat lagi supaya lebih terdengar masing-masing dari narasumber nantinya, Cak Rudi juga. Cak Edi sehat, Cak Edi?
1: Luar biasa.
0: Ini pertama kali juga?
1: Sama, pertama kali.
0: Sama, waduh ini berarti newcomer semua ya. Selamat datang dan semoga bisa ketemu setiap minggunya. Kita tunggu. Baik, Cak Hari, Cak Rudi dan Cak Edisah. Dinten iki kita bakal bahas topik seputar kompetensi satpam menuju profesional dan memelihara Kamtipmas di lingkungannya. Cak, ngomono satpam ya, Cak yo. Lah iki kan aku sebagai masyarakat awam ya. Untuk kategori satpam itu rata-rata memang beda ya kalau misalnya profesinya itu adalah polisi, ya kan, tentara. Nah, kenapa satpam itu kadang itu dianggap berbeda? Maksudnya agak remeh dibandingkan dengan penjaga atau setia yang jajaran yang lain gitu loh, polisi dan segala macam. Sampai akhirnya sekarang di adanya profesional dan memelihara Kamtipmas dengan adanya kompetensi, apakah itu akan merubah stigma masyarakat ngono kan? Sing selama iki ku sedikit underestimate gitu dengan pekerjaan satpam gitu. Tapi enggak tahu ya kalau sekarang ya. Tapi yang cerita tahu beberapa tahun terakhir itu orang kayak agak sedikit underestimate gitu dengan profesi satpam gitu. Apakah dengan adanya kompetensi ini bisa merubah stigma masyarakat gitu? Mungkin boleh silakan siapa yang menjawab terlebih dahulu.
2: Mungkin saya ini Cak, jadi yeah. satpam itu sebenarnya memang dia adalah pengamanan swakarsa. Mm-hmm. Jadi pengamanan yang memang dibentuk oleh sekelompok masyarakat supaya lingkungannya itu merasa aman, terus tentram. Tugasnya hampir sama sebenarnya dengan kepolisian, tapi wilayahnya terbatas di lingkungan sekitaran gitu kan. Karena tugasnya pengamanan ketertiban masyarakat di sekitaran lingkungan kawasan dia kerja. Dan itu Polri juga sudah mengatur sebenarnya untuk masalah satpam ini. Karena Polri juga untuk memuliakan satpam itu dibentuk itu, satpam itu memang dibentuk melalui perekrutan dulu dia. Direkrut oleh jasa pengamanan, terus dilatih, baru digugurkan oleh kepolisian. Terus kompetensi yang ingin dihasilkan dari satpam itu sendiri sebenarnya kompetensinya dari satpam itu sudah dibekali dengan persiapan dia melaksanakan tugas umpamanya pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Kedua, dia melaksanakan penjagaan, pengawalan, patroli itu di lingkungan sekitaran dia bertugas. Terus dia juga diajari cara menangani TP3P kejadian perkara di lingkungan sekitaran dia bekerja. Jadi profesi satpam ini sebenarnya termasuk adalah profesi keahlian. Kalau dia mau menggunakan kemampuan yang sudah diajarkan di lembaga pendidikan seperti BUJP yang sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan itu, dia sanggup untuk penanganan awal. Selebihnya setelah itu baru dia menghubungi kepolisian untuk tindak lanjut selebihnya. Itu yang sebenarnya yang diharapkan dari kepolisian, karena dia merupakan kepanjang tangannya atau mitra daripada kepolisian dan perpanjang tangannya dari kepala perusahaan. Karena kalau kepala perusahaan sudah pulang, tanggung jawab terakhirnya adalah satpam. Jadi perusahaan itu kalau sudah ditinggal sama orang, sama pekerja, sama bosnya atau karyawan yang lain, yang ada cuma satpam, dan satpam itu adalah tulang punggung dari pengamanan perusahaan.
0: Karena memang karena kepolisian juga tidak bisa ya kalau misalnya terjun di lingkungan kayak perusahaan-perusahaan gitu, dan ini sudah di cover dulu ibaratnya ya dari satpam itu satpam ya berarti. Lalu kompetensi oke, mungkin secara topik ya tadi sudah cukup menjawab dari Cak Hari Aziz menyampaikan bahwa itu tadi tugas dari satpam, tugas dasarnya gitu ya. Lalu terkait dengan topik kita, kompetensi satpam menuju profesional dan memelihara Kamtipmas di lingkungannya, itu bagaimana kompetensinya, Cak?
2: Jadi memang kompetensi yang diharapkan kita harusnya hampir sama dengan tugas kepolisian gitu kan. Cuma wilayahnya, lingkupnya dia ada lingkup perusahaan. Kompetensinya hampir sama. Satpam itu dalam menangani pemeriksaan umpamanya. Dia kan di situ ada

0: kompetensi yang diharapkan dari kita, terutama masalah pamannya penjagaan. Jaganya sama seperti kita, sama seperti kepolisian. Dia jaga juga mungkin kalau dia dibagi 3 flu 8 jaman. Jadi pada waktu 8 jaman tugasnya juga sama dengan kepolisian. Dia laksanakan patroli, pemeriksaan, pemeriksaan keluar masuk daripada karyawan perusahaan. Dia laksanakan. Dia laksanakan patroli, juga laksanakan patroli seperti kepolisian, tapi di lingkungan sekitaran perusahaan. Dia diajari. Di situ juga dia akan diajari penanganan-penanganan kejadian-kejadian perkara seandainya ada di situ ada kebakaran, dia bisa menangani secara minimal kan gitu ya, sebelum kita mendatangkan pemadam kebakaran. Dia melumpuhkan kejahatan, dia bisa karena dia diajari juga di situ senam borgol, senam tongkat, PBB, kedisiplinan. Jadi semua fungsi di situ ada dia. Fungsi kepolisian itu yang di Sabara intinya seperti penjagaan, pengawalan, patroli, itu dia ada.
1: Iya, iya.
0: Sudah sudah dibekali untuk itu kompetensi-kompetensi.
1: Jadi memang ada kompetensi. Cuman memang sayangnya itu adalah ketika ada beberapa perusahaan yang memang mengkaryakan seorang satuan satpam tanpa adanya kompetensi. Bagaimana dengan pandangan itu? Mungkin dari Cak Rudi bisa kan sebagai kabit pelatihan ya. Karena kan iki direkrut ae ngono Cak biasa ae. Ya kan mereka bayarannya pokoknya gelem, pokoknya jogo gitu. Apakah itu boleh-boleh saja atau kayak gimana menurut Cak Rudi?
2: Jadi begini, kalau bicara satpam berarti sudah melalui satu proses. Karena itu sudah punya satu landasan hukum yang jelas ya. Jadi kita bicaranya tahun, saya sedikit balik ke sejarah ya. Di dalam pelaksanaan tugas kepolisian dari zaman Indonesia Merdeka sampai selalu dibantu oleh masyarakat. Dari zaman Mesis Siskamling tahun 45 saat merdeka, kemudian di era perbantuan kepolisian ya Pak Aziz ya. Perbantuan itu di era 60-70, muncullah tahun 80 oleh Kapolri membentuk yang namanya waktu itu Pak Awaluddin Jamin membentuk yang namanya Satpam. Satpam di situ ditegaskan nama beliau dengan moto Satpam anak kandung Polri. Nah, namun dalam perjalanannya agak lambat ini. Saya bicara sejarah sedikit dulu ya. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di mana di pasal 3 ayat 1 itu menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi tugasnya Polri dapat dibantu oleh Polsus, PPNS, PAM, Swakarsa. Dari sini dulu ya kita bicaranya. Nah, jadi di situ dengan muncullah Perkap 24 tahun 2007 yang menjelaskan mengenai detail kurikulum untuk menjadi satpam, kemudian dipertegas kembali di Perpol 4 tahun 2020 mengenai PAM Swakarsa. Di sini ada dua dibagi, satuan pengamanan yang disebut satpam sama satuan keamanan lingkungan. Apa bedanya? Ya kan, satpam dibentuk, dibina dan dilatih oleh Polri. Satkamling juga, dua-duanya fungsinya sama. Memiliki fungsi kepolisian terbatas non justisial. Saya tegaskan, non justisial ya. Jadi tidak bisa. Nah, di situ di Perpol tersebut dinyatakan bahwa satpam adalah profesi. Apa bedanya? Satpam dibentuk oleh instansi. Satkamling dibentuk oleh masyarakat, partisipasi masyarakat. Nah, turunannya ada Kep 54. Satpam wajib memiliki kurikulum. Jadi, kalau ada pertanyaan, ada satu lembaga merekrut yang katanya satpam, perlu bertanyakan. Legal, ada sertifikasinya enggak? Sudah tersertifikasi, sudah memiliki KTA atau belum? Yang belum berarti belum satpam. No, penjelasan detailnya. Kenapa? Karena dia harus melalui lembaga profesi. Satpam ini profesi. Beda dengan Satkamling. Satkamling memang bukan profesi. Namun bicara satpam profesi, dan sampai saat ini sudah ada namanya baik pelatihan dan uji kompetensinya. Kenapa? Karena memang satpam tujuannya adalah profesi. Dan itu tegas, dan negara sudah melegitimasi itu menjadi sebuah profesi.
1: Ngono. Oke, okay. Jadi berarti kembali lagi kepada perusahaan sing kating gawe. Tak dhek kepengin gawe satpam abal-abal, yo akhirnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi, yo gak iso dipaito ya. Betul. Ya kan, kalau memang mau dijaga dengan satpam yang benar dan memang mumpuni, ya harus melalui sertifikasi, karena memang itu adalah profesi. Dan itu pasti ya dibayar sesuai dengan ini kan, dengan kurikulumnya itu tadi. Dengan satpam itu, kalau satpam yang tidak, yang sertifikasi lalu dibayar seadanya, juga gak akan mau ya Cak yo.
0: Iya ya kan, UMK. UMK masing-masing wilayah tempat dia bekerja.
1: Iya kan? Oke, okay.
0: Jadi memang satpam itu ada dua gitu kan. Ada satpam yang memang disediakan dari penyedia, ada satpam yang organik. Tapi semuanya harus bersertifikasi, harus punya ijazah. Dia harus mengikuti pelatihan. Kalau awal dia adalah pelatihannya adalah Garda Pratama. Level Garda Pratama itu sebenarnya kalau di Undang-Undang nomor 4 tahun 2020 itu disebutkan bahwa Garda Pratama itu selevel dengan, kalau kita purna, ini purna ya, ini petugas TNI Polri yang purna, itu berpangkat bintara sampai dengan perwira dia, Garda Pratama itu. Tapi purna loh ya, kalau purna, tapi sudah hitungannya purna, dia selevel. Ya, jadi dia harus mengikuti pelatihan itu. Tapi kalau dia seingatnya Garda Madya, itu lebih tinggi lagi, dia levelnya adalah purna ini purna perwira sampai dengan pangkat AKBP atau letkol. Tapi kalau Garda Utama dia lebih tinggi lagi tuh, kombes sampai dengan irjen, mungkin sampai ke atas. Itu sudah diatur di situ. Okay. Memang di pelatihan-pelatihan itu, di profesi satpam itu, di situ diharapkan dia memiliki kompetensi yang diinginkan. Makanya salah satunya kompetensinya adalah satpam diharapkan dia memiliki kompetensi pada waktu yang pertama itu melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas. Jadi satpam itu hampir sama, dia dia harus mempunyai kemampuan pada waktu akan melaksanakan tugas, dia sudah dilatih di situ di tempat pelatihan itu. Jadi sama seperti kita pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita, umpamanya sabara itu kan ada jaga itu, petugas jaga. Jadi dia disiapkan di situ untuk melaksanakan pelaksanaan tugas. Jadi satpam itu sudah dilatih supaya dia bisa betul-betul mengamankan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, dia juga disiapkan untuk melaksanakan pengaturan di wilayah tempat, di tempatnya dia bekerja. Makanya keluar masuknya karyawan dia yang ngatur, karena dia sudah disiapkan, karena dia sudah punya profesi dan punya kemampuan untuk mengatur orang keluar masuk, kendaraan masuk, menyeberangkan orang. Dia punya kemampuan untuk itu. Lanjut, dia juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas penjagaan di sekitaran, di perusahaan dan sekitarannya. Bukan hanya jaga terus di dalam lingkungan, tapi dia juga bisa kanan kirinya perusahaan, karena dia mempunyai kemampuan dan mempunyai tanggung jawab di sekitaran, karena terbatas di sekitaran perusahaan. Dia juga mempunyai kemampuan untuk mengawal seandainya diminta oleh perusahaan untuk mengawal salah satu karyawan atau manajer atau apa, mengambil uang. Tapi kalau sudah di luar perusahaan, dia tetap harus minta bantuan kepolisian, karena kalau satpam pengawalan ngawal tidak begitu, tapi nanti pada waktu di bank umpamanya kan ada polisi yang di situ, itu bisa diajak.
1: Oke. Jadi itu ya. Oke, sekarang kita beralih ke narasumber ketiga kita, yaitu Cak Edisah Mahawangsa ya. Ini dari perwakilan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, betul ya Pak?
3: Oke, benar.
1: Ya, oke. Nah, kalau ngomongin tentang Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, ini kan kayaknya adalah rumah ya bagi satpam gitu ya. Nah, terus dalam kinerjanya itu asosiasi mengayomi dalam apa aja itu? Apakah termasuk yaitu tadi upah segala macam apa tuh ikut di ikut intervensi asosiasinya ini, Cak?
3: Oke, terima kasih. mungkin saya menyampaikan, saya sebagai ketua bidang organisasi APSI di Jawa Timur, memang di sini peranan APSI sangat urgent bagi personil Satpam untuk meningkatkan profesinya. Makanya kami selalu mendorong bagaimana Satpam ini selalu bisa tumbuh dan mengikuti kompetensinya. Nah, makanya salah satu syarat untuk Satpam menjadi anggota APSI, dia harus telah mengikuti Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Setelah itu dia mendaftar sebagai anggota APSI, maka dia akan mendapat pembinaan, pengawasan, apabila ada, dan perlindungan, bantuan hukum dari APSI. Dimana juga profesi APSI ini sendiri, kita mendorong bagaimana membangun citra positif Satpam itu sendiri sebagai profesi yang terhormat, kompeten, dan dipercaya oleh masyarakat. Karena memang selama ini kita lihat sendiri Satpam tugasnya di lapangan 24 jam, tetapi kalau ada apa, Satpam itu kadang-kadang tidak dihargai dan tidak dihormati oleh masyarakat yang menggunakannya sendiri. Nah, inilah perannya APSI mengedukasi masyarakat dan pengguna Satpam bahwasannya Satpam ini adalah profesi yang sangat mulia dan perlu diperhatikan. Baik itu masalah gajinya, hak-haknya, dan sebagainya.
1: Jadi itu ya, jadi memang asosiasi ini cukup, maksudnya mengayomi, tapi itu tadi ada syaratnya, memang Satpam sendiri harus yang sudah tersertifikasi gitu. Kalau misalnya wong Satpam nggak tersertifikasi kok jaluk diayomi, sedangkan dia tidak punya kompetensi untuk menjadi Satpam gitu ya. Nah emang itu ya, kayak ibarat lembaga memang kalau mau mengayomi harus itu tadi diikuti aturannya gitu ya Cak ya. Tapi apa Cak yang mungkin menjadi soal dalam mengayomi, dalam artian membawahi mengayomi atau menaungi ke asosiasi ini?
3: Ya, APSI itu sebagai wadah.
1: Wadah.
3: Seluruh Satpam seluruh Indonesia. Satpam Indonesia wadahnya ada di APSI. Yang memang bekerja sama dengan Polri. Khususnya Bimas Polda Jatim yang ada di Jawa Timur. Peranan APSI ini adalah kita monitor, mengawasi, membina, mendorong, mengajak seluruh Satpam yang telah mengikuti pendidikan Gada Pratama dan memiliki KTA tadi, Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama, mereka untuk menjadi anggota APSI. Agar mereka, permasalahan mereka dalam melaksanakan tugas bisa kita wadahi, bisa kita akomodasi setiap ada permasalahan apapun dia di saat dia melaksanakan tugas di lapangan.
1: Oke, jadi itu ya, ada apa juga memberikan kayak bantuan-bantuan hukum kayak gitu juga kali ya?
3: Pasti, yang salah satu ya perlindungan hukum. Saya bilang bukan hanya bantuan, tapi perlindungan hukum dia di saat dia melaksanakan tugas.
1: Oke.
3: Contohnya sekarang kasus yang pernah terjadi di Pakuan City punya. Di saat dimana personil Satpam melaksanakan tugas, ada geng motor, maksudnya itu memberhentikan, tetapi ternyata Satpamnya yang di saat melaksanakan tugas marah dibacot nih, diserang. Disinilah peranan APSI hadir untuk mengawal kejadian ini, melindungi Satpam ini. Selama dia sudah menjadi anggota APSI, sudah ber-KTA dan sebagai profesi Satpamnya, kita akan melindungi Satpam tersebut.
1: Yaitu benefitnya ya ketika sudah dinaungi oleh APSI.
3: Betul.
1: Gitu ya. Oke. Jadi itu, jadi untuk para Satpam yang mungkin sudah tersertifikasi, apakah memang itu harus mendaftar atau itu secara otomatis Cak ketika mereka sudah mendapatkan sertifikasi?
3: Mereka harus mendaftar.
1: Daftar ya.
3: Daftar sekarang bisa online.
1: Oke. Syarat-syaratnya itu tadi ya. Harus maksudnya kalau udah sudah punya sertifikasi terus online, itu udah otomatis menjadi anggota.
3: Syaratnya yang paling penting punya KTA tadi, karena setiap selesai pelatihan atau pendidikan Gada Pratama dan mereka mendapatkan ijazah dari
0: kepolisian.
3: Pihak kepolisian dan KTA. Nah, itu salah satu syaratnya untuk menjadi anggota APSI.
1: Oke, baik, gitu syaratnya. Oke, kita buka kesempatan Cak Ning untuk bergabung. Monggo Cak Ning, sama nih sok gabungan lewat telepon 031-5462-961 utawi WA ning 089-602-111-968. Telepon WA juga bisa ning 089-602-111-968. Ini ada dari pertanyaan dari Cak Anto iki. Sugeng dalu Cak. Soalnya gini, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana satpam melatih kepekaan terhadap potensi gangguan keamanan kayak celurit, konflik sosial, sampai bahaya kebakaran di lingkungannya? Nah, apa itu? Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana satpam melatih kepekaan? Ada potensi-potensi kayak anak yang bawa celurit gitu, terus ada apa resiko-resiko yang akan terjadi di lingkungannya, bagaimana Cak?
0: Jadi sebenarnya begini Cak, satpam itu sebenarnya satpam itu pada saat melaksanakan pelatihan itu ada jamnya. Dia dilatih 140 jam itu selama kurang lebih 10 hari sampai dengan 14 hari. Dia akan dilatih. Setelah dia dilatih mengikuti pelatihan Garda Pratama itu, dia lulus, dia mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah dan KTA Satpam. Di situ dalam pelatihan itu dia akan diajari semuanya, cara nanti melaksanakan tongkat borgol, senam tongkat, senam borgol, itu dia akan dilatih itu, cara penggunaan borgol, cara penggunaan tongkat untuk melindungi dirinya maupun melumpuhkan lawannya secara terbatas, umpamanya. Dia ada orang yang berusaha mau masuk ke dalam perusahaan, sudah diingatkan, tapi dia melawan, dia mungkin membawa senjata tajam. Di situ dia sudah dilatih untuk menggunakan tongkat, tongkat letter L itu, tongkat T itu untuk melumpuhkan, sekedar melumpuhkan. Begitu dilumpuhkan, baru setelah itu dia akan diborgol. Dan itu baru selebihnya dia akan menghubungi kepolisian. Jadi dia terbatas saja,
1: ya, tidak jadi
0: sampai
1: tidak
0: melukai, tidak,
1: tidak bisa sampai menghakimi, betul. Ya atau melakukan hal yang mungkin harusnya jadi kewenangnya polisi, kepolisian ya Cak ya. Oke, tapi Cak ini menariknya gini, sekarang di dunia persatpaman ya itu semakin ini kayak apa ya, entah itu namanya berkembang atau gimana ya, atau memang tugasnya bertambah kayak di bank-bank itu sekarang satpam malah kayak banyak apa ya, dituntut untuk lebih apa ya, meningkatkan potensi soft pelayanan. Skillnya
2: pelayanan,
1: ya. Iya, pelayanan bukan cuma sekedar borgol-borgolan sekarang ini. Gimana kalau menurut Cak Huta Galung lah, aku lebih hafal Huta Galungnya nih Cak Rudi, monggo Cak.
2: Jadi begini, tadi setelah mendapatkan pembekalan dasar dari Polri, makanya saya bilang kompetensi itu satpam bukan pilihan, tetapi kewajiban. Nah, di era perkembangan saat ini, tantangan satpam itu sudah bukan sekedar menjaga, tapi memberikan pelayanan. Pelayanan pengamanan ini arahnya nanti bukan lagi kita bicara jogotok, tapi harus memprediksi risiko ke depan yang mungkin dan menyusun rencana antisipasinya itu lebih dalam. Jadi saya bilang kompetensi itu bukan pilihan lagi, wajib. Seorang satpam profesional dia harus memelihara kemampuannya terus menerus. Artinya sudah ada, bahkan seorang Polri maupun TNI sudah melalui pelatihan dasar, dia harus memelihara kemampuannya terus-menerus. Makanya biasanya di dalam sebuah operasi pengamanan itu ada bagian yang namanya pelatihan refreshment. Jadi terus-menerus supaya gampangnya gini, supaya nggak lupa dengan kemampuan dasarnya. Ya kita kan namanya manusia ya, manusia tempatnya lupa ya.
1: Suwe gak dilatih kaku kabeh.
2: Langsung nanti tiba-tiba
1: keceklok
2: kencok Pak. Jadi memang harus sering melatih ke depan. Jadi ke depan satpam itu lebih banyak bicaranya deteksi dini, analisa risiko, mengelola insiden, kemudian memberi rekomendasi kepada perusahaan atau di tempat manapun dia bekerja. Jadi itu yang akan ke depan. Jadi kalau tadi disebutkan Pak Aziz, memang sudah dibekali oleh Polri kemampuan dasarnya. Namun tuntutan zaman ke depan makin meluas ya. Tantangan terhadap profesi satpam ini pun makin tinggi. Kira-kira gitu.
1: Ya kayaknya bukan cuma sekedar ngamen, nanti akhirnya mereka jadi detektif juga lama-lama satpam ini ya.
0: Karena sebenarnya satpam juga sudah dibekali dengan dia salah satunya adalah pencegahan. Pencegahan terjadinya tindak kejahatan Kamtibmas di lingkungan pekerjaannya. Kedua, dia juga sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan terhadap karyawan, karyawan-karyawan di perusahaan, di sekitaran perusahaan. Dan ketiga, dia pelayanan, salah satu yang disebutkan tadi di bank. Dia bisa melayani masyarakat, tugasnya juga ganda nanti. Kalau di perusahaan dia melayani karyawan, melayani tamu, tamu-tamu perusahaan. Kalau di bank dia akan melaksanakan tugasnya juga, pengawasan juga, terus pelayanan juga terhadap masyarakat, membantu masyarakat yang mungkin dianggap tidak bisa, bisa mengcover di situ ada mungkin apa ya, sebagian pelayanan dari bank dia membantu di situ untuk mengurangi kekosongan, tapi dia tugas pokoknya adalah menjaga keamanan ketertiban. Jadi tidak terus dilepaskan tugas pokoknya dari pelayanan. Salah satunya bentuknya adalah seperti itu.
1: Oke, baik. Caning lah sampean enggak ada pertanyaan seputar topik kita di dunia persatpaman ngoten nggih. Boleh silakan, atau mungkin Caning punya pengalaman dengan satpam apapun itu boleh. Silakan bergabung di 089-602-111-968 atau telepon di 031-5462-961. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Cak Agung. Bagaimana proses pemenuhan sertifikasi kualifikasi satpam di lapangan? Apakah masih ditemukan kendala terkait biaya, akses pelatihan, atau kesadaran dari pihak pengguna jasa? Ini pertanyaan untuk Cak Edisa kayaknya ini ya, Cak. Oh enggak, Cak. Gimana, Cak? Ya. Terkait dengan apa tadi itu pemenuhan sertifikasi kualifikasi satpam di lapangan, ditemukan kendala terkait biaya, akses pelatihan, dan kesadaran dari pihak pengguna jasa.
3: Oke, terima kasih. Sesungguhnya kan pendidikan ini sangat penting yang dibilang Pak Rudi tadi. Dan ini bukan, ini wajib. Gada pertama, gada madya, sertifikasi itu wajib, kompetensi itu wajib. Jadi memang untuk apa? Ya satpam itu kita bangun knowledge-nya, pengetahuannya. Kita bangun skill-nya. Bagaimana juga termasuk tadi ditanyakan, di bank itu sekarang bukan hanya menjaga keamanan, tapi dia dijaga juga humanisnya, attitude-nya. Itu bagian tadi. Nah itu saya bilang, ini kendalanya di mana sampai para satpam ini tidak melakukan masalah biayanya, ininya. Sebenarnya bukan, kita selaku penyedia atau bidang pelatihan juga, khususnya APSI ini sudah monitor ini keberadaan ini. Memang salah satu, apakah personil tersebut setelah melaksanakan gada pertama, apakah sudah bisa disebut dia sudah kompeten? Belum. Maka diwajibkan dia uji kompetensi. Uji kompetensi ini memang saat ini sangat-sangat masih belum terjangkau oleh satpam itu tersendiri dengan budget biayanya. Dimana di saat awal dia mengikuti gada pertama, dia sudah harus ada kosnya. Gada madya ada kosnya. Nah, di saat mereka sudah bekerja di lapangan, untuk dia kompetensinya, dia harus membayar lagi, ada lagi uji kompetensinya. Yang saat ini memang mereka sudah mau diakui di posisi ini, sedangkan biaya untuk uji kompetensi ini sebagai syarat sebagai dia sebagai satpam kompeten, masih saya selaku bergerak dalam bidang jasa ini, saya merasakan memang masih belum terjangkau oleh satpam. Makanya di sini ada Pak Rudi selaku mewakili asosiasi bidang pelatihan dari Abu Dhabi. Ini saya kedua sering, kami sesama sering berkoordinasi, menyarankan bagaimana supaya satpam-satpam kita ini yang sudah melaksanakan Gada Pratama, Gada Madya maupun Gada Utama, mereka ini diwajibkan dengan jangka waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun mereka melaksanakan pendidikan tadi, mereka sudah harus wajib untuk uji kompetensi. Masalahnya adalah kadang-kadang kosnya yang dikeluarkan untuk uji kompetensi masih terlalu belum terjangkau oleh saya bilang, bukan mahal ya, belum terjangkau oleh satpam itu sendiri. Kenapa belum terjangkau? Karena pengguna sendiri belum memberikan haknya sebagaimana mestinya sebagai satpam, sebagai profesi tadi. Kadang masih di bawah UMR. Inilah kami sinergi dengan Abu Jabi, dengan APSI mendorong bagaimana solusinya, termasuk dari Pak Ajis, dari Bimas, supaya profesi ini bukan hanya slogan. Ini profesi ini slogan, masih saya bilang. Kalau saya secara pribadi berpandangan, profesi ini masih slogan. Kenapa profesi ini juga belum ada regulasi yang bisa yang mengatur itu sendiri sebagai profesi satpam? Profesi itu diakui apabila tidak sudah melakukan uji kompetensi tadi. Sedangkan ini belum mampu didorong secara maksimal. Kenapa? Ya karena terkendala oleh kos tadi. Nah, ini mungkin pandangan saya ya. Nah, makanya mungkin dengan kedepannya dengan pertumbuhan kesadaran yang tadi oleh pengguna jasa, ya berilah hak-hak pekerja satpam ini, tenaga satpam ini secara normatif gitu, yang benernya. Jangan di bawahnya nih. Itu sih pandangan saya. Terima kasih.
1: Oke. Lalu terkait dengan tadi biaya, biasanya Cak, apakah perusahaan-perusahaan itu juga mengakomodir itu? Ataukah itu adalah kewajiban satpam sendiri untuk memenuhi sertifikasinya? Coba soalnya kalau Chandra sebagai penyiar sertifikasi dibayari RRI soalnya nggak mau bayar DW. Jadi di uji kompetensi disediakan oleh RRI begitu agar supaya kita kerja di sini itu kayak memang kita punya negara ya, kita harus punya sertifikasi. Tapi tidak dibebankan dengan kita. Tapi bagaimana dengan satpam itu sendiri?
2: Tadi satu pandangan dari Pak Edisa sudah disampaikan, tapi saya memandang dari sisi profesional. Cak, saya mau nanya, kalau itu memang sudah profesionalisme kita, kita butuh, karena itu bukan suatu pilihan lagi kewajiban, kita kejar enggak?
1: Kejar.
2: Karena itu untuk kita, karir kita juga.
1: Iya.
2: Oke, memang di satu sisi harus distimulus juga. Saya sepakat bahwa harus ada stimulus. Tetapi begini, seorang mau menaikkan level, saya agak kejauhan kalau contohnya dokter ya. Dokter ada dokter umum, ada spesialis, ada ini. Ngejar sendiri nggak mereka?
1: Iya.
2: Pengacara juga demikian.
1: Bukan ya? Rumah sakit yang nyekolain ya.
2: Betul. Kita bicara profesi ya. Tapi kalau didukung oleh perusahaan pengguna jasanya, itu alhamdulillah. Justru terima lebih kasih baik, puji Tuhan.
3: Mungkin saya sedikit nambahin sedikit ya. Sebenarnya inilah perannya tadi, perannya asosiasi saya bilang. Bagaimana mendorong nih kompetensinya ini? Karena selama tujuannya benar, ini kan kalau orang mau kompetensi itu mereka harus mengejar ini, harus ikut, harus mengorbankan waktu, kos ini kan. Tapi dengan kondisi satpam kita lah yang benar ya, yang benar-benar terjun tuh di dunia satpam, dia paham itu, di mana kesulitannya mappingnya itu.
2: Ya.
3: Kenapa satpam tidak mau? Karena masih semuanya itu ditanggung oleh satpam, termasuk itu biaya pelatihannya. Dan uji kompetensinya. Tadi Cak bilang kan Cak aja gak mau juga kalau suruh bayar sendiri. Ir-ir kan harus disupport oleh perusahaan. Inilah yang perlu dijembati. Bagaimana kalau seandainya orang mau dokter, mau jadi kompetensi, kosnya sudah tahu dah, dia berapa nih repair bayarannya dia. Sedangkan satpam yang sudah uji kompetensi masih sama aja dong levelnya dengan satpam yang belum uji kompetensi.
1: Jadi kayak itu yang jadi kayak, loh kalau mau itu ya naikin dong gajiku gitu kan.
3: Itu masalahnya. Jadi tidak ada pembedaan antara personil satpam yang sudah mengikuti uji kompetensi sama satpam yang belum. Dan bahkan ini ya, di lapangan itu bahkan personil yang sudah mengikuti latihan Gada Pertama,
1: Gada Madya,
3: ya kan? justru yang belum gada pertama mungkin gajinya lebih baik.
1: Titipan, Kak.
3: Itu masalahnya. Itu masalahnya. Atau kebalikannya, mereka yang sudah gada pertama yang mengharapkan melatih dirinya ikut gada pertama, mereka untuk mimpinya adalah bekerja sebagai satpam. Tapi realita di lapangan ini jadi pemerhati sapsi. Saya selaku orang apsi, banyak mereka sudah gada pertama tapi tidak terserap, tidak terakomodasi sebagai satpam. Pada mereka yang sudah keluar kos ini kan. Nah, ini siapa yang baru bertanggung jawab kalau seandainya seperti ini?
2: Nah, itu kenapa ada beberapa saya bersama teman-teman membuat satu namanya memang belum ke arah sertifikasi tetapi upskill, yaitu adanya jendela satpam. Di mana kita tiap bulan memberikan edukasi yang boleh diikuti oleh satpam manapun. Untuk ya bukan kompetensi tetapi upskilling ya, untuk menuju ke sana, karena memang kita bicara peningkatan kualitas atau profesional ini, saya bilang bohong kalau tidak berbiaya ya. Pada semuanya membutuhkan biaya yang cukup. Cuma bagaimana kita meningkatkan kualitas ini kan? Artinya pemuliaan profesi satpam tidak bisa oleh dilakukan oleh hanya oleh Polri dan profesinya tok, tetapi penyedia, pengguna juga merasa apakah satpam itu penting atau tidak di tempat kerjanya. Ini yang harus kita edukasi. Loh, kita bisa tidur nyenyak loh. Aset kita aman. Ya, tanpa pekerjaan satpam, mungkinkah itu terwujud? Pernyataan sih, dengan peralatan misalnya kayak gini sih, gini lah. Dengan peralatan yang sekian mahal, tidak dijaga satpam, coba.
1: Dengan adanya potensi demo di depan itu,
3: di depan ya kan? Ada mall, tempat peramaian. Nah, bila teman-teman satpam di RRI ini tidak bekerja dengan baik, apakah kita bisa tidur nyenyak di rumah? Itu pertanyaan saya selalu. Kalau memang ada kelompok atau dunia usaha yang masih menganggap gak dijaga satpam juga aman ya, ya monggo, gak apa-apa, itu pilihan bagi saya. Tapi kalau terjadi sesuatu, ya itu pilihan juga. Namun kalau kita kembali lagi ke bicara, ke konteks awal, kompetensi satpam, layanan yang kita berikan itu rasa aman. Jadi apa ya, mereka menjaga tempat ini 24 jam taruhan loh dia. Resiko loh yang dihadapi. Betul. Dan itu cukup ya, kurang lebih ya, ya Pak Aziz.
1: Kalau dihitung itu enggak setara juga kadang dengan harga
3: dengan yang UMK mereka juga dapat. Kita harus masih okay lah, tapi karena sudah ada pemerintah menyatakan UMK minimal UMK lah. Karena banyak kompetensi, banyak profesionalisme yang dia harus bangun dari situ. Dan itu semua pasti akan membutuhkan biaya. Tinggal dicari solusinya bagaimana. Saya rasa dengan menyatakan bahwa semua satpam memiliki penghasilan yang layak, kita bisa menuntut kompetensi itu lebih dalam.
1: Betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena kita harus ada jeda di pukul 9 ini. Tetap ono ning dicorot dialog Siskamling canenge kalian narasumber-narasumber berkompeten sing pastine tasih membahas topik seputar kompetensi satpam menuju profesional dan memelihara Kamtipmas di lingkungannya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecaning tasih ting serangkaian Tanjung Perak malam awak dhewe si ono ning dicara dialog sis kamling tasareng kalian narasumber kalian Kompol Hari Aziz SHMH MM, kalian Rudi Huta Galung Kabid Pelatihan dan Sertifikasi BPBD Abu Jabi Jatim, kalian Edisah Mahawangsa SHMH CCPS. Nah, kalau tadi kita sudah bersama dengan mengulik ya tentang APSI ya, kali ini tentang Abu Jabi Jatim. Abu Jabi Jatim iku apa? Bukan Abu Dhabi, bukan ya. Kayak gambaran seorang Rudi Huta Galung ini kayak dari Abu Dhabi. Abu Jabi apa, Cak?
2: Abu Jabi itu Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia.
1: Oh.
2: Jadi kalau APSI bicaranya adalah profesi, di kita adalah badan usahanya, mengatur badan usaha sebenarnya. Asosiasi kumpulan dari badan usaha, Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP. Nek gampangannya
1: itu adalah Anda yang menaungi jasa penyalur.
2: Ya,
1: perusahaan. Gitu ya, outsourcing. Oh ya, ya, ya, ya.
2: Jadi di dalam BUJP dalam berusaha kan ada 6 izin. Penyedia tenaga, penyedia pelatihan, kemudian konsultasi pengamanan, kemudian ada satwa, kawal angkut barang berharga menurut ketentuan amanat negara dalam perpol ya. Nah, untuk dalam menjalankan ini supaya walaupun dalam kenyataannya masih belum benar-benar fair play, ini sudah mencoba menggodok karena ini menjadi mitra strategis di bidang usaha penyedia pengamanan. Nanti ada lagi pengguna jasa itu. Nah, itu yang disebut Abu Jabi, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia.
1: Jadi untuk sektor bisnisnya ya.
2: Ya, sektor
1: kalau,
2: bisnisnya.
1: Kalau untuk Cak Edisa ini lebih kepada personilnya.
2: Dan betul. Standar, bicara standar personil profesi itu seperti apa.
1: Baik. Jadi ini itu tadi bisa berarti sinerginya gimana antara APSI dengan Abu Jabi ini? Apakah... Okay. Memang sinergi selalu atau kayak gimana?
3: Ya, terima kasih ya, Pak. Sebenarnya kalau kita di APSI itu lebih memastikan hak dari pekerja itu sendiri. Salah satu adalah profesi tadi, SAPAM. Bagaimana perjanjian kerjanya? Jelas nggak nih? Kan gitu. Upahnya sesuai ketentuan itu. Jaminan sosialnya, ketenaga kerjaan, kesehatannya, itu ada nggak? Termasuk salah satu... pengembangan kompetensi ini, gini. Ini didorong nggak nih atau seperti apa? Nah, itu makanya saya kenapa? Bagaimana caranya meminimalisir kos untuk uji kompetensi? Karena memang kalau sementara kita mau tumbuh profesi apa yang tumbuh, ya di saat ini dengan waktu yang tepat ini adalah, ya ini kita harus meminimalisir harganya sebaik-baik dengan bersahabatlah bagi porsi SAPAM. Makanya saya selalu mendorong ini harus lebih baik. Kenapa? Ini untuk kepentingan SAPAM. Nah, kalau tadi yang dari Abu Jabi, dia lebih besar ya perusahaannya kan gitu. Nah, itu yang kita sama-sama sering berkoordinasi untuk pengembangan profesi SAPAM tersebut.
1: Jadi gitu, saling sinergi lah ya untuk demi kebaikan bersama gitu kali ya. Baik. Monggo Caneng silahkan bergabung di 089-602-111-968. Silahkan, G. Dari sebentar saya titip lagi dulu ya Caneng. Ini ada dari Cak Imam. Bagaimana bentuk sinergi ideal antara satpam di area kerjanya dengan aparat Babinkab Timmas atau Polsek setempat, Cak? Bagaimana bentuk sinergi ideal antara satpam di area kerjanya dengan aparat Babinkab Timmas atau Polsek setempat? Atau mungkin ada fakta-fakta menarik yang satpam dengan babin gontok-gontokan, terus iki area-areaan, iki lokasiku, iki areaku. Nah, ini kan sering terjadi ya, dalam secara kalau di apa kita lihat lah ya di lapangan. Bagaimana menurut Cak?
4: Jadi gini, sama yang disampaikan tadi sama Cak Uta Galung, saya akan menambahkan sedikit sebagai profesionalisme satpam sebenarnya. Kalau kita ngomong profesionalisme satpam, perusahaan itu dia akan lebih tenang kalau satpam itu sudah memiliki sertifikasi, memiliki ijazah, sudah dilatih. Kenapa? Karena dia akan memiliki tanggung jawab lebih. Ya, memiliki tanggung jawab lebih. Kenapa memiliki tanggung jawab lebih? Karena di undang-undang juga bisa diatur. Seandainya itu ada suatu kebakaran mungkin, atau ada TKP di lingkungan sekitaran dia bekerja, orang dia bisa melarang orang tidak boleh masuk ke dalam lokasi TKP itu dengan menunjukkan ini KTA saya, ini saya anggota satpam. Itu berhak, kecuali dipaksa kan gitu. Kalau memang dia bisa menunjukkan dan dia bisa melaksanakan polisi land ditutup tempat TKP-nya. Itu tadi yang termasuk profesionalisme. Karena yang disampaikan tadi benar bahwasanya kepala perusahaan atau yang memiliki perusahaan bisa tenang kalau satpam itu sudah memiliki kemampuan karena sudah dilatih tadi. Terus kaitannya dengan hubungannya dengan Babinkamtibmas. Kita sudah biasanya memberitahukan bahwasanya satpam dengan polsek itu atau Babinkamtibmas itu harus sinergi kan gitu, harus bekerja sama. Kenapa kok harus bekerja sama? Karena satpam itu adalah kepanjang tanganan gitu kan, mitranya polisi gitu kan. Dia anak tadi disebutkan mulai awal dari anak kandungnya polisi, dia yang bisa deteksi dini kejahatan-kejahatan yang akan terjadi di lingkungan satpam tadi. Kami juga merasa terbantu juga dengan adanya satpam. Kenapa? Karena saya kalau biasanya mendidik satpam itu, saya kasih tahu satpam itu harus kenal dan harus sama-sama dekat dengan anggota kepolisian. Kenapa? Karena 24 jam dia dinas dan polisi juga 24 jam dinas, saling berhubungan. Saya punya cerita nih, suatu saat saya waktu jadi Kapolsek Taman, kebetulan di salah satu perusahaan, itu perusahaan kopi, karena saya sering patroli di situ, saya ngomong sama perusahaan, Pak, kalau ada apa-apa kami dihubungi. Pada suatu saat di jam 2 malam saya ditelepon sama satpam, Pak, di jalan Kletek ini hanya orang berkumpul loh, kenapa? Jam 2 malam itu, Pak, mohon maaf saya merepotkan Pak Kapolsek loh, kenapa? Ini banyak orang berkumpul, anak-anak muda, ini kalau kami amati, katanya satpam tadi, ini ada trek-trekan, Pak. Nah, saat itu saya langsung, wah ini bahaya nih. Kalau trek-trek yang dibiarkan tambah rame akan mengganggu Kamtibmas sekitaran. Bukan hanya Kamtibmas di sekitaran perusahaan, bukan hanya perusahaannya, tapi juga pengguna jalan yang lain. Saya tegaskan anggota yang pada waktu itu piket, segera datangi, bubarkan, karena ini membahayakan untuk orang lain. Kedua, begitu semakin banyak saya telepon lagi dan kurang banyak anggotanya. Akhirnya saya merapat di situ. Waktu saya merapat di situ memang banyak. Dan kita dibantu dengan satpam kerjasama, dibubarkan itu masyarakat, gak ada yang boleh di depannya perusahaan. Satu, mengganggu orang keluar masuk perusahaan. Kedua, bisa membuatkan bahaya di sekitaran perusahaan kalau ada apa-apa. Dengan kejadian itu kita bisa bubarkan. Masyarakat ngasih ucapan terima kasih. Karena kalau trek-trek kan kadang-kadang ditutup gitu kan waktu itu. Waktu itu ada begitu
1: di situ gelap juga itu tempatnya itu, Cak.
4: Begitu satpam ngasih tahu kita bersyukur kerjasamanya baik. Nah, di situ ada sinergitas antara satpam dengan pihak-pihak kepolisian. Jadi terjalin.
1: Ada sinergi ya di situ ya. Jadi enggak yang gontok-gontokan gitu ya. Oke. Ini ada dari Cak Firman. Ini kayak Cak Firman dari gambarnya ini kayaknya anggota satpam juga kayaknya ini. Titik pertanyaan dari Firman, bagaimana peran polisi dan asosiasi satpam tentang praktek maraknya makelar pekerjaan yang meminta sejumlah uang? Matur nuwun. Nah, ini.
3: Pas ini.
1: Ada ini aja nih. Kalau ini ada aja. Makelar penyiar juga kadang ada. Gimana? Titipan mau lo, Cak, jari ini, Cak. Ya apa ya? Kalau ada praktek maraknya makelar ini.
4: Sebenarnya kalau dia memiliki kompetensi dan kemampuan, ya kan? Saya kira perusahaan itu akan mencari, gitu ya. Tidak perlu harus berupaya menitipkan diri dengan bayar orang. Dia sudah memenuhi kriteria begitu jadi satpam dengan postur tubuhnya, dengan kemampuan. Pada saat wawancara itu dia melamar aja orang sudah pasti
1: kaget. Perawaannya oke pisan ya.
4: Ini bisa saya jadikan membuat perusahaan saya menjadi aman mungkin kan gitu. Dia tidak perlu pakai yang lain-lain. Dilihat dari kemampuan. Biasanya dari waktu pada wawancara, praktek, kegiatan dia pasti insya Allah pasti.
2: Dan resiko loh, kalau perusahaan tahu ada karyawan yang nerimanya mengeluarkan sejumlah uang untuk perusahaannya, kira-kira pengen balik modal nggak?
4: Balik modal?
2: Iya, balik modal itu kan bisa pakai cara banyak macam ya. Jadi saya pikir kalau memang ada terhadap orang teman-teman lah ya, kalau dia yakin bahwa dia legal, dia ini, saya yakin Tuhan akan kasih kok, pasti ada jalannya. Karena kita bekerja untuk nyari apa sih? Untuk mencari penghasilan,
1: iya,
2: kan?
1: Jadi nggak usah jadi, pakai praktek-praktek kayak gitulah ya.
2: Saya malah sering sedih itu, memang dengar ada harus keluar sekian juta, sekian juta. Iya, astaga, iya, buat apa ini?
1: Iya, tekor dong ya jadinya ya.
2: Iya. Oke. Okay. Nah, itu bisa jadi permainan.
1: Iya, akhirnya.
2: Saya pakai gambaran begini. Dia minta sekian jumlah, misalnya 10 misalnya, ya kan? Gaji yang akan dihadap UMK. Kita pakai patokan gambarannya UMK Surabaya lah, 5 something ya. Ya. 10 bulan, entah dengan cara apa, ini praktek yang sangat mudah dilakukan dan sangat bisa. Bulan ke-11, dia diberhentikan. Karena melakukan kesalahan. Perputaran mafianya bisa begitu itu.
1: Iya. Jadi supaya dapat
2: cuan yang baru. Nah, dapat cuan ya. Baru. Jadi lebih baik tolak deh.
1: Enggak usah lah.
2: Jangan
1: ya.
2: Mau.
1: Oke, baik. Lanjut ini satu lagi aja ya pertanyaan kita bacakan ya. Salam hormat untuk bapak-bapak senior, izin bertanya. Bagaimana tanggapan dan posisi Abu Japi terhadap Permenaker tentang alih daya yang sering berubah dan akan berubah? Mengingat satpam sebagai profesi juga memerlukan kepastian masa depan. Matur nuwun, sehat selalu bapak-bapak. Okay. Ini ya kan. Bagaimana mungkin Abu Japi?
3: Enggak, nanti ya. Okay. Saya mau nambahin tadi yang tadi.
1: Iya.
3: Mungkin saya dari APSI ya. Untuk pelamar ya atau yang memang ingin jadi satpam, hindari calo.
2: Ya.
3: Jauhi calo. Datang langsung ke BUJP langsung. Saya rasa seluruh BUJP tidak ada untuk meminta itu kalau langsung ini. Yang sering terjadi ini di lapangan adalah bukan BUJP, bukan perusahaan, tetapi adalah orang-orang yang di luar perusahaan itu yang memanfaatkan kebutuhan satpam tadi. Oh ya, di sini ada dengan kayak gini, kamu ini biasa. Jadi harapannya ini ada, saya menghimbau kepada masyarakat, apabila ingin menjadi satpam, datanglah langsung ke BUJP.
2: Ya.
3: Kalau memang ada tindak-tindakan yang seperti itu, nah, khawatirnya lagi, ini personil ini tidak standar ini, saya bilang dari awal sini. Personil ini tidak standar, tidak memenuhi standar kita di dunia industrinya satpam, dijanji di meme, kamu bisa deh, kamu bayar segini. Setelah dikirim ke BUJP, dia nggak diterima, uangnya hangus. Nah ini. Mungkin kalau seperti ada teman-teman ini bisa dilaporkan mungkin ke Bimas atau nanti juga ke BUJP sendiri. Siapa orang-orang yang seperti ini supaya kita bisa terlanjuti.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ini himbauan aja.
1: Himbauan ya. Oke. Okay. Saya singkat ya di jawab tanggapan dan posisi Abu Japi terhadap Permenaker.
2: Yang jelas kita akan tetap mempertahankan ya. Karena gini bicaranya. Satpam itu profesi. Profesional berarti ya. Bicaranya yang di resultnya atau hasilnya adalah profesionalisme. Dan itu sepertinya tetap akan menjadi posisi alih daya. Karena yang dibutuhkan adalah layanannya. Layanannya kembali begitu. Profesionalisme. Jadi kalau mengacu lagi kepada kompetensi, kita bicaranya pertahankan profesionalisme, pertahankan kompetensi, pelihara terus. Ilmu itu tidak akan mati, tapi akan bertumbuh. Jadi pemulihan profesi satpam itu terkait sekali dengan kompetensi, bukan sekedar untuk menaikkan citra seorang itu, tetapi meningkatkan kualitas
1: dan kapasitas juga ya.
2: Ya, bukan kapasitasnya, karena memang semua komponen wajib kita bersama-sama meningkatkan yang namanya tagline pemulihan profesi satpam.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Baik, terjawab. Baik, Cak Aziz, semua untuk mewakili dari ketiga narasumber yang tadi juga berbicara, tarik sedikit kesimpulan karena waktu kita kita sudah lewat. Kita saking serunya loh ini loh tiba-tiba kita sudah lewat. Tapi oke, Cak Aziz, untuk menutup dari topik kita, mungkin ada pesan dari Polri.
4: Terima kasih banyak. Kami merasa terbantu dengan adanya Satpam ini karena dia merupakan anak kandung daripada kepolisian. Dan apabila dia profesional, maka Kamtibmas Jawa Timur, terutama yang saat ini ada di sini, akan terjaga dengan adanya rekan-rekan kita. Kita kerjasama sinergis antara kepolisian dan Satpam. Insya Allah, keamanan Jawa Timur akan terjaga dan mantap. Terima kasih.
1: Terima kasih, Cak Aziz, Cak Rudy Hutagalung, dan Cak Edisa. Terima kasih sudah hadir di studio Pro Materi Surabaya. Gak kerasa waktu kita lewat, saking asiknya ngobrol tentang Satpam hari ini, Masya Allah. Baik, terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Gak jalan ini kuang ya di coro dialog sis kambling, sing seru banget. Dino ini dino kemis tanggal 3 Juli, rong yang melikur. Gak usah khawatir, catur sih.

0: Bu, kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus ae, Bu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandhani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia.

0: Wala, iya bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ono lomba-lomba pisan.
1: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe iki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho le. Lah tugas awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok le, tapi yo nang sekolah-sekolah sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
0: Ya bu, ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendara nang ngarep oma.
1: Ya, ngono lho le. Iki baru generasi muda sing cinta

0: Cak Ning, Ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.
1: Caning wonten iki kita midhangetaken siaran ketiban sampur caning nggih sugeng.

0: yakni pecel, ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.
1: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar ewak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku, asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga to soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Ya canging ning ketiban campur pastine aku bakal ngancani gawe ngrungokno gending-gending sing nyamleng ya canging ya. Nah, diantarane gending-gending sing siap canging ono gending Pertiwi mandap Meh Raino, ono Kacu-Kacu mandap Song Kidul, ono gending Kretek Ciut, ono Setio Tuhu mandap Rongo Sengangsu, Rondo Ngangsu. Ono gending Cineman Adu Semu, ono mane Gunung-Gunung Sari, ono mane Gunung Rondo Ndugal. Oke, pokoknya sing kepingin gabungan silakan. Pokoknya tak buka mablak gawe kintun-kintun salam utawi milih gending sing siap silakan. Ono sapa sih? Tak sopone ada siapa iki? Halo, ketiban sampur.
1: Aku juga.
0: Halo.
1: Ketiban sampur. Malam bestiku.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Ogi.
0: Cak, sampai nang diae sampai niku.
1: Aku kan sudah bilang dulu sebelum
0: sebelum menghilang.
1: Sebelum hilang kan aku sudah pamitan besti.
0: Kemana? Aku lali.
1: Gak enak awak kan.
0: Oh alah, gak enak awak ngono.
1: Iya, sama juga nyambangi.
0: Oh alah, gak
1: enak. Terus besti ini suwi kak on air kak mengudara.
0: Lo ambil aku tak batin.
1: Tak turungi menghilang aku pamitan gak enak awak.
0: Kudune lah jenenge bestiku. Yo kan lah dibatin ngono iku wis langsung kemeriak lo.
1: Enggak. Kak Maria
0: ya. Lho lah iku berarti duduk besti berarti. Bye.
1: Maaf Kak, sampe
0: bye.
1: Gambatin.
0: Bye.
1: Gambatin lho.
0: Bye.
1: Ya syukur alhamdulillah sekarang sudah enakan.
0: Alhamdulillah. Sehat,
1: walaupun belum 100%.
0: Heeh.
1: 80% lah.
0: Oh, ngene tak dungakno.
1: Tapi kan waras. Aku tampet-tempet kok gak kuat ngono lho.
0: Lho ngono. Yo
1: yo. Bestiku sing siaran rek ta. Tak on air aku tak kancan sih gak ngomong dhewe ngono.
0: Kandane.
1: Walaupun lagu-lagune tembang-tembange aku gak ngerti.
0: Iya podo. Iya podo sajane.
1: Gak ngerti. Tapi saking kepingin ngobrol, saudara memberitahu bahwa aku sudah enakan.
0: Alhamdulillah, yang ini nah, ya seneng
1: aku nanti gabungan si lagi kalau dirimu siaran ya.
0: Jenenge boloi ku ya wis dibuatin gak
1: ketahuan jenenge. Aku tahu dirimu ngaten aku. Lah dirak pestiku kok aku siaran kok gak tau munggah.
0: Ya
1: kan munggah kok gak ngono.
0: Tak golek ya mbek aku.
1: Sebelum hilang
0: aku tak intip nang Longan nih, gak ono aku.
1: Aku gak nang Longan, Bos.
0: Nang di?
1: Nang Wuwung.
0: Nah,
1: mau kau nonton bang rondo no pak?
0: Lo rondo dugal.
1: Iya, rondo dugal.
0: Iya, kayak apa nih aku?
1: Kayak apa itu ya?
0: Kayak apa lo?
1: Penasaran aku. Iku kayak puteran gak?
0: Iya, rondo dugal mandap Samira.
1: Alhamdulillah, lain ini bisa digunakan jadi pengiritan pulsa lah.
0: Yo gitu. Iso sih lo lah. Kalau enggak lagi sama narasumber, kalau Ning Cahaya Pagi kan narasumber lewat WA. Iya. Jadi gak iso cak encene. Soalnya kan kok nabrak ngono lho. Tapi lah la pas kayak ngene iki yo, lah ambek aku ya tak buka, lah aku ngomong wis mlebu.
1: Iya, tadi lihat ya dibuka kok.
0: Oh, no, yo.
1: Tadi lihat buka. Kalau ini dibuka kan pengiritan pulsa lho, Cak, maksudnya.
0: Iya, iya.
1: Kan ini kan 10.000 sawulan, Pak, sepuase gitu.
0: Iya,
1: jadi iso on air terus aku.
0: Oh, iya.
1: Sampai narasumber anu apa? Renal sumber gaya WA gak iso ya telepon.
0: Gak iso anu, soalnya iku mau ya iku mau karena iya, kan nabrakan. Lagi dipakai. Oh no. Ya, ya wes gendinge iku mau ya ndugal ya. Salame gawe sapa, Cak?
1: Iya, Cak. Salami gawe kabeh, Cak ya.
0: Oke.
1: Okay. Dirimu tetap ae lalu sehat.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan. Sakit itu mahal.
0: Amin.
1: Sehat juga mahal.
0: Iya,
1: tapi ada pada, yang mahal lagi,
0: badan
1: sehat, tapi bisa gitu.
0: Amin.
1: Ya, bisa, benar, Cak.
0: Iya, Cak.
1: Tak putar kembangnya, ya.
0: Siapa, turun, Cak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa? Rondo Dugal mau ya. Tahu iki paling, tahu kenal Rondo Dugal we. Halo Sugeng Dalu. Ketiban. Ah, la la la la apa?
2: La la la la la la.
0: Ayo. Ketiban sampur.
2: Ketiban sampur. Nyamleng tenan.
0: Lali.
2: Lali.
0: Lali wongnya.
2: Ya oh winane gitu.
0: Apa yo?
2: Lo
0: lali ta. Ketiban sampur.
2: Ketiban sampur.
0: Apa? Ketiban sampur, kesini jangan kabur.
2: Ketiban sampur, di sini jangan kabur.
0: Betul, di sini jangan kabur. Ngono ya bener. Lah ning kene terus marang oh kabur ya gak tak puterno lagune.
2: Ya iyalah, nah itu tinggal kabur iki gitu, mubadir.
0: Mubadir temenan sene.
2: Lah nek liyane sampean lu nek ana ketiban sampur iki iki gak dibuka blas.
0: Berarti kabur sing liyane temenan.
2: Kabur ate turu bisa.
0: Kandani kok makane di sini jangan kabur makane lah sing wis Joko gak kabur iku ya ojo peno sing kabur ngono lho maksude. Ya kan.
2: Iya,
0: soalnya ketiban tak. Sampur iki encene tempat pengaburan. Iya, makane di sini jangan kabur ya. siap. Gendenge napa niki? Wonten
2: sing pun ditengene playlist napa niku?
0: Wonten kacu-kacu, gending kretek ciut, wonten setia tuhu, jineman adu semu, gunung sari, sambung rojo, rasa ali-ali mas kuning. Sing pundi?
2: Bon.
0: Bon, ya si akeh ya. Gending wengi sono jogo keluruk. Jago Kluruk, ono Pangata, Cokro Negoro, Bondet Paijem, Terminal Trenggalek, sing pundi.
2: Jago Kluruk
0: Siap, oke. Salame kagem sinten.
2: Salame kagem Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto. Terus Bang Kobar, buat Cak Suratno, buat Cak Kustia kagem sing Iin, sing seneng-seneng gending monggo gabungan, dateng Cak Chandra dibuka mablak,
0: buka mablak, cok di jarno masuk angin iki,
2: ojo di jarno eman dibuka mablak kok ganti. Endangi ku yo.
0: Nggih.
2: Kopore kok.
0: Nggih.
2: Eh matur nuwun Cak Chandra.
0: Matur nuwun nggih.
2: Pokoke tak kancani sampai jam 12.
0: Siap, nuwun. Nggih, matur nuwun.
2: Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Niku wau saking Pak Parno. Sampun gabungan yo ojo lali nek kene ketiban sampur di sini jangan kabur yo cak ning yo iki soal rondo dugal iki biasa ucul-ucul kabur-kabur. Lagu panyuwune besti ku mau yo cak ning yo gending rondo dugal mandap Samira Sugeng mitangatakan.

Cak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki loh, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawe njogo awak dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip, kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sosiki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Thank you.

Ya janing sampai sini ketiban sampur di sini jangan kabur lo yo. Soalnya saya takkan cani janing. Aku ngancani yo si ake waktu ini sampai jam 12 bengi. Yo kan teko ta ninggal aku dewean niku. Lek teko yo gak popo. Lek gak teko yo gak popo. Wis pokoke bebas aku mah ya kan. Los dol gak ati rewel. Ya jane nek ketiban sampur pas ini sampe iso milih-milih gending dan pas ini ya Chandra duwe beberapa informasi sing bakalan tak bagi ge peno sih ya kan gawe nambah-nambah ilmu ngono lho Cak Ning nambah-nambah informasi ya. Jadi aku iki duwe informasi manajemen perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya bantah isu sing beredar bahwa hewan-hewan koleksi-koleksi niki rentan sakit, kuru, sampai mati. Isu iki mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bongkar dugaan korupsi pengelolaan keuangan ning PDTS KBS, tersangkanya adalah ex-direktur utama bernama Khoirul Anwar. Nah, Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidi jelasno jane yo. Kebutuhan setiap satwa ini dipenuhi sesuai standar perawatan. Pemberian pakan yo disesuaikan usia, berat badan sampai kebutuhan nutrisi. Jare ini Lintang pas dikonfirmasi oleh media, jare ini kami sudah membedakan perawatan menyesuaikan kebutuhan satwa. Kami memahami adanya perhatian publik terhadap pemberitaan yang berkembang jare ini ngono. Lintang yo maseno operasional kebun binatang Surabaya gak terganggu lan berjalan normal. Seluruh kegiatan konservasi, perawatan lan layanan kesehatan satwa jari Lintang tetap dilakono sesuai prosedur jane yo. Jadi fokusnya operasional KPS tetap berjalan sebagaimana mestine. Jadi berkomitmen gawe terus jalano fungsi KPS sebagai lembaga konservasi, edukasi, penelitian lan rekreasi jane.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

0: lumpur. Dari ono setan nih.
1: Oh, tambah hebat di lo pakku.
0: Ku nemat teng lomor.
1: Cak.
0: Kapan sidane?
1: Worong-worong.
0: Nek campak worong pur.
1: Gak getun pakku.
0: Isin tanggal.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya, iya Ning, narkoba itu bahaya. Ake sing gak ngerti akibatnya.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba itu loh Ning, isok ketagihan.
1: Yo gak ikuto, gawe narkoba itu bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting itu narkoba itu gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning, lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dewi ki isok bantu-bantu wong sing di sekitar awak
1: dewi.
0: Nah,
1: awak dewi ki isok ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dewi iki isok lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong ku yo gak kejeblos sing agak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dewi usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama, lawan sampai tuntas.

Jane ake keluhan tarif parkir sing lebih ketentuan di kawasan Makam Keputih, dorong Pemkot Surabaya gawe masang portal sistem gate lan kamera pengawas CCTV. Menarik ke pembayaran parkir ning kawasan Makam Keputihku mengko iso gawe kris utawa kartu elektronik. Ya kan? Kabar gembira iki disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Jadi ini dadi ono laporan terkait parkir ning area Makam Keputih. Insyaallah ngarepe wis gak ono maneh tarif parkir sing lebih 5.000. Warga yang ngeluh jari ini di Makam Keputih kok gulung parkir digital. Hasil peninjauan di lapangan caning yang nunjukno pengelolaan parkir selama ini dilakukan oleh warga sekitar. Eri lantas jaluk di sub lan Satpol PP gawe ningkatno pengawasan ben penarikan tarif parkir sesuai ketentuan. Selain noto petugas parkir, Pemkot Surabaya yo bakal masang portal ning loro pintu melbu kawasan makam. Sistem iku bakal dilengkapi barek kamera CCTV sebagai bagian teko upaya ningkatno pengawasan janing.

Pertempatan pada Hari Anak Nasional 2016 sing jatuh pada 23 Juli 2016 iki janing yo Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa ngejak para wong tua memperkuat peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Menuruti nilai-nilai kejujuran, disiplin, empati, toleransi, tanggung jawab, balik kecintaan balik bangsa kudu ditanamno sejak dini ben dadi karakter sing melekat sampai gede. Keluarga adalah sekolah pertama anak jane yo. Jadi mari kita sayangi anak, soalnya anak-anak kita adalah pemimpin masa depan jane yo. Investasi terbaik sing iso dilakukna adalah mastekno mereka tumbuh sehat, memperoleh pendidikan berkualitas. Seruan iku sejalan balik tema Hari Anak Nasional ke 72 tahun 2016 yaiku sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Sing nekeno pentingnya kepedulian terhadap tumbuh kembang anak.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Jangan terlalu berharap pada seseorang yang belum pasti menyukaimu. Namun, hargailah mereka yang peduli denganmu.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki dinten Kamis tanggal 23 Juli tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Chandra ngaturaken nedonerimo kangge serangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang wangun negoro.

caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tembu di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96.8 MHz AM 55 kHz lan RRI digital. Dinten iki Jumat 24 Juli 2016 saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wahyucat ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Pulau Loro ngantos sampun Pulau Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng kenjeng caning sesarengan kalian kula wicak saged kembali malih dinten iki jumuah ya. Parlikur Juli 2016 monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian lontong balap iwak sepado sungute siaran berpapat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janeng sugeng enjang ya kanggo sampean sing sampun mirengaken sareng-sareng Pro 4 RRI Surabaya. Saiki ketemu malih kalian kula Wahican Janeng di rangkaian Tanjung Perak iso kan ngaten nggih kok nganti insyaallah jam 10. Dino iki aku bakal ngajak sampean jane ngobrol-ngobrol di ngawali Tanjung Perak iso ya pastine di Cahaya Pagi kayak jam 5 iki sampai ke jam 6 jane barek sinten barek Ustazah Muyasih penyuluh agama Islam sang Kecamatan Gubeng Kota Surabaya iki sing sampun terhubung kalian Wahican tak sapa dhisik engko pembahasane mengenai dakwah digital. Sampai sekali gabungan channel langsung aja di 5462961 atau di 0896021-3x968 channel. Tak sempat disik Ustazah Miyaseh Sugeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Kak Wahyu.
1: Anjir. Matur nuwun untuk Ustazah sampun ada di narasumber mengatakan gitu untuk di pagi hari ini kita gangguin dulu. Kita mau nambah wawasan dulu untuk di pagi hari ini. Pengen tambah pinter, tak jari ini wong-wong isu-isu sinau tambah pinter Ustazah ngeten nggih.
2: Nggih, nggih, leres.
1: Nah, Ustazah kita nanti bagi jadi dua sesi ngeten nggih. Di sesi pertama kita untuk pemaparan materi terlebih dahulu, dilanjutkan kalian sesi kedua nanti untuk sesi tanya jawab bersama Cak Ning yang ada di rumah melalui line telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk sesi pertama ini kami serahkan monggo sepenuhnya untuk Ustazah Muyasih. Monggo.
2: Nggih, siap. Nuntun suwun Kak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah usikum bi taqwallah faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cak Daneng serta sahabat budaya bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan pagi hari ini kita semuanya patut mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua senantiasa diberikan sehat lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta kita khususnya umat Islam yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai datangnya hari pembalasan. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memantapkan ketakwaan itu sebagai modal rohaniah kita dalam meraih kebahagiaan maupun dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah singkat mengenai tantangan sekaligus peluang besar kita saat ini yaitu dakwah digital. Di mana dakwah digital ini adalah mengetuk hati lewat layar, menuai pahala lewat jempol. Nah, sahabat budaya bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara berjalan kaki dari rumah ke rumah, mendatangi pasar-pasar, bahkan hijrah dari satu kota ke kota lain di bawah terik sinar matahari yang membakar. Ada juga para wali songo di tanah Jawa. Mereka berdakwah lewat akulturasi budaya, menyisipkan nilai Islam ke dalam wayang dan sekaten agar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, hari ini zaman telah berubah secara radikal. Kita berada di era digital. Dakwah tidak lagi hanya berpijak di atas mimbar-mimbar masjid dan sebagainya, akan tetapi juga di atas mimbar-mimbar virtual yang bernama misal Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana posisi kita saat ini? Apakah kita menjadi pemain dalam syiar kebaikan atau justru tenggelam dalam arus algoritma, yaitu urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu yang melalaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, di sana mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini tidak membatasi bagaimana cara kita menyeru kepada kebajikan di era sekarang ya. Ayat ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk memenuhi ruang-ruang digital dengan nilai-nilai yang ma'ruf dan membentengi dari nilai-nilai yang mungkar. Cak Ning dimanapun berada yang berbahaya.

ruang tersebut akan dipenuhi oleh konten-konten maksiat, konten-konten ghibah digital, hoax, dan hal-hal yang merusak moral generasi muda kita. Nah, alasan yang kedua, yang paling utama, yaitu peluang amal jariah yang tanpa batas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, jamaah sekalian, ketika Anda membagikan, Anda share satu kutipan nasihat yang baik, lalu tulisan itu dibaca oleh seseorang yang misal sedang berputus asa, kemudian dia bangkit dari keputusasaannya dan kembali beribadah karena membaca postingan Anda, maka Anda akan mendapatkan pahala dari ibadahnya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, konten itu akan terus berputar dan mengalirkan pahala bahkan ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Itulah multi level pahala di era digital. Namun, hati-hati dengan jebakan digital ini. Berdakwah di dunia maya tidak semudah membalikan telapak tangan. Di sana ada etika dan rambu-rambu syariat yang harus kita jaga ketat. Saring sebelum sharing. Jangan asal sebar konten hanya karena judulnya yang bombastis. Pastikan kebenaran datanya, kesahihan hadisnya, dan lain sebagainya yang mendatangkan kemaslahatan umat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika dia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Nah, adab selanjutnya yaitu tetap adab adalah tetap nomor satu. Di mana dakwah digital ini bertujuan untuk mengetuk hati, bukan mengetuk genderang perang. Hindari berdebat kusir di kolom komentar. Jangan gunakan kata-kata kasar. Jangan gunakan kata-kata yang mencaci atau merasa paling benar. Akan tetapi dakwah ini adalah merangkul, bukan memukul. Dakwah itu ya mengajak, bukan mengejek. Jaga niat dari penyakit riya. Nah, tantangan terbesar dakwah digital adalah godaan jumlah likes, views, dan followers. Ingatlah, satu orang yang mendapatkan hidayah lewat konten kita jauh lebih berharga daripada jutaan viewers yang hanya sekadar lewat tanpa mengubah perilaku. Jagalah niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita menengok dakwah digital, strateginya syiar di era sekarang ini, di era di mana jempol lebih aktif bergerak daripada melangkah. Mimbar dakwah telah mengalami pergeseran yang luar biasa. Dakwah tidak lagi terbatas pada ruang fisik semata. Ruang fisik masjid atau majelis taklim atau kegiatan-kegiatan baik lainnya, melainkan telah merambah ke ruang digital, mulai dari beranda Instagram, konten TikTok, hingga Twitter, dan lain sebagainya. Nah, dakwah digital itu adalah upaya untuk mengajak manusia kepada kebaikan, kemaslahatan, dan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan memanfaatkan media elektronik dan teknologi internet. Nah, sekarang mengapa dakwah digital itu wajib? Di sini dunia digital bukan lagi sekadar tren, melainkan realitas sosial baru. Di sini ada beberapa alasan yang sangat krusial mengapa kita harus menguasai lini ini, ya. Jangkau

0: Kehidupan Tanpa Batas adalah sebuah video pendek yang diunggah di kamar, bisa ditonton oleh jutaan orang dengarkan di belahan bumi lainnya hanya dalam hitungan detik. Bisa juga mendekati milenial dan Gen Z. Generasi muda saat ini kebanyakan menghabiskan waktu berjam-jam di ruang siber. Jika ruang tersebut tidak diisi dengan konten yang baik, maka konten negatif yang akan mendominasi. Selanjutnya adalah fleksibilitas waktu. Nah, konten dakwah digital ini bersifat abadi atau evergreen. Selama videonya masih ada di internet, orang bisa belajar kapan saja, bahkan saat sang kreator sudah tidur atau meninggal dunia. Nah, sekarang apakah etika dan tantangan dakwah digital itu? Dakwah digital memiliki jabatan Batman yang harus diwaspadai. Sampaikanlah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Namun ingat, pastikan satu ayat tersebut sahih, dipahami dengan benar dan disampaikan dengan cara yang baik. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, Kak Wahyu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Luar biasa materi yang sudah disampaikan. Monggo untuk Cak Neng yang ingin bergabung langsung saja di 5462961 atau di 0896021-nya 3x968 mengatakan, okay? Untuk di diskusi kita di sesi kedua ini. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu Ustazah, bisa istirahat dulu, yeah. Jeda dulu, nanti akan dilanjut, jangan dimatikan teleponnya. Untuk Cak Neng juga jangan kemana-mana, lanjut lagi nanti setelah yang berikut ini. Pancet di Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Neng.
2: Cak Ning, pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Songonam Komawolu FM, AM 585 lan RRI Digital. Saat kita sedek Cahaya Pagi Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Bare topik dakwah digital kalian penyuluh agama Islam dari Kecamatan Gubeng Kudus Surabaya, Caneng Enten Utaza Miyasih sing tasih bare wahyucan dan Propapat. Ustazah, kita masuk di sesi kedua mengatakan ge untuk sesi tanya jawab bersama Caneng semuanya. Cuma yang menarik adalah dari rangkaian materi, ternyata Cak Neng, dakwah digital ini bisa membawa kita untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, tapi juga bisa membawa kita untuk membawa dosa yang juga sangat luar biasa, begitu ya. Jadi harus hati-hati dalam menyampaikan ataupun juga menggunakan media digital, mengatakannya. Ustazah, izin, ini ada yang sudah bergabung, kita coba untuk sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Fadila di Pucang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika kita menengok sejarah pada zaman Rasulullah bahwa beliau melaksanakan dakwah dengan cara berdagang, para wali juga ada dengan caranya sendiri. Bagaimana di zaman yang serba digital seperti saat ini, pelaksanaan yang paling bagus dan paling efektif untuk melaksanakan dakwah, apakah memang hanya dakwah digital yang bisa menjadi salah satunya atau ada upaya lainnya, Ustazah? Monggo.
2: Ya, terima kasih Cak Chandra atas pertanyaannya tadi. Intinya digital saat ini apa yang paling menarik dan paling efektif untuk melaksanakan berdakwah gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah pada zaman dulu beliau berdakwah melalui mendatangi pasar-pasar karena di sanalah manusia banyak berkumpul. Dan hari ini miliaran manusia berkumpul di media sosial. Nah, jika ruang-ruang digital ini tidak kita isi dengan hal-hal yang membawa kemanfaatan bagi umat atau konten adab yang menyejukkan, maka ruang tersebut akan dipenuhi dengan konten-konten maksiat, ghibah, dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana apa dakwah yang paling efektif di media sosial, yaitu efektivitas platform atau bergantung pada target audiens, antara lain bisa melalui YouTube, yaitu untuk kajian dan ceramah yang panjang, bisa melalui Instagram untuk poster dakwah, reels dan infografis, bisa lewat TikTok untuk video singkat yang edukatif. Bisa juga lewat WhatsApp yang paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dan Telegram untuk berbagai kajian serta pembinaan kelompok. Bisa saja dengan cara podcast untuk pembahasan yang lebih mendalam dan fleksibel untuk didengarkan. Bisa pakai Facebook untuk komunikasi dan diskusi. Nah, menggunakan beberapa platform sekaligus dapat memperluas jangkauan dakwah lewat media sosial. Mungkin itu dakwah yang paling efektif di era digital seperti sekarang ini. Terima kasih.
1: Baik, berarti ini harus paham juga begitu ya, pada saat berdakwah ada posisi-posisi atau tempat-tempat yang bisa digunakan, jangan sampai keliru begitu ya.
2: Iya, sebelum apa sharing, kita harus menyaring dulu sebelum kita posting sesuatu berita yang akan di share di media sosial. Di sana juga ada etika dan adab tetap dinomorsatukan, begitu.
1: Baik. Selanjutnya saya mau berlanjut untuk di ada Ibu Handayani, matur nuwun. Di Pondok Chandra, waduh, dekat rumah saya, Bu Handayani ya. menanyakan bagaimana cara menghadapi dan menyikapi terhadap komentar justru yang negatif saat berdakwah di media sosial. Soalnya kadang-kadang kan kita ini ya Ustazah ya, kalau lagi capek, lagi ya mungkin habis dari bekerja, terus habis gitu kita coba untuk berdakwah, menyiarkan agama Islam, terus habis gitu ada komentar yang jelek-jelek, kadang-kadang juga bisa tersulut emosi. Ini bagaimana untuk menjaga agar kita juga tetap adem, tetap calm gitu. Monggo Ustazah.
2: Oke, terima kasih Wahyu. Terima kasih untuk penanya. Bagaimana cara kita untuk mensikapi atau menghadapi komentar-komentar yang tidak kita inginkan, misalkan yang komentar-komentar negatif saat berdakwah di media sosialnya. Niat kita untuk berdakwah itu adalah pasti yang terbaik. Dakwah itu kayak Rasdul Kiblat, niatnya lurus arah, tapi pasti ada bayangan yang miring, itu pasti. Nah, komentar negatif atau komentar yang tidak menyenangkan dalam hati, sebaiknya pasti dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan santun dan bijaksana. Jika kritik disampaikan dengan baik, maka akan menjadikan sebagai bahan evaluasi. Namun, jika komentar hanya bertujuan untuk memancing emosi atau menghina daripada dakwah kita, lebih baik tidak membalas dengan keburukan. Nah, Islam sendiri mengajarkan kita untuk membalas keburukan itu dengan cara yang lebih baik, serta menjaga adab dalam setiap komunikasi. Ingat, seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa orang yang kuat bukan yang jago gulat, akan tetapi orang yang kuat itu bisa menahan amarah, bisa menahan emosi, dan lain sebagainya. Begitu, Cak Wahyu.
1: Baik, karena kita juga perlu sadari bahwa Nabi pun atau Rasulullah ini juga ketika berdakwah juga tidak selalu mendapatkan sikap yang positif ya, Ustazah ya. Pasti ada juga disikapi oleh hal-hal negatif juga dari luar begitu ya. Selanjutnya saya coba bergeser, saya ke Cak Rizky, matur nuwun. Yang dipertanyakan, perlu diketahui bahwa dakwah segala sesuatu tindakan atau perbuatan seseorang itu pasti ada batasan-batasan atau norma-norma dan aturannya. Yang ditanyakan oleh Cak Rizky, bagaimana tata cara beretika yang baik dalam berdakwah di media sosial menurut pandangan Islam, serta apa kelebihannya? Terima kasih, wassalamualaikum. Baik, terima kasih Cak Rizky. Monggo Ustazah untuk ditanggapi terlebih dahulu.
2: Ya, terima kasih. Segala sesuatu itu ada kelebihan dan mungkin sebagian kecil ada kekurangannya. Nah, bagaimana kita mensikapi etika atau adab dalam berdakwah lewat media sosial menurut pandangan Islam? Jawabannya, etika dakwah di media sosial itu meliputi banyak sekali, yaitu sampaikan kebenaran dengan yang sebaik-baiknya, dengan hikmah dan kelembutan. Nah, sampaikan hal-hal yang baik, tidak menghina, tidak mencaci atau merendahkan orang lain. Gunakan bahasa yang santun, yang tidak menyinggung perasaan pendengar atau menyinggung perasaan orang lain. Pastikan dalil, jika ada dalil yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menghindari fitnah, menghindari apa, supaya orang tidak tersinggung, menghindari ghibah, dan menghindari adu domba. Utamakanlah akhlak yang baik, karena akhlak adalah bagian dari dakwah itu sendiri. Adapun kelebihan apa daripada dakwah digital ini, sudah saya katakan tadi bahwa segala sesuatu itu ada dakwah dan ada kelebihan dan ada kekurangan atau konsekuensinya. Nah, di antara kelebihannya adalah dakwah digital ini jangkauannya sangat luas. Terus biaya juga relatif rendah dibandingkan dengan dakwah yang konvensional. Kita dakwah di rumah atau di tempat masing-masing aja bisa, jadi biaya relatif rendah. dibandingkan dengan dakwah yang secara tatap muka atau konvensional. Juga di sana bisa juga efisiensi waktu dan tenaga, efisiensi anggaran dan sebagainya. Nah, terus mudah didokumentasikan. Kelebihannya juga tentang penyampaian materi juga lebih menarik melalui multimedia. Jadi mampu menjangkau generasi digital. Nah, begitu. Chandra juga seperti yang telah saya katakan tadi, yang saya terangkan ada kelebihan, akan tetapi ada konsekuensinya, ada tantangan dakwah digital itu sendiri, yaitu kadang ada penyebaran hoax. Jadi informasi yang tidak benar mudah tersebar melalui media sosial. Terus ada kurangnya literasi digital. Jadi sebagai masyarakat sulit untuk membedakan mana informasi yang valid dan mana informasi yang kurang valid atau informasi yang palsu. Di sana juga ada etika di dalam bermedia sosial. Jadi sebagian pengguna itu menggunakan bahasa yang kasar atau ujaran kebencian dan provokasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Ada juga tantangannya sekarang, yaitu radikalisme digital. Jadi media digital dapat dimanfaatkan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan paham yang ekstrim. Begitu, Cak Wahyu.
1: Baik, terima kasih. Berarti ini juga perlu menjadi perhatian gitu ya untuk kita semua, bahwa ternyata media sosial ini juga bisa membawa kita untuk yang tadi ya, ada ke pemahaman ekstrim, ekstremis dan segala macamnya ya. Dan kali ini mungkin itu juga bisa menjadi salah satu jawaban, tapi mungkin ada jawaban lainnya nih ya Ustazah. Dari Pak Sunyoto yang ada di Gersik ini menanyakan, apa yang menjadi tantangan terbesar dakwah digital itu sendiri di era yang saat ini sudah menjadi semua serba mudah, semua serba tinggal klik-klik-klik gitu aja. Mangga Ustazah.
2: Ya, terima kasih. Ini kayaknya ada rentetan dari apa yang saya terangkan di atas tadi, bahwa segala sesuatu itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada segala sesuatu itu ada konsekuensinya kalau kita sudah melaksanakannya. Nah, tantangan terbesar saat ini dalam melaksanakan dakwah digital, yaitu yang tadi, sering kadang penyebaran berita hoax dan informasi agama yang tidak valid. Sudah ada yang konten provokatif yang memicu pada perpecahan atau memicu kepada perselisihan dan sebagainya. Juga persaingan dengan konten hiburan yang lebih menarik perhatian. Juga ada komentar negatif atau ujaran kebencian yang memicu kepada perpecahan. Kurangnya literasi digital sehingga masyarakat sulit, tadi yang saya katakan, sulit membedakan sumber yang terpercaya dan yang dipercaya. Jadi seorang pendakwah itu harus bijaksana, harus sabar, dan selalu melakukan tabayun atau klarifikasi sebelum menyampaikan informasi. Begitu. Sedangkan tantangannya adalah ini yang itu tadi, penyebaran hoax. Jadi informasi yang tidak benar mudah tersebar melalui media sosial, atau kurangnya literasi digital. Jadi sebagian masyarakat sulit membedakan mana informasi yang valid dan informasi yang palsu. Begitu, Cak Chandra, Cak Wahyu.
1: Ya, itu tadi Pak Sunyoto ya. Semoga bisa dipahami terkait dari tantangan. Karena kalau untuk berbicara tantangan juga kita namanya sebagai pendakwah juga harus paham mengenai algoritma ya Ustazah ya, agar juga bisa masuk dalam kategori atau pemahaman yang mudah diterima oleh generasi muda. Nah ini juga generasi muda kadang-kadang juga pemilih Ustazah, apa yang mau dia terima dan apa yang tidak mau dia terima, kadang-kadang ini juga menjadi salah satu PR besar nih untuk para pendakwa agar bisa dipahami. Jadi gunakanlah bahasa yang sangat mudah untuk dipahami untuk oleh generasi muda.
2: Betul ya. Sekali.
1: Oke, okay. Kami lanjutkan. Mungkin satu, karena Canim ngapunten ya, ini gak kerasa udah mau jam 6 ya. Gak kerasa udah mampir jam 6. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya yang akan saya bacakan sebelum nanti kita akan coba untuk tarik kesimpulan dari pembahasan dakwah digital di pagi hari ini. Sebentar, saya akan coba untuk pilihkan. Ada sebentar. Oke, baik. Saya coba untuk ke Neng Kusuma. Terima kasih Neng Kusuma ya, di Mojokerto. Oke, ini
2: jauh
1: saya
2: sekali.
1: Iya, di Mojokerto jauh sekali, tapi terima kasih ini Neng Kusuma menanyakan Ustazah bagaimana ya caranya agar kita bisa memilih dan memilah. Begitu ya. Karena untuk di era digital, khususnya bagi anak-anak yang terkadang ini tidak mampu memfilterisasi apa yang disampaikan oleh pendakwa-pendakwa. Oke, monggo Ustazah.
2: Ya, bagaimana kita memilih dan memilah konten-konten yang apa, supaya bisa diterima oleh semua kalangan yang bermanfaat gitu ya.
1: Betul, terutamanya kita bisa, anak-anak kecil.
2: Oke. Ya, terima kasih. Kita bisa memilih konten yang bermanfaat, berarti menilai apakah informasi tersebut dapat diterpercaya atau relevan dan memberikan nilai bagi kita semua. Di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pastikan menentukan tujuan Anda, tanyakan apa yang ingin misal saya pelajari atau capai dengan tujuan yang jelas, bahwa Anda lebih mudah menyaring konten-konten yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Terus periksa atau kita menyaring berita-berita yang bermanfaat gitu ya. Periksa sumbernya, pilih konten daripada lembaga atau media atau pakar atau kreator yang memiliki reputasi baik dan transparan mengenai identitas serta referensinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Cek akurasi informasi tersebut dan bandingkan informasi dengan beberapa sumber yang terpercaya, terutama untuk topik seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, atau berita-berita yang lain yang bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan kualitas isi konten yang bermanfaat, biasanya menjelaskan topik secara jelas dan logis, didukung dengan fakta atau referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya pertujuan untuk memancing emosi atau sensasi semata. Terima kasih. Itu Cak Wahyu.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk kesempatannya sudah bergabung untuk di pagi hari ini, menambah wawasan kembali ya Cak Neng ya, untuk kita yang mendengarkannya sama-sama, di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi langkah baik kita untuk memilih dan memilah konten begitu ya, dakwah yang tersebar luas di media digital. Baik, sebelum mengakhiri mungkin ada sedikit perjalanan kembali nih Ustazah kepada Cak Neng yang ada di rumah, ataupun kesimpulan begitu ya dari rangkaian rangkaian cahaya pagi kita terkait dari dakwah digital ini. Monggo.
2: Ya, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari uraian materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kami simpulkan bahwa perlu diketahui bahwa dakwah digital itu adalah aktivitas menyampaikan ajaran Islam melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada internet. Nah, dakwah ini menggunakan berbagai media digital seperti media sosial, situs website, aplikasi podcast, video, daring, dan lain sebagainya, hingga kecerdasan buatan AI untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, dakwah digital adalah merupakan adaptasi metode dakwah terhadap perkembangan teknologi komunikasi yang modern, sehingga penyampaiannya pesan Islam menjadi lebih efektif, cepat, serta interaktif dan mampu menjangkau masyarakat secara global. Nah, ya. Sebagai kesimpulan terakhir, mari kita ubah fungsi gawai atau smartphone di tangan kita. Jangan biarkan jempol kita menjadi saksi keburukan di akhirat kelak. Karena sering menyebarkan fitnah, sering menyebarkan ujaran kebencian, atau sekadar melihat hal yang sia-sia belaka, ya, na'udzubillah min dzalik. Jadikan status kita, story kita, dan grup WhatsApp kita sebagai jalan dakwah. Jika kita belum bisa memproduksi video atau ceramah yang bagus, minimal kita bisa menjadi jembatan kebaikan dengan membagikan konten-konten yang positif dan konten-konten para guru dan ulama kita yang lurus. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing diri kita, membimbing jempol kita dan hati kita agar selalu condong kepada kebaikan, selalu condong kepada kemaslahatan dan menjadikan aktivitas digital ini sebagai pemberat timbangan amal jariah, amal soleh di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Cak Daning, sahabat budaya bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, dimanapun berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Cak Wahyu telah membersamai kita atas segala perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi ada guna dan manfaatnya untuk dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Cak Wahyu.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Cak Neng, itu tadi rangkaian obrolan kita untuk di Cahaya Pagi mengatakan gini, kalian Ustazah untuk di pagi hari ini dengan topik yaitu adalah digital, dakwah digital, ya, Ustazah Miyasih yang sudah bergabung bersama kami, yeah, di pagi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah sudah menambah wawasan kami kembali untuk di hari ini. Sukses, yeah, terus, sehat terus ya Ustazah.
2: Amin, amin ya
1: rabbal. Insya Allah panjang umur, panjang umur kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi
2: dan gitu ya. Sehat selalu juga kagem Cak Wahyu dan kru-kru RRI Surabaya.
1: Matur suwun Ustazah. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jane iki wau obrolane bare Ustazah Miyasih ya. Aku pamit dhisik engko dilanjutke kalian waro-waro. Lah ngono. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Caning pemerintah Kabupaten Situbondo bakal ngumpulne pemilik hotel ambek restoran caning kanggo maksimalno penarikan pajak bare gawe alat perekaman transaksi elektronik utawa tax mapper bare sistem pemungutan pajak secara mandiri utawa self assessment gawe ningkatno utawa mundakne pendapatan asli daerah utawa PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyampekne bakal njaluk kabeh pengusaha hotel ambek restoran di Situbondo kanggo maksimalno pemanfaatan tax monitor dadi duweni dampak di peningkatan pendapatan asli daerah.

Yang ada kabar liane janing pemerintah Kabupaten Sumenep mulai ngembangne usaha pertanian melalui hidroponik jadi upaya kanggo mundakne perekonomian warga di wilayah Sumenep. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep janing Hainur Rashid iki jelasno salah siji keunggulane jenis tanaman iki janing duweni pertumbuhan sing cepet, hemat banyu ambek hasil panen yang luwih resik ambek sehat. Metode budidaya tanaman gak gawe tanah iki iso nyerap nutrisi secara langsung nganti tumbuh 30 nganti 50 janing luwih cepet dibanding non ditanam di tanah. Caning kumau waro-waro barewa hujan, mangko ketemalin di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane tasih de Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Pakatan nggih. Kalian kula wicang jane tasih ngancane sampean Dek Cahaya Pagi. Kanggo jane sedaya pripun sampun siap-siap apa urung iki penan iki wis budal apa urung aku ya kepikiran jane ya. Wis budal sekolah apa urung ngene ya kan. Lah sampean ya apa jane nganake putune wis budal sekolah apa urung ya sampai telat ngaten nggih. Mari ini aku bakalan nekane bangun desa jane bare topik yaiku adalah panggon kok panggon bare topik e utawa pembahasane iku nongkrong jane nggih. Nongkrong utawa nongki nongkrong cantik jerene. Enggak jelas ngapain itu ya cara ya tadi acara Rindi Pancet Depro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Caning.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Ane Riangga Tuh soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik nongkrong. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Direk, ayo kok bengi melu nongkrong ah. Jam songowan sampai jam 3 subuh.
1: Ya.
0: Ya apa?
1: Iya, ancen biasa
2: gas, jam. Gas.
0: Gelem tak sewedok iki.
3: Iya. Nah, biasa nih kan nang warung.
0: Ya warung biasa ae.
3: Heeh.
0: Warung Bu Ima lah.
3: Heeh, iya iya.
1: Kemerokon jeneng masuk Bu Ima.
0: Kak, enggak apa tamu li bengi.
1: Kak.
0: Aman kan?
3: Iya, wong bendino. Wong dhewe 7 hari 7 malam nang kono ya.
1: Iya, dhewe kan ibaratnya iku pos satpam. Satpam terbuka.
3: Iya.
1: Ono maling kok iso tekel lho.
0: Awak dhewe ke Joko Bumi.
1: Joko Bumi yo kan kandhani Joko Bumi anjen.
2: Joko Bumi sampe menik.
1: Ya gak apa-apa wong anjen bendino kok.
2: Wis kas.
0: Kas.
3: Adek nonton apa main apa ya awak dhewe iki?
1: Main opo gabut.
0: Meroblok ae opo iki enak iki?
1: Iya Roblox kan ya?
0: Roblox yuk.
2: Uno lah.
0: Uno ta?
1: Wei seker sing dhisik.
3: Iya, tapi aku lu kan.
0: Wis main Uno ae, main Uno enak.
1: Iki gak iso ya apa sih?
0: Gampang lu main Uno iku.
3: Ya, tapi aku gak iso sing liyane po. Iku lho jarene sing game saiki lho ana event. Kamu gak tuku ae.
0: Apa iku?
3: Iku event. Event sing apa? Sing saiki ku lho.
1: Ana kok event apa ya kali? Pokoknya ada kok game event.
3: Kok ada biasanya jam piro ya biasanya ku
1: event iku jam piroan ya.
3: Jam sijian ya.
1: Jam siji event
3: ya jam siji. Iku jam siji.
1: Jam siji sampai jam loro.
3: Enggak ada kok oleh ketinggalan.
1: Iya.
3: Kan enak ya.
0: Gas ta? Gas wis ayo. Manut.
1: Sik, kok

0: apa sih? Sekolah swimmen gak iso mulai saiki ya?
1: Iya.
0: Males aku. Males aku nak sekolah swimmen iki lah apa sih pelajaran bareng males aku.
1: Iya, aku ya males iki delok entah. Aku pengen cepet-cepet nang moleng kok kayak biasa nih nongkrong-nongkrong.
0: Iya kan enak nongkrong ya daripada sekolah lah apa sekolah bareng.
1: Membosankan ngono lho.
2: Ya apa arti nang kantin di sini bahas masalah game-game gitu.
1: Yo wis.
2: Apa?
0: Yo wis yo mending nak kantin.
2: Nah, kantin tapi
1: ki gorong bel tapi.
2: Gak apa-apa kan ada jam kos.
0: Lapo bel bareng koyo murid-murid rajin ae kon.
1: Gak apa-apa yo. Ade sekali-sekali rajin ngono iku lho.
0: Eh, nakal mesisan.
1: Ojo ngono.
2: Yo wis ndang nang kantin ayo saya. Wis ndang nang dari kantin ayo.
0: Nah wes. Apa game apa? Tengah lu game apa? Cari pun game apa?
2: Game Roblox ayo wes bahasannya lu. Game Roblox.
0: Iya. Apa kan jatinya game apa? Mas.
2: Game Roblox.
1: Iya aja. Game Miko ya game online.
0: Ah.
2: Lu ML ayo, ML. Ya wis ML ayo, ML.
0: Mah, rangku mudun.
2: Gak apa-apa, gak ada bareng-bareng.
0: Mah, aku mudun bolak-balik.
1: Kok nuk ngono kok.
0: Nuk wala apa dicak kon, mah.
2: Tak gendong.
0: Alah, wong kok
2: sing gara-gara ngalik kon. Enggak, ta, eta.
1: Iya, kon ala cek.
2: Percaya.
1: Bila gendes ngono rangmu.
0: Wong diwong gak no, tak sing ngeduk no, ya apa?
2: Ya ayolah.
0: Masa dulina ada yang nge-lag, wah males.
2: Bisa borong kok, pas main kok RDW pas menang-menang.
0: Kak mau
2: menang-menang.
1: Percaya aku ambek koniku.
0: Ya
1: koniku apa ya, maksudnya pas kalah.
0: Ngecak
1: ayo, baru kalo balami kalo
0: apa.
1: Tapi ya jarang ya. Main deh aku, boh.
0: Boh apa?
3: Enggak ada paketan ya apa? Kami main.
0: Weh, pengen ada paketan ah? Dolen HP-mu tuku paketan.
3: Bisa iku. Oh, HP-ku larang.
0: Duh, entuk paketan lagi bagi-bagi.
3: Wah, wis eman ake anu we kok.
1: Ya engko coba engko golek wifi nyolong-nyolong ngono lho.
0: Oh iya.
2: Gawe wifi guru po, apa wifi sekolah ngono.
1: Ya anak dhek omah iki.
0: Ya engko nak omah kan, maksudnya lho, Kak.
3: Maksud mai rada.
2: Yo yo wis aspot yae engko. Kepang wis masalah iki engko aspot yae.
0: Yo wis engko aja lali lho yo. Iki mulai sekolah mari kan mulai ya.
2: Hah?
0: Terus mari ngono siap-siap gawe engko langsung budal.
2: Ya terus.
0: Aja lali aja turu kon. Arek kok mau wis janjian lho turu males aku.
1: Lah ya.
2: Kusur kabeh jenenge mulai sekolah kok.
0: Sing ngejak awakmu mosok turu ora ajar.
2: Ya wis engko
1: yo.
0: Ya.
2: Ini jam
1: 09.00. Ya biasane lho yo engko mulene yo biasane.
0: Yo yo.
2: Ya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Jakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir, sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro.

Caning waya woro-woro mbare Wahyu Chan. Caneng Bupati Lumajang Indah Amrawati negesno lah pemerintah Kabupaten Lumajang gak bakal nerbitno izin perdagangan minuman beralkohol ya sebagai upaya negane peraturan daerah ambek jaga ketertiban masyarakat. Indah Amrawati negesno lah pemerintah bare Forkopimda bakal terus nglakoni kewenangan masing-masing kanggo negane aturan terkait peredaran minuman beralkohol. Nyanda kabar liyane jane Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang DPUPR Kutha Madiun ngusulke lak permohonan perbaikan jembatan Manguarjo di Kementerian PURI sing saiki proses kanggo detailing engineering design atau DED iki mlebu ndek tahap lelang jane. PLT Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setyo Nugroho iki nyampekne lak DED dadi dokumen terakhir sing kudu dimarekno sakmarine amdal manajemen proyek kajian aspek sosial ambek upaya pengelolaan lingkungan hidup UKL kalian upaya pemantauan lingkungan hidup UPL Semari de nargetno tahun iki kabeh berkas wis diusulno ndek kementerian. Caning wawara-wara barek Wahyu Chan monggo ketemu malih dek wawara-wara selanjutnya salam budaya.